0: Ardianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
2: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
2: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betrek nanti semua simpang harus ditutup, makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi, bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah dari 10 sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10, 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhaj berharap jemaah haji Indonesia dapat

0: Jepang memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
1: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu angka pemberian haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
0: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
3: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
4: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jemaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangan duit ini diurus dengan baik dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
3: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
5: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji di Embarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
6: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang terkait ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
5: Untuk

0: Diketahui hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
2: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok, baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
3: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
4: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
3: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
5: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
3: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
6: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
3: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
1: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
4: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kejayaan Kabupaten Malang dalam bidang pertanian dan juga perkebunan ini pasti sudah tidak perlu diragukan lagi. Tetapi ada beberapa varietas gitu ya, yang ataupun juga beberapa komoditi yang sekarang ini sudah mulai menurun seperti itu. Nah, untuk bisa meningkatkan lagi beberapa varietas unggulan yang ada di beberapa daerah, pemerintah Kabupaten Malang ini mendorong Desa Ngabab di Kecamatan Pujon untuk menjadi proyek percontohan kebangkitan komoditas kopi Arabica dan juga kakao. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, Dr. Ada Haja Latifah Sohib, saat membuka upacara adat Pecah Cikal dan Pawai Budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-184 Desa Ngabab hari Senin lalu. Dijadikannya Desa Ngabab sebagai pilot project kebangkitan komoditas kopi Arabica dan kakao lantaran wilayah ini dulunya adalah penghasil kopi Arabica dan kakao terbaik. Tapi seiring waktu, dua komoditas ini mulai hilang. Dan sementara itu kehadiran Wakil Bupati yang mewakili Bupati Malang disambut hangat oleh warga di pusat kegiatan yang bertempat di Balai Desa Ngabab. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Malang, jajaran kepala perangkat daerah, camat dan muspika Pujon, kepala Desa Ngabab, pimpinan Kopsai Pujon, serta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama setempat. Latifah yang hadir mewakili Bupati mengatakan perayaan hari jadi desa ke-184 terasa istimewa. Ini karena bersama dengan peringatan hari lahir Pancasila dengan tema Harmoninya Wiji Hanggayuh Kapti. Momen ini menjadi refleksi keselarasan untuk bersatu dan rukun demi mencapai kejayaan serta kesejahteraan bersama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Malang memberikan apresiasi tinggi dan atas usia matang dari Desa Ngabab. Dalam sambutannya, Latifah juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap guyub rukun dan ketaatan kepada pemimpin selama berada di jalur syariat. Sesuai informasi, seluruh rangkaian festival seni dan budaya Desa Ngabab dijadwalkan akan berlangsung selama sepekan, mulai 1 Juni hingga 8 Juni 2026. Melalui gerakan berskala seperti ini, pemerintah Kabupaten Malang berharap dapat mendongkrak sektor pariwisata daerah dengan menjadikan pengalaman budaya lokal yang otentik bagi para wisatawan.

0: Oh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huh! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Lintas informasi pendengar, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI Probolinggo Khoirul Umam yang akan menyampaikan informasi terkait pasca yatnya Kasada. Lebih dari 4 ton sampah di kawasan Bromo berhasil dibersihkan. Umam, silakan laporannya.
1: Baik Ruli dan pendengar, sehari setelah puncak perayaan yatnya Kasada 1948 Saka tahun 2026 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan masyarakat serta pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan lautan pasir hingga area sekitar pura Luhur Konten Selasa kemarin. Aksi bersih-bersih dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan saat mengikuti rangkaian ritual yatnya Kasada. Pembersihan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Timoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir lautan pasir, jalur menuju kawah, hingga kawasan di sekitar pura Luhur Boten. Kapolsek Sukapura AKP Adi Bita Kumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo. Menurutnya, tingginya jumlah pengunjung saat perayaannya dianggap Kasada berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus segera ditangani. Karena itu, kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan lingkungan perlu terus ditingkatkan. Proses pembersihan berlangsung sekitar 4 jam. Sampah yang terkumpul kemudian diangkut menggunakan 2 unit truk dan 3 kendaraan pickup untuk dibawa ke tempat pengolahan. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rijata Yahya Nugra, mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, menjaga kebersihan kawasan konservasi merupakan tanggung jawab bersama. Rijata berharap momentum Kasada dapat menjadi pengingat bagi seluruh wisatawan dan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta ikut menjaga kelestarian Gunung Bromo sebagai destinasi wisata dunia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mastuki melaporkan.
2: Lintas

0: dengerin duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Kabar baik semoga, karena ya hari ini adalah salah satu hari yang mungkin juga penting dalam kehidupan Anda. Dan kita juga terus update bagaimana sebenarnya teknologi bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, bisa menjadi sesuatu yang menjadi pendukung. Nah, yang sekarang atau belakangan memang sedang marak adalah soal bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Sekarang berlangsung sangat cepat gitu ya, mulai mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk misalnya dunia pendidikan tinggi, kemudian bisnis ya, ekonomi dan sebagainya. Ya, AI nggak lagi sekedar teknologi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari bagaimana aktivitas sehari-hari dari kalangan mahasiswa, dosen, kemudian para peneliti, dunia industri pun demikian. Dan berbagai aplikasi berbasis AI sekarang juga sudah banyak digunakan untuk membantu kerja ya. Jadi bahasanya membantu loh ya, saya garis bawahi, membantu, bukan kemudian kita sangat tergantung atau bahkan mungkin menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita pada AI, tapi fungsinya adalah untuk membantu. Nah, di lingkungan kampus pemanfaatan AI juga semakin masif sejak hadirnya teknologi generatif AI seperti misalnya ada ChatGPT, ada Gemini dan sebagainya. Saya nggak perlu sebutin satu persatu karena nggak sponsorin kita juga pagi ini. Maka teknologi sebenarnya juga menawarkan banyak efisiensi tinggi dalam proses belajar mengajar, kemudian mempercepat akses informasi ataupun membantu pengembangan kompetensi digital mahasiswa maupun para akademisi. Nah, di balik manfaat besar itu tentu juga muncul tantangan serius, termasuk bagi mereka para pelaku ekonomi kreatif, kemudian terutama yang belakangan bahkan sedang disorot adalah dunia akademis ya. Karena ada salah satu kasus yang jadi perhatian serius ketika misalnya seorang peneliti ternyata hasil kerjanya adalah bukan hasil kerja dari riset mereka, tetapi melalui proses-proses yang sebenarnya tidak etis. Problem besarnya adalah soal bagaimana etika. Nah, apakah kemudian etika menjadi sesuatu yang sudah Anda pegang ketika Anda menggunakan AI? Kami akan membahasnya lebih jauh dalam perbincangan pagi ini, karena saya juga akan mengajarkan untuk melihat seperti apa sih AI ini bisa dimanfaatkan secara produktif tanpa menghilangkan nilai-nilai integritas, kemudian kreativitas dan juga tanggung jawab. Bagaimana kemudian AI ini membantu dunia pendidikan ataupun teman-teman para pelaku startup ataupun siapapun Anda. Pagi ini saya Esti Sulistya dalam program Prioritas Nasional Dialog Interaktif Malang Menyapa akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Nanti kami akan berbincang melalui telepon bersama akademisi yang juga merupakan Direktur Direktorat Teknologi Informasi atau DTI Universitas Brawijaya dari AI Center UB, dan beliau adalah Dr. Raden Arief Setiawan STMT. Dan di studio kami sudah hadir advisor dari Nortis AI Academy, Mas Ardi Imawan. Saya sapa Mas Ardi dulu ya, Mas Ardi yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Mas Ardi,
1: selamat sehat. Pagi Mas Ardi.
0: Ya, jadi kalau saya tadi ketemu Mas Ardi langsung saya tanya, Nortis itu yang di mana? Terus kok ada namanya Nortis AI Academy? Jadi bayangan saya kalau Academy pasti ada unsur-unsur edukasinya, AI pasti ini berkaitan dengan AI. Sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh dengan pendengar, kan harus kenalin dulu

0: orang bukan korporat tapi lebih ke kayak lulusan SMA, lulusan mahasiswa atau UMKM dan sebagainya terkait AI dan etikanya. Nah itu tadi poinnya nyambung kayaknya.
1: Ya, oke. Okay. Jadi nggak hanya sekedar belajar soal AI-nya, tapi etika yang coba di underline gitu.
0: Betul.
1: Kenapa ini yang kemudian sekarang jadi salah satu fokus Anda dan kawan-kawan?
0: Ya, mungkin kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, Bu, Mbak Esti. Sorry.
1: Ya.
0: Jadi ketika zaman waktu kita masuk internet dan adopsi internet di Indonesia itu cukup kencang kalau di secara data ya. Jadi kalau di dunia ini yang punya HP sampai 2 itu kan kayaknya cuma orang Indonesia ya. Orang luar negeri, saya lihat orang Jepang, orang Korea nggak ada yang kayak gitu. Artinya adopsi internet itu kenceng, tapi tidak dibarengi dengan etika. Jadi makanya ada komen yang ngawur, ada yang hacking lah apalah dan sebagainya. Jadi etika ternyata hal yang paling dasar yang harus dipelajari dulu sebelum kita berkenalan dengan teknologi. Nah sedangkan kalau kita ngomongin di dunia corporate itu pasti ada jalur pelatihan resminya. Sedangkan di luar sana orang yang belajar secara mandiri dan sebagainya kadang terlewatkan poin-poin ini. Jadinya sebelum mereka apa ya melakukan hal yang tidak selayaknya, bisa itu kan bukan berarti boleh. Artinya ketika AI ngomong semuanya bisa, berarti kan bukan berarti semuanya boleh. Jadi etika itu harus kita kedepankan dulu, kita kasih okay. pemahaman.
1: Kalau di Nortis berarti selama ini yang biasanya diajarkan soal apanya?
0: Pasti soal teknisnya. Jadi tergantung dari klien kita. Kalau kliennya, oh ini orang finance, berarti gimana sih pakai AI di finance, resikonya apa, kemudian tadi itu basic etikanya, dan gimana cara pemakaian secara bertanggung jawab.
1: Oke, jadi AI kan sekarang munculnya tuh apa cepet banget gitu, perubahannya juga luar biasa.
0: Gila.
1: Kita baru belajar apa, udah muncul lagi yang baru gitu. Bahkan kadang lebih canggih, lebih spesifik gitu, kalau misalnya buat video yang apa, kalau buat gambar apa, buat apa namanya, nulis artikel apa, macam-macam gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu orang pahami tentang AI ini, Mas Ardi?
0: Iya, yang pertama mungkin peluangnya, Mbak ya. Jadi orang tuh harus tahu dulu, peluang itu, kita pakai AI itu ada peluangnya loh. Soalnya ternyata banyak juga yang skeptis. Jadi AI yang udah gila-gilaan berubah itu, ada tim saya di kantor yang nggak tahu AI. Orang IT nggak tahu AI, dia nggak ngikutin, nggak mau dan nggak mau ngikutin, entah kenapa. Nah, yang perlu kita tahu dulu itu peluangnya. Oh, kalau kita pakai AI kita bisa gini loh. Yang kedua resikonya. Kalau kita pakai AI resikonya gini loh. Jadi orang pakai itu nggak sembarangan tertir-tir. Harus tahu resiko. Contoh kita ngomongin data, orang yang mungkin di kantor gak dikasih edukasi, dia pakai secara mandiri beli ChatGPT yang berbayar terus masukin data kantor buat mandi dia, padahal datanya itu data klien yang gak boleh dibuka di luar, sedangkan AI itu kan servernya di luar, layanannya di luar, ada kemungkinan data bocor dan sebagainya. Itu kalau di audit kena orang itu. Nah itu orang-orang yang nggak belajar tentang resiko dan sebagainya itu nggak tahu. Okay. Jadi pertama peluang, kemudian resikonya.
1: Jadi harus kenal dulu AI apa, fungsinya untuk apa.
0: Betul.
1: Kemudian resikonya apa.
0: Betul.
1: Sehingga mitigasinya jelas gitu apa yang dilakukan.
0: Betul. Jadi peluang tadi itu spesifik ya. Kalau sekarang, oh AI ini bisanya untuk ini. Kalau kamu seorang apa, AI-mu pakai yang ini gitu. Nanti ya harus tahu.
1: Oke. Okay. Tapi AI itu kan sebenarnya alat bantu.
0: Betul.
1: Tapi udah mulai banyak yang tergantung tuh sama AI.
0: Iya. Ini kalau saya lihat di ini ya, apa namanya, acaranya di apa tuh, di kerajaan Inggris itu ada yang melaporkan ke ratunya, saya lupa siapanya. Intinya melaporkan bahwa sekarang itu lagi era AI dan ini tuh masa transisi di mana bakal ada chaos, orang di layoff, orang pakai AI tapi ngawur dan sebagainya. Tapi at the end nanti kita itu semuanya pasti bakal pakai AI. Jadi ada di satu sisi ada orang yang tergantung, di sisi lain ada orang yang tergantikan.
1: Ya.
0: Kalau nggak pakai AI.
1: Oke. Okay. Tapi kenyataannya juga ada orang yang nggak mau peduli ada AI, masih tetap menggunakan cara-cara lama dan cara tradisional.
0: Oh ya.
1: Which is kalau misalnya itu dilakukan, sebenarnya bisa ketinggalan apa ya?
0: Oh ya. Tiba-tiba dia
1: banyak gitu.
0: Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba dia digantikan dan terjadi sih.
1: Oke. Okay. Artinya sebenarnya bagaimana seseorang harus memperlakukan AI itu, Mas Ardi? Kalau dari pengalaman Anda, perjalanan Anda dan kawan-kawan di Nortis AI

0: Iya, yang pertama mungkin orang bisa melihat itu sebagai alat bantu satu. Jadi dia alat bantu saya untuk pekerjaan saya gitu. Itu basicnya lah ya gitu. Yang kedua itu alat bantu dia untuk meningkatkan level dia. Jadi yang saya lihat di kantor tuh orang yang malas, ya kalau dia nggak diajar AI dia nggak belajar AI. Kalau dia diajar AI ya dia pakai AI sebatas apa yang diajarkan. Tapi orang yang tanda kutip ngulik, itu dia akan pakai AI untuk ngulik dia bisa jadi apa lagi nih. Gitu. Kalau dulunya dia cuma operator eksekutor, sekarang itu administrasi itu bisa digantikan AI. Terus dia ngapain kan? Lah banyak orang yang belajar ngulik dia naik ke level atasnya. Oh saya setup AI saya jadi manajernya si AI.
1: Oke. Okay. Jadi level up your life dengan menguasai AI itu.
0: Kita belajar apa juga bisa pakai AI. Bahkan nggak usah ke nortis deh. Kalau dia ngulik beneran ya. Tapi orang tuh banyaknya nggak tahu startnya dari mana okay. dan sebagainya.
1: Jadi kalau di nortis itu sering diajarin soal apa sih strategi untuk menggunakan AI gitu?
0: Ya kalau start pertama itu.
1: Contohlah simulasi aja. Misalnya guru ada juga kan? Guru-guru yang belajar. Iya. Misalnya guru gitu. Apa yang kemudian perlu dipahami tentang AI dari kacamatanya Nortis biasanya kalau ngajar guru, apa yang diajarkan ke mereka?
0: Oke, yang pertama pasti kita perkenalkan dulu basic-basic dari kayak prompting dan sebagainya. Gimana sih kita pakai prompting yang efisien, karena kan kita ada batasan kayak token limitasi yang kayak gitu-gitu. Yeah. Gimana outputnya biar kualitasnya bagus, tidak AI itu ada yang namanya halusinasi, tidak halu AI-nya dan sebagainya. Nah, tapi setelah itu baru kita ajarkan AI itu mau dipakai di mana. Nah, biasanya kita suruh mereka untuk nulis pekerjaan apa yang sering kalian lakukan. Oh, ini frekuensinya per hari, per apa dan sebagainya. Pekerjaan mana yang resikonya rendah. Habis itu kita sortir mana yang sebaiknya digantikan sama AI. Jadi gak semua hal itu bisa digantikan AI. Dan ya gak semua hal pimpinan mau pekerjaan itu digantikan sama AI. Karena ada yang tadi itu resiko tentang data dan sebagainya.
1: Sejauh mana pemahaman orang tentang etika ber-AI?
0: Kalau selama ini sih kayaknya baru kayak orang yang baru itu, tahu bahwa itu harus dipikirkan ya.
1: Itu ya maksudnya gini kan mungkin udah ngelakuin, udah makai gitu ya, udah menggunakan tapi nggak tahu ini sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang etis dan mana yang tidak gitu.
0: Mungkin pasti bisa lihat kalau kayak orang naik motor masuk trotoar, dia kan pasti bilang, lu kan bisa saya naik motor. Tapi kan etika itu masalah yang bisa itu belum tentu boleh kan. Sama di dunia internet maupun AI yang baru itu, orang ternyata itu gak banyak tahu. Makanya kayak banyak perusahaan AI yang bagus itu memfilter AI-nya biar tidak disalahgunakan. Ini contoh. Ini Mas Hero, kalau content creator saya itu kalau bikin video pakai AI, ada pesanan nih dari klien gitu kan, tentang produk ibu dan anak. Nah, di AI tertentu, let's say saya ngomong punyanya Google gitu, itu kita nggak bisa generate video tentang anak. Jadi Google nggak mau AI-nya disalahgunakan.
1: Ada unsur anak-anaknya itu tadi. Oke. Okay.
0: Terus kemarin itu yang rame itu Grok itu punyanya si ex Twitter itu. Itu nggak ada filter. Orang-orang tuh bikin konten
1: Lost Doll ya.
0: Konten 18 plus itu bisa pakai itu. Yeah. Nah, akhirnya pemerintah tahu itu dan ditutup di Indonesia. Jadi ya kita kejar-kejaran edukasi orang tentang etikanya, batasi dari sisi regulasi, dan juga harapannya ya perusahaan providernya pun udah paham aturan main di perusahaan tersebut.
1: Oke. Ngomong soal etika itu kan gampang-gampang susah ya sebenarnya. Kadang kalau misalnya aturan yang tertulis gitu kan kita bisa baca, bisa paham gitu ya. Tapi kalau etika itu kan kadang ada orang bilang kayak antara nyata dan tidak gitu, tapi kadang batasannya pada hati nurani lah dan sebagainya. Bagaimana kemudian memahamkan kepada pengguna AI tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ini? Biasanya dengan cara-cara seperti apa Nortis AI Academy memberikan apa ya pemahaman ya kepada peserta pelatihan ini? Karena kan beda, ini beda lagi ya cara mainnya, apa penggunaannya guru dengan misalnya pesertanya adalah siswa.
0: Ini sebenarnya kalau di kita materi yang kita bawakan tuh kita ambil 5 poin prinsip etika AI dari UNESCO, saya baca ya biar nggak salah.
1: Yep.
0: Jadi ada 5 prinsip yaitu terkait fairness,
1: yep,
0: transparansi, accountability, privacy, sama safety. Jadi bahkan ada hal yang saya sendiri baru sadar itu. Contoh fairness. Ternyata kalau dibawa sampai lebih jauh, fairness itu gimana caranya AI kita itu tidak memihak ke satu pihak.
1: Sampai sejauh itu ternyata.
0: Ternyata AI itu kan dia diciptakan berdasarkan data yang dia inputkan.
1: Yeah.
0: Kalau let's say datanya itu bilang, contoh mohon maaf, orang Malang tuh malas gitu. Udah AI itu berpikir orang Malang itu malas gitu. Jadi ketika kita membuat AI, pastikan AI itu, ya balik lagi, dia itu tools, pastikan dia itu netral, tidak berpihak ke siapapun.
1: Tapi tergantung pada data yang dimasukkan gitu.
0: Betul.
1: Yang diinput ke AI itu.
0: Betul, makanya peran sampai kita harus dipaksa memikir di level itu, itu biar sampai dari awal input data aja, jangan sampai datanya itu salah.
1: AI juga bisa salah kan?
0: Sangat. Kalau tahu sangat.
1: Baik, ya untuk pagi ini kita juga akan berbincang dari sisi akademik. Karena kita, ini Mas Ardi, kita sudah tersambung bersama Dr. Raden Arief Setiawan, STMT, akademisi yang juga merupakan Direktur Direktorat Teknologi Informasi DTI Universitas Brawijaya. Di Brawijaya itu juga punya namanya AI Center. Jadi ada AI Center Universitas Brawijaya. Sudah tersambungkah bersama dengan Pak Raden Arief? Nanti kita akan minta informasi kalau di dunia akademik gimana. Sempat dapat info nggak? Kalau kampus itu sebenarnya udah kayak punya aturan gitu nggak sih?
0: Kalau aturannya kurang tahu, cuma penggunanya udah maksimal. Apalagi UB ya, sampai punya AI Center itu harusnya udah sangat memikirkan.
1: Okay. Problemnya semua kampus sudah punya atau belum nih? UB udah ada. Nah, artinya kan sebenarnya sudah ada langkah-langkah dari pihak kampus untuk nanti bikin pagar gitu ya, bikin aturan-aturan main apa yang boleh dan apa yang tidak ketika misalnya mahasiswa atau para pelaku para akademisi itu kemudian menggunakan AI ini. Sudah tersambung bersama dengan Direktur Direktorat Teknologi Informasi DTI Universitas Brawijaya dari AI Center UB, Dr. Raden Arief Setiawan, STMT. Selamat pagi. Pak Arief, Pak Raden Arief, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Ini kayaknya di studio ada Mas Ardi.
2: Iya, salam. Salam Mas Ardi.
1: Udah pernah ketemu sebelumnya? Jangan-jangan ketemu di Jepang ini?
0: Enggak. Sering-sering ketemu berapa kali ya?
2: Sering ketemu sama Mas Ardi.
1: Oke.
2: Ya.
1: Baik.
2: Satu tongkrongan ya.
1: Oh, siap. Pak Raden Arief, ini kan kalau misalnya dunia akademik ternyata di Brawijaya punya AI Center UB. Cerita dulu Pak tentang AI Center UB ini seperti apa sih Pak? Tugas dan fungsinya Pak?
2: Iya, jadi begini Mbak, mungkin beberapa waktu yang lalu ya, sebenarnya AI ini kan bukan hal baru ya. Jadi teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Engineering, Fakultas MIPA, Matematika, itu sudah mengembangkan beberapa teknologi terkait dengan artificial intelligence. Karena AI itu kan luas ya, dari awalnya ada semacam machine learning, kemudian baru sekarang ada deep learning, dan sekarang itu yang teknologinya mungkin LLM dan sebagainya, yang sebenarnya itu adalah konsep deep learning. Nah, pada saat itu kita merasa bahwa di Brawijaya ini kan prodinya cukup banyak ya, ada yang pertanian, ada perikanan, ada kehutanan, kedokteran, ekonomi dan lain sebagainya. Pada saat kita bicara masalah data, itu semua menghasilkan data, tapi saat itu kita berpikir bahwa kenapa kok kita tidak membuat sebuah wadah untuk semua ini berkumpul, karena AI ini adalah salah satu metode untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan, tidak hanya di ilmu komputer, engineering dan sebagainya. Jadi kita bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan untuk pertanian, untuk kedokteran, karena konsep AI ini general gitu ya, bisa kita gunakan untuk semuanya. Sehingga akhirnya kita membentuk sebuah AI Center. Salah satunya adalah untuk mendukung riset dari teman-teman, tidak hanya yang bidang-bidang engineering, tetapi justru yang lain-lain, misalkan psikologi, bagaimana menggunakan AI untuk psikologi, untuk pertanian dan sebagainya.
1: Oke. Okay.
2: Kurang lebih seperti itu sehingga okay. kita akhirnya membuat beberapa semacam bidang ada bidang riset, kemudian ada bidang yang terkait dengan pelatihan, ini banyak korelasinya dengan narasi tadi, kemudian ada bidang yang terkait dengan infrastruktur, kita nyiapin superkomputer dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak.
1: AI Center. Jadi sebenarnya dari AI Center ini kemudian gimana Pak, bikin panduan atau juknis penggunaan AI yang misalnya ini berlaku untuk UB melalui AI Center ini, Pak?
2: Kalau terkait panduan, saya rasa karena ini apa AI Center itu lebih merupakan wadah ya. Kalau panduan sendiri yang saat ini sudah dibentuk itu dari wakil rektor, Pak. Jadi memang ada panduan-panduan yang terkait dengan bagaimana akademik, etika dan lain sebagainya yang harus digunakan oleh mahasiswa, terutama dalam bidang pendidikan, baik itu mahasiswa, dosen maupun siapa yang terlibat di bidang pendidikan yang menggunakan AI itu harus menggunakan apa beberapa prinsip. Saya rasa tidak hanya UP ya, karena Kemdikbud pun juga sudah mengeluarkan panduan bagaimana menggunakan Gen AI, bagaimana menggunakan tools-tools AI yang tadi harus apa beretika dan sebagainya.
1: Ya. Ya, seperti itu. Tapi seperti apa sih Pak gambarannya penggunaan AI di Universitas Brawijaya, baik itu oleh mahasiswa ataupun sivitas akademika secara umum ya, termasuk dosen-dosennya untuk misalnya riset atau untuk kepentingan yang lain ini Pak Raden?
2: Ya, jadi begini, AI itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kita tidak mungkin bisa menolak hal itu. Tetapi yang paling penting adalah di dalam pendidikan itu yang ditekankan adalah etika. Misalkan pada saat mahasiswa itu mau belajar, itu sebenarnya mereka bisa memanfaatkan AI untuk belajar apapun gitu. Sehingga dosen-dosen juga bisa memanfaatkan itu untuk membuat materi pelajaran atau bisa berdiskusi dengan mahasiswa. Tetapi satu hal yang prinsip adalah bahwa kalau kita menggunakan AI, kita harus jujur bahwa kita dibantu AI. Termasuk untuk publikasi, untuk riset dan sebagainya. Karena di berbagai macam jurnal atau conference atau yang bereputasi internasional, itu sudah ada rules guide-nya. Kalau misalkan kita menggunakan AI, kita harus menyatakan bahwa AI ini digunakan di bagian mananya. Termasuk mahasiswa misalkan mengerjakan tugas. Mereka tidak bisa serta-merta misalkan menggunakan AI untuk mengerjakan tugas itu, karena yang jadi yang dikerjakan jadi bukan mahasiswanya tapi AI-nya kan gitu.
1: Iya, betul.
2: Oleh karena itu AI adalah alat untuk membantu mahasiswa di dalam membuat sebuah tugas, tetapi penanggung jawabnya itu adalah mahasiswa tersebut. Sehingga mekanisme bagaimana yang sekarang harus dirubah itu adalah mekanisme evaluasinya. Kalau kita hanya menggunakan paper based, misalkan okay, kumpulkan tugas, nah itu biasanya agak susah kita mendeteksi, karena tadi yang disampaikan bahwa mungkin aja mahasiswa ini tidak jujur atau sebagainya. Tetapi pada saat dia berpresentasi di depan, misalkan ditanya secara lesan, kemudian dia menjelaskan secara langsung ID-nya, mungkin ide itu bisa didapat dari dia brainstorming dengan AI. Tetapi apa yang dia sampaikan itu adalah natural dari orang tersebut. Mungkin itu yang harus berubah bagaimana kita melakukan evaluasi dari sebuah proses pembelajaran.
1: Oke, okay. Jadi ada langkah-langkah untuk mengintegrasikan AI ini ke sistem pendidikan tanpa menghilangkan apa istilahnya mungkin nilai kemanusiaan ataupun apa unsur-unsur pembelajaran di dalamnya ya, Pak Raden Arief ya.
2: Betul Mbak. Jadi okay. mungkin sedikit saya sampaikan ya. Jadi mungkin bisa dicari ya, di MIT itu sudah pernah melakukan riset. Jadi mereka itu membagi respondennya menjadi tiga kelompok. Satu kelompok itu menggunakan LLM Pernu, gitu ya. Menggunakan ChatGPT atau menggunakan apapun gitu ya. Yang kedua hanya boleh searching dengan Google. Yang ketiga ini nggak boleh menggunakan tools apapun. Jadi benar-benar dia mengerjakan sendiri. Kemudian responden ini akan dites otak, gelombang otaknya. Itu bisa di searching di internet aja bagaimana hasilnya. Dan hasilnya adalah yang menggunakan LLM ini mereka gelombang otaknya paling, koneksi antar sel otaknya itu paling rendah. Dan anak yang mengerjakan sendiri ini yang paling
1: tinggi,
2: optimal. Demikian juga pada saat mereka ditanya apa yang sudah dikerjakan, itu yang menggunakan LLM ini yang paling rendah. Nah ini mungkin yang perlu kita, bukan berarti LLM itu merusak otak, tetapi bagaimana cara kita menggunakan atau memanfaatkan AI itu menjadi komponen yang sangat penting agar siapapun yang memanfaatkan AI itu tidak kehilangan kemampuannya di dalam berpikir. Gitu.
1: Jadi kemampuan kritisnya harus tetap diasah. Nah, tapi UB sudah mengembangkan sistem atau teknologi tertentu untuk mendeteksi penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab, Pak?
2: Kalau sebenarnya pendeteksian AI itu ada. Jadi ada beberapa tools yang misalkan untuk melakukan verifikasi tugas dan lain sebagainya, berapa persen di-generate oleh AI itu ada. Tetapi semakin kesini itu akan semakin sulit gitu ya. Artinya kalau kita biasanya mungkin sudah pernah menggunakan AI, kan kita melihat bahwa tulisannya AI itu kan sangat bagus gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah kalau orang menulis sangat bagus itu adalah otomatis dideteksi oleh AI? Nah ini kan menjadi ambigu juga nih. Saya pernah mencoba bahwa saya membuat tulisan yang terdeteksi AI, padahal itu bukan tulisan AI. Tetapi pada saat saya mencoba untuk melakukan, ada tools yang namanya humanizer. Jadi apa yang sudah digenerate oleh AI itu dijadikan seolah-olah ditulis oleh manusia. Dan itu jadinya tulisannya lebih gak karu-karuan, Mbak. Jadi kalau biasanya bahasa Inggris itu kan straightforward ya bahasanya. Itu jadi muter-muter kayak orang Indonesia nulis. jadi agak aneh gitu ya. Kita baca ini orang Inggris itu biasanya to the point, kok jadinya muter-muter seperti tulisan. Ya kita tahu lah kalau kita kan biasanya
1: ya, tidak bahasa to the Inggris point, Indonesia gitu. Dengan bahasa
2: seperti
1: Inggris
2: itu. Iya, jadi agak aneh. Okay. Jadi kalau menurut saya AI detektor itu mungkin bisa digunakan, tetapi sekali lagi itu tidak 100% bisa menjudge bahwa seseorang itu menggunakan AI.
1: Okay.
2: Tapi yang paling penting adalah sebenarnya tadi ethics ya. Tapi sebenarnya saya sepakat bahwa ethics itu tidak tampak sih. Tetapi sekali itu ketahuan, itu sanksinya itu sudah, sanksinya boleh dikatakan moral seumur hidup.
1: Betul.
2: Itu yang harus diperhatikan.
1: Termasuk kasus terakhir yang penelitian itu ya Pak ya, yang ikut kegiatan internasional dalam beberapa conference
2: betul
1: itu.
2: Sekali.
1: Nah, kita kan nggak pengen hal semacam itu terjadi Pak. Jadi, seberapa langkah yang sudah dilakukan pihak kampus misalnya untuk literasi etika digital ataupun AI etik ini masuk dalam apa ya? Nggak tahu ini, udah masuk dalam kurikulum pendidikan atau belum? Karena sekarang semua hal kita udah nggak bisa lepas dari AI ini Pak.
2: Kalau untuk dosen itu kita ada namanya Direktorat Pengembangan Pendidikan yang memang senantiasa memberikan pelatihan ke semua dosen terkait dengan bagaimana pemanfaatan AI. Karena AI ini sangat bermanfaat juga untuk pembelajaran, Mbak. Mungkin kalau kita menggunakan Gemini misalkan, Gemini kemudian menggunakan Canvas, itu kita bisa dengan mudah membuat sebuah rumus yang kayaknya kompleks, itu menjadi visualisasi yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Atau bahkan anak SD, saya rasa guru-guru SD, TK itu saya rasa wajib menggunakan hal itu. Jadi siswa itu akan lebih mudah untuk memahami sebuah persamaan atau apa yang kompleks. Dan itu memang sangat membantu karena kita begitu lihat visualnya, kita tahu, paham, oh ternyata itu digunakan untuk hal ini. Nah, untuk dosen-dosen memang senantiasa kita sampaikan hal itu. Untuk mahasiswa juga sama gitu ya. Di dosen-dosen yang sudah paham AI pasti akan menyampaikan itu ke mahasiswanya, termasuk yang tadi ada panduan terkait bagaimana menggunakan generatif AI di perguruan tinggi. Dan kita juga ada mata kuliah AI, kurikulum AI yang di open untuk semua bidang. Jadi karena kami paham bahwa AI ini harusnya untuk semua bidang, karena seperti yang disampaikan Jason Huang kalau nggak salah, bahwa bukan manusia tidak akan digantikan oleh AI, tapi manusia akan digantikan oleh manusia lain yang paham AI. Gitu.
1: Ini quote of the day-nya. Oke, Mas Ardi, ada catatan khusus nggak soal, mungkin Anda juga mencermati ini, bagaimana dunia akademik kita ini berkaitan dengan AI? Gimana Mas Ardi? Ini diskusi bareng sama Pak Raden Arif juga. Silakan, gimana Mas Ardi?
0: Menarik sih. Kalau saya nggak tahu ya sejauh mana kalau yang di kampus sekarang. Cuma kalau memang dibilang mahasiswa, let's say nggak boleh pakai AI dan sebagainya juga. At the end, di perusahaan itu kita butuh orang yang jago AI. Jadi saya pernah ada di mana ya, di SMK gitu nge-review. Ya dibilang kalau kita nggak ini Pak. Kita nggak dibolehin pakai AI. Loh, kalian kalau kerja harus bisa pakai bahasa ya, harus bisa pakai AI gitu. Tapi memang kan beda Bu ya. Jadi kalau kita ngomongin di kampus, sekolah dan sebagainya, itu kan kita ngomongnya mereka belajar. Sama di perusahaan saya, kalau ada pelatihan, kita ngomong okay, pelatihan bahasa ini kalian nggak boleh pakai AI karena memang diharapkan dia apa ya sampai ke muscle memorinya itu apal gitu loh, fundamentalnya dan sebagainya. Nah nanti waktu kerja pakai AI buat percepatan dan sebagainya, okay. Tapi dia harus tahu basicnya kayak.
1: Untuk dunia kampus berarti masukannya apa nih?
0: Kalau di dunia kampus saran saya sih ya memang ya harus dikasih tahu dulu secara apa ya etikanya lah ya. Jadi bukan AI itu nggak boleh, malah kalau bisa diperkenalkan tools AI dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya pembelajaran, yang dinilai itu kan kemampuan dia. Jadi bukan hasil kayak hasil output papernya lah atau hasil jawabannya. Jadi kalau orang tuh masih mahasiswa itu kalau mindsetnya masih oh tugas gue tuh nulis paper atau jawab soal ini, jadi akan mengerjakan dengan segala cara. Tapi kalau dia tahu bahwa ujian ini tuh untuk mengukur kemampuan dia pembelajaran, ya dia akan belajar dengan benar. Justru dia pakai AI buat belajar, bukan buat mengerjakan, kebalikannya.
1: Baik, saya mau baca WA yang udah masuk dulu ya, Pak Raden Arief, Mas Ardi, sudah ada pendengar yang bergabung sama kami. Dengar-dengar sekarang bikin skripsi pakai AI bisa lebih cepat, tapi harus ada batasan resmi soal hal ini. Jadi jangan sampai lulusan itu ada lulusan pintar karena AI. Mau direspon Pak, ini udah nyinggung soal skripsi, soalnya kan yang bisa jawab dari kampus ini. Silakan Pak Arief.
2: Ya, jadi seperti yang disampaikan bahwa AI ini sebenarnya alat bantu ya. Siapa yang misalnya by design dan sebagainya harusnya adalah orangnya atau pembimbingnya yang memang memahami apa yang harus akan dikerjakan dan seterusnya. Memang AI akan sangat membantu misalkan membuatkan metodologi, membuatkan apa misalkan okay, skripsi tentang ini berarti tahapannya apa yang harus dilakukan, dan itu memang bisa mempercepat proses skripsinya. Tapi mungkin yang perlu ditekankan bahwa seandainya pun itu menggunakan AI tetap harus diverifikasi kembali, baik itu oleh mahasiswanya, oleh dosen pembimbing dan seterusnya. Kemudian yang kedua, datanya ini nggak boleh data generate, karena yang saya tahu biasanya ada juga yang melakukan apa, tolong buatkan generate data untuk ini, kan bisa aja seperti itu. Tetapi itu sekali lagi tidak sesuai dengan apa yang apa etika tadi. Datanya memang harus benar-benar data real, bisa diverifikasi. Misalkan dia survei berarti harus ada orang yang mengisi surveinya, kapan, siapa dan seterusnya. Harus detail dan seterusnya. Kalau mungkin proses perhitungannya, proses analisisnya mungkin bisa digunakan AI, tapi sekali lagi yang perlu dipahami bahwa AI itu bisa salah gitu. Karena perhitungan-perhitungan yang menggunakan AI dengan kita melakukan sendiri secara hands on itu kadang-kadang ada juga yang ada perbedaan gitu ya. Tetapi sekali lagi digunakan aja sebagai apa pendamping, tetapi yang paling penting adalah pada saat nanti ujian, itu kan yang diuji adalah bagaimana seseorang ini, yang diuji kan orangnya ya, bukan toolsnya. Jadi orangnya ini yang benar-benar harus bisa menyampaikan metodenya seperti apa, alasannya seperti apa, dan itu saya yakin pada saat digali, pada saat ujian, akan ketahuan kalau misalkan memang itu pure menggunakan AI, atau memang itu semua idenya dari orang, dari mahasiswa, tetapi dia memanfaatkan AI untuk membantu di beberapa penulisan, karena kelihatan sekali kok Mbak. Kalau kita sudah sering apa melihat paper gitu ya yang menggunakan AI atau tidak, itu sebenarnya beberapa akan kelihatan celah-celahnya.
1: Sepakat ini. Berarti kayak apa yang Mas Ardi tadi sampaikan kan, gimana cara ngejelasinnya, reasoningnya soal penjelasan ini yang akan sangat menentukan ini pakai AI total 100% atau sebenarnya dia juga memang menguasai permasalahan. Nah, ada WA berikutnya Pak. Dari pendengar kami, nomor akhirnya 822, ini isi pesannya, setahu saya kan ada cek plagiarisme, kalau cek AI apakah juga ada pada produk-produk penelitian mahasiswa? Monggo Pak, direspon dulu.
2: Ya, jadi sekarang itu beberapa tools untuk cek plagiarisme seperti Identikit, kemudian Turnitin, itu sudah ada persentasenya penggunaan AI.
1: Kan langsung keluar kalau kita masukin itu kan?
2: Langsung keluar. Jadi misalkan, oh ini plagiarismenya sekian persen. Karena biasanya AI itu sudah bisa nge-trick plagiarisme. Tetapi dia tersangkut di persentase AI-nya. Jadi misalkan, oh ternyata ini 80% menggunakan AI. Itu kelihatan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau misalkan ini dipaksakan menggunakan humanizer, itu bahasanya kelihatan muter-muter tadi gitu ya. Jadi itu yang mungkin perlu dipahami bahwa deteksi itu sudah bisa dilakukan. Atau bahkan mungkin pendengar juga bisa mengecek ya, sebenarnya sudah banyak sekali AI detektor yang ada di online dan itu free, bisa dicek itu kalimatnya seperti apa.
1: Nomor
2: tapi
1: akhir,
2: seperti saya sampaikan tadi Mbak, bahwa ini tidak 100% kadang-kadang benar juga ya. Kadang-kadang kita menulis yang sangat baik atau karena kan AI itu dideteksi di training dengan berbagai macam kata-kata yang ditulis oleh manusia. Pertanyaannya, apakah nanti kalau misalkan AI itu sudah tahu tulisannya manusia seperti itu, tulisan manusia yang sama itu dianggap punyanya AI, kan tidak fair juga.
1: Betul, makanya ini soal fairness-nya gimana? Siapa tahu, bukan siapa tahu, bisa jadi itu adalah memang murni hasil apa berpikirnya manusia gitu ya. Tapi mirip-mirip misalnya, kan nggak terima kita kalau hasil kerja kita kok dianggap hasil kerja AI. Oke, Pak lanjut, ini ada yang kasih masukan, masukan tentang kurikulum tentang etika penggunaan AI di dunia pendidikan kita. Kalau di kampus sudah ada ya?
2: Kalau di kampus sebenarnya sudah ada beberapa panduannya, tetapi terima kasih mungkin masukannya. Kita sedang mencoba untuk memasukkan terkait dengan panduan ini menjadi panduan resmi sehingga nanti semua dosen itu bisa menyampaikan ke mahasiswanya di semua mata kuliah kan. Karena awalnya kan kita hanya berpikir bahwa ini untuk mata kuliah AI dan sebagainya, tetapi kenyataannya kan AI ini dimanfaatkan untuk semua kuliah sehingga sekarang ini hampir hampir semua dosen saya rasa bisa menyampaikan. Biasanya kan di awal itu ada yang namanya kontrak kuliah. Nah, si kontrak kuliah itu yang akan disampaikan terkait dengan panduan dan etika.
1: Baik. Jadi soal etika ini sekarang jadi salah satu concern Anda dan kawan-kawan juga di AI Center UB. Terima kasih banyak waktunya bersama kami Pak Raden Arief. Kapan-kapan kita ngobrol lebih detail lagi soal AI, karena ternyata respon pendengar juga cukup beragam ini soal bagaimana AI. Harapan kita memang dunia akademik kita menggunakan AI secara bertanggung jawab gitu ya. Kemudian tadi soal etika yang betul-betul dipegang supaya integritas akademik tidak tercoreng karena hal itu. Makasih banyak Bapak, salam sehat untuk Anda dan kawan-kawan. Salam buat Pak Wayan juga. Kemarin sempat ketemu Pak Wayan dari AI Center. Mari, selamat pagi, sampai jumpa.
2: Ya,
1: dengan tadi perbincangan kami bersama dengan narasumber kami Pak Dr. Raden Arief Setiawan STMT, Direktur Direktorat Teknologi Informasi Universitas Brawijaya dari AI Center UB. Ya, ternyata dunia akademik itu juga Mas. Jadi gimana caranya supaya AI itu sebagai alat bantu? Ya, artinya kan sebenarnya ini bisa menjadi apa ya? Potret soal bagaimana AI itu diterapkan di banyak bidang kerja gitu.
0: Benar.
1: Nah, apa yang menjadi catatan kritis Anda sebenarnya mencermati trennya sekarang, termasuk mitigasi yang perlu kita lakukan tadi? Karena kan sebenarnya ada resiko besar yang orang juga harus tahu soal bagaimana menggunakan AI ini, Mas Ardi.
0: Iya. Kalau dari saya sih, sekali lagi sih, edukasi terkait etika dasar, resiko itu harus diterapkan sejak dini. Bahkan kalau bisa dari awal dia udah dikenalin AI. Maksudku, sekalian dia tahu AI daripada dia gak dibolehin tapi di luar pakai gitu kan.
1: Jadi tadi kan sudah ngasih contoh soal resiko sebenarnya, kayak misalnya data rahasia. Ada contoh-contoh lain supaya kita bisa lebih paham sebenarnya seberapa penting kemudian kita paham resiko itu perlu kita
0: contoh. Sekarang itu lagi zaman, kalau dulu 2 tahun kemarin ada generative AI, LM gitu. Sekarang itu zamannya agentic AI, AI yang dikasih kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Nah, contoh Instagram saya itu connect ke AI saya. Jadi yang posting itu selama ini AI saya. Nah, itu ada resikonya loh. Ternyata kapan hari itu pagi-pagi saya bangun tidur buka HP, loh kok ada gambar gunung sama matahari di-upload. Ternyata AI saya nyoba ngetes konektivitas, ngupload sesuatu ke Instagram saya. Dia tanpa, karena saya udah kasih ngasih wewenang ke dia.
1: Ngasih
0: udah
1: kuasa kepada AI itu.
0: Itu di level Instagram. Nah, orang-orang yang nggak tahu nih, kan lagi ramai nih orang-orang pengen jadi punya CEO AI dan sebagainya. Itu ada risikonya loh. Let's say dia masuk ngasih AI konektivitas ke email mereka, ke bank account mereka, itu ada risikonya loh. Nah, orang-orang itu kadang tutup mata ya, kayak gitu. Jadi hal-hal yang critical itu sebaiknya dari awal kita seleksi, enggak, bukan di ranahnya AI.
1: Oke. Mas Ardi kan levelnya udah level expert nih. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula di bidang AI, apa sih sebenarnya warning-warning yang apa ya? Peringatan ya. Peringatan dini nih yang early warning sistemnya gitu yang perlu dipasang soal penggunaan AI ini.
0: Iya, kalau buat teman-teman yang apalagi yang ini ya, yang baru merintis karir, kalau saya kan di industri. Pastikan AI itu jangan membuat kita terlena. Jadi tadi kan AI sebagai bantu, kayak sama kayak kalkulator. Jadi jangan sampai kita merasa terbantu, kerjaan kita santai dengan AI, terus stop di situ. Kalau kita berhenti di situ, berarti kita akan digantikan sama orang lain yang mungkin lebih jago lagi terkait AI-nya. Tapi pastikan bahwa kita pakai AI itu untuk mengembangkan diri. Jadi betul kata Pak Raden Arif tadi, pakai AI untuk belajar, bukan untuk manipulasi hasil belajar. Gitu. Jadi kita pakai AI untuk bisa naik kelas dan sebagainya. Jadi jangan berhenti kayak, oh enak nih udah pakai AI gitu. Jadi yang ada di industri itu, orang yang udah kayak gitu akan di replace sama orang yang mungkin dia lebih canggih lah apa dan sebagainya, dan itu banyak orang yang terlena di situ, apalagi anak-anak yang baru ya, yang sebenarnya mereka tuh butuh pengalaman. Kalau tanpa AI mungkin dia secara otomatis mengerjainnya semua sendiri dan pengalamannya banyak, tapi dari awal sekarang industri itu di perusahaan saya pun anak baru pun udah dikasih AI, udah kamu ini dan sebagainya, biar cepat biar ini. Tapi ya tadi itu kalau dia nggak ngulik sendiri, ya dia akan stuck secara growth-nya, karir dan skill.
1: Okay. Sekarang kan ada beberapa yang digunakan kalau ada apa-apa nanyanya ke AI yang jenis itu gitu. Even sebenarnya itu masih level-level itu permukaan banget gitu. Sementara kan sebenarnya ada yang bisa lebih dalam kalau kita tahu fungsinya, tahu cara penggunaannya gitu, deep search dan sebagainya. Nah, penyalahgunaan AI seperti apa yang perlu diwaspadai?
0: Penyalahgunaan AI yang seperti apa yang perlu diwaspadai? Ini konteksnya di pekerjaan kan?
1: Di pekerjaan lah, kita sekarang coba bicara ke pekerjaan. Tadi akademis sudah digali ya oleh Pak Raden Arif.
0: Yang satu tadi, secara data privacy. Kita itu harus tahu data itu boleh di-share di level mana, di internal kah, di luar, dan sebagainya.
1: Kan kadang kalau pegang gadget atau apa, kan kita kayak klik-klik aja gitu, allow aja atau
0: itu ya itu behavior baru dari ada survei yang mengatakan orang itu sekarang udah mulai yang nggak kritis lagi. AI bilang apa, yes. Padahal ternyata ada keputusan penting yang dia ternyata datanya diapain, kita nggak tahu, kita udah okein dan udah bablas. Dan banyak saya punya pengalaman di perusahaan saya, kantor saya itu menemukan salah satu cuplikan code dari software yang kita buat untuk klien saya itu di internet. Gak penting, tapi SOP mereka itu tidak boleh ada barang atau aset apapun dari perusahaan itu, baik yang dibuat oleh vendor maupun internal, itu tersebar di publik. Itu kantor saya kena. Terus saya juga gak aware, ini kok bisa gini? Oh ternyata kemarin ada si anak ini gak pakai AI, cuma copy paste, nitip numpang paste aja, tapi kesubmit di situ. Nah itu kan dia gak paham tuh. Kalau itu dilakukan bisa ke publik internet, jadi akses orang lain, klien protes dan sebagainya, dia tuh gak paham dari awal. Makanya dari kejadian itu kita ketatin dari onboarding awal pegawai. Kita harus ngomong ini data yang kita pakai itu datanya klien, data mana yang bisa di-share, data mana yang harus di-keep dan sebagainya. Yang kayak gitu-gitu harus dari awal orang tahu.
1: Oke, Notice Academy yang pernah ikut pelatihan di Notice Academy dari unsur apa aja?
0: Tadi ya. Banyak dari pendidikan.
1: Pendidikan.
0: Horeca, hotel restoran itu rame tuh bikin.
1: Kalau mereka bika apa? Kalau AI untuk teman-teman horeca?
0: Gambar buat kayak entah menu apa dan sebagainya. Terus kemudian ini lucu, bikin lagu. Kemarin kan isu royalti. Jadi mereka gimana kalau kita bikin lagu sendiri?
1: Atau maksudnya lagi ngetren tuh yang
0: itu contoh baik. Itu contoh realnya ya. Jadi kemarin teman-teman mereka sempat bisa gak sih kita pakai bikin lagu yang royalty free? Oh bisa pakai AI, caranya gini. Banyak kok restoran-restoran yang punya lagu sendiri gitu. Ternyata pakai AI.
1: Oh ternyata bisa belajar ke Noris.
0: Betul, di kita akan membuatkan kurikulum khusus terkait industri tertentu.
1: Oke, okay. Gitu. Terus apa lagi nih? Kayaknya seru nih ceritanya. Jadi kalau misalnya apa, ternyata belajarnya tentang apa gitu.
0: Kalau kemarin sempat yang di corporate itu di PLN, tapi di bagian sama di bagian training sebenarnya. Jadi problem mereka itu bikin materi training yang mungkin kayak dosen lah ya, yang berjibun gitu kan, harus update
1: kurikulum training, misalnya kebutuhan untuk training.
0: Betul.
1: Apa kurikulumnya,
0: nah, gimana mereka itu gitu. Kan harus membuat ilustrasi apa itu semuanya manual. Nah waktu kita ajarin pakai AI, oh bisa gini pak ya.
1: As simple as that.
0: Betul. Terus kemudian pak sekarang itu nggak perlu yang cuma slide dan gambar statik, kita bisa loh bikin visualisernya itu pakai video, jadi orang itu bisa lebih paham. Nah tadi kalau guru SD seandainya ada proyektor, ada bisa katakan proses fotosintesis gimana sih? Ada pohon, terus ada daunnya itu ada pergerakan udara,
1: ada
0: apa
1: sinar
0: itu,
1: mataharinya itu, gimana gitu.
0: Betul. Nah dulu itu kan harus bayar mahal tuh. Yep. Orang desain apalah dan sebagainya. Sekarang tinggal prompting.
1: Ya. Jadi sekarang berpacu untuk bikin prompt yang bisa menjawab kebutuhan. Betul.
0: Nah di Northeast kita selain ngasih trainingnya, kita kasih kayak bank promptnya.
1: Okay.
0: Jadi kita kasih panduan. Jadi orang, oke lah orang udah di training, tapi kan biar cepat, oh ini prompt untuk ini prompt untuk ini. Ini Mas Hiro yang sering riset terkait promptnya untuk ini, untuk ini.
1: Soal etikanya diselipkan di mana nih materi tentang etikanya?
0: Etika itu, kita itu pasti kasih yang menarik dulu di awal. Di hari terakhir.
1: Resikonya.
0: Kita tidurkan bareng-bareng. Resikonya gini. Kalau resiko itu sampai di level yang diarahin, oh, katakan oh ini data labelnya kuning, hijau, merah, artinya harus dikategorikan.
1: Jadi termasuk kan kadang kalau misalnya penggunaan AI, even yang sederhana gitu ya, orang tinggal sekedar ketik prompt aja, masukin data, kan ada tuh kita bisa ngelampirin apa, tanyain ke AI. Itu juga gak boleh sembarangan, karena itu bisa jadi sesuatu yang rahasia yang kemudian
0: betul
1: bisa diakses oleh orang lain.
0: Betul, ini contoh kalau di, setahu saya ya, di instansi pemerintahan tuh kalau kita bikin aplikasi itu servernya gak boleh di luar. Dia punya aturan servernya harus di dalam. Tapi faktanya teman-teman di lapangan tuh
1: buktinya ada yang di luar juga,
0: pakai Google Drive. Nah itu kan filenya udah keluar dari situ. Sama, pakai AI pun ya kita anggap itu udah di luar. Ada resiko data itu diambil orang dan sebagainya.
1: Oke. Jadi apa nih yang harus jadi warning dari Anda soal supaya kita bisa menggunakan AI yang aman dan bertanggung jawab tadi?
0: Warning ya.
1: Apa yang boleh dan apa yang gak boleh lah gitu istilahnya mungkin barangkali ya.
0: Apa yang boleh?
1: Apa yang boleh?
0: Ya pastikan kita jujur. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan, pastikan ya benar kata Pak Artin Arif. Kalaupun pakai AI, bilang aja. Pimpinan tuh kalau tahu, oh ini ada AI, dia juga harus aware. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan apa. Jangan sampai bilang, oh Pak Aman Pak ini sudah saya verifikasi apa.
1: Jadi harus di, apa, dari awal disebutkan yang menggunakan AI adalah bagian-bagian ini misalnya ketika pakai
0: AI. Ya mungkin gak terlalu ya, tapi mungkin di hal kritis yang kita bilang, Pak ini pakai, ini simulasi perhitungannya pakai AI Pak. Mungkin saya sebagai pimpinan kadang coba diminta AI hitung ulang.
1: Harus declare dulu ya.
0: Betul, okay. kadang ada yang kalau hitungan ini kritis, jadi jangan sampai. Saya kan kita kan pasti minta ke bawahan bahwa tolong diverifikasi ulang gitu. Nah kalau orang merasa AI itu maha benar, itu kan bahaya, dia nggak tahu resikonya. Jadi kadang saya balikin, oh coba diverifikasi ulang gitu. Terus masalah plagiarisme, jadi ya pastikan kalau memang itu hasil pemikiran kita, ya bilang itu punya kita. Kalau itu AI, ya jangan bilang itu punya kita. Itu basic mungkin.
1: Oke. Yang tidak boleh dilakukan?
0: Yang tidak boleh dilakukan
1: banyak ya.
0: Banyak.
1: Hal-hal ini ya, yang common problem aja lah, yang umum-umum gitu, masalah-masalah umum tentang penggunaan AI ini.
0: Pastikan tidak melanggar aturan sosial. Kita kadang pakai fotonya teman kita, kita edit-edit, terus kita share keluar. Itu kadang yang pemiliknya itu kadang tidak berkenan. Ada orang yang sekarang itu, saya gak mau foto saya masuk ke AI yang gratis, karena policy dari AI gratis itu datanya di-training ulang.
1: Nah itu salah satu hal. Siapa yang suka ngedit-ngedit fotonya masukkan ke AI gratis, resiko apa sebenarnya ada di sana?
0: Jadi ada salah satu kayak menu di AI gratis itu sebenarnya bisa di-disable. Tapi by default itu intinya adalah data kita itu bisa di-training ulang. Artinya AI itu kan learning terus. Dia learning yang dari data yang
1: masuk ya,
0: yang masuk maupun data yang setelah interaksi. Oh kok setelah interaksi dia orangnya ngerevisi terus, berarti mungkin jawabanku kurang bagus. Dia itu training ulang percakapan ini untuk biar jadi AI yang lebih bagus gitu. Nah ada orang yang gak mau nih datanya di training ulang, meskipun katanya dari provider AI nya oh tenang, data pribadinya, nama apa itu dihilangkan dulu, bla-bla-bla dan sebagainya. Tapi kan ya kita gak tahu ya gitu kan. Apalagi kita ngomongin barang gratis, ya pasti ada alat bayarnya dong kan gitu kan. Jadi ya mohon berhati-hati aja sih.
1: Gak ada makan siang gratis sih.
0: Gak ada makan siang gratis kecuali MBG.
1: Oke, saya mau ke Pak Ahmad di Kelayatan. Isi pesannya, jangan sampai otak manusia kalah pintar dari AI. Nah ini kan sering jadi pertanyaan kan, pintaran mana manusia sama AI gitu.
0: Saya pasti ngomong kalau zaman dulu tolak ukurnya orang pintar tuh ngitung, uh-huh. Ya sekarang nggak perlu gitu, karena ada kalkulator. Orang ketika nggak pintar ngitung yang rumit gitu, toh dia masih punya kemampuan analisa. Sama di AI pun, let's say kita analisa pun sampai dibantu oleh AI, kita itu masih punya peluang untuk punya kemampuan critical thinking yang bagus.
1: Yeah.
0: Karena saya sendiri kalau pakai AI, token saya itu habis karena nyuruh AI revisi sampai 5 kali. Karena saya nggak percaya AI, saya baca ulang di hal kritis mana yang saya pikirkan efeknya sampai ke belakangnya gimana, saya suruh AI pelajari efeknya ini. Ya kalau orang lain mungkin satu prompt, oh bagus, kirim hasilnya gitu kan. Jadi jangan khawatir masalah skill, ya mungkin skill itu sudah nggak akan berlaku lagi karena digantikan oleh AI. Akan ada skill-skill baru yang harus kita pelajari gitu.
1: Oke, jadi emang harus banyak belajar nih. Tiap hari selalu ada yang baru, ada yang baru gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WA. Ini beberapa komentar seru nih perbincangan pagi ini dari nomor akhirnya 193. Terus ada yang kasih komentar juga, makasih ilmunya, gak boleh sembarangan ya pakai titik-titik GPT. Oke. Kemudian ada juga dari Pasuruan ini, isi pesannya, perlu obrolan lebih detail soal bagaimana AI, karena sekarang banyak yang sudah tergantung pada AI. Ya next time lah kita bisa ngobrol lagi ya.
0: Siap, siap.
1: Makasih
0: siap,
1: banyak loh Mas Ardi, siap. Udah sharing banyak hal. Saya juga harus lebih hati-hati sekarang kalau pakai AI. Siap. Kayaknya harus belajar lebih banyak soal bagaimana etika menggunakan AI juga ini.
0: Siap,
1: supaya
0: siap,
1: kita nggak masuk jadi salah satu orang yang justru tadi ada 5 prinsip tadi ya.
0: Ya.
1: Nanti saya ingat-ingat lagi. Apa nggak 5 prinsipnya itu?
0: Fairness, transparan, okay. Terus kemudian accountability, yep. Terus privacy sama security.
1: Oke, okay, security salah satu menjadi hal yang sangat penting, termasuk tadi soal data ya.
0: Betul.
1: Yep. Oke, okay. Mas Ardi, thank you. Salam buat yep. teman-teman di Northeast AI Academy. Oke, okay. Nanti saya mau cek di IG-nya
0: Northeast.ai.
1: Ya. Yeah. Thank you banget sudah datang. Terima kasih juga untuk para Raden Arif yang mungkin juga masih memantau siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official pagi ini, dan untuk kalian yang sudah bergabung lewat WA, belajar bersama tadi ya kita ya tentang bagaimana sebenarnya memahami AI dari sisi etika, kemudian bagaimana tanggung jawab dan resiko yang harus kita pegang bersama. Boleh jadi alat bantu, tapi mereka kan juga bukan manusia. Manusianya kan kita gitu ya. Saya Esti Sulistya. Terima kasih untuk program Malang Menyapa pagi ini. Sampai jumpa.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Hari ini dalam sejarah. Hari ini 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Perayaan ini ditujukan sebagai bentuk kesadaran akan manfaat sepeda sebagai alat transportasi yang sehat, ekonomis, dan ramah lingkungan. Awal mula diperingatinya hari ini bermula dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 12 April 2018. Di mana 190 negara anggota Majelis Umum PBB membuat kesepakatan bulat terhadap kampanye Profesor Leszek Sapieski terkait proyek-proyek akademisnya. Salah satu di antaranya adalah terkait eksplorasi sepeda dan perannya dalam pembangunan. Dengan itu, PBB akhirnya menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia untuk mengakui kontribusi sepeda terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan pendidikan. Sepeda tidak hanya menjadi alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien untuk digunakan, namun juga menjadi dasar serta motivasi gaya hidup sehat dan juga aktif. Melalui kegiatan bersepeda, kita dapat mencegah ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar kita. Hari ini dalam sejarah.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: memberikan wadah kepada Anda para pendengar dan juga warga masyarakat yang ada di Malang Raya dan juga sekitarnya untuk bisa bersuara di Halo RRI. Apabila ada pelayanan publik ataupun juga fasilitas-fasilitas umum yang dirasa kurang sesuai ataupun juga kurang memuaskan dan bahkan ada yang kurang ada kerusakan seperti itu, kami persilakan kepada Anda untuk bisa menyampaikan kepada kami di Halo RRI, dan kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa bercerita lebih banyak ataupun juga bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI. Dan nantinya akan kami arahkan ataupun juga akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal ini untuk nantinya bisa ditindaklanjuti seperti itu ya. Jangan sampai lupa untuk Anda yang mengirimkan kabar melalui Halo RRI, jangan sampai lupa sertakan nama, terus juga alamat, video ataupun juga foto serta kronologisnya agar nanti kami bisa lebih mudah lagi untuk bisa memahami seperti apa permasalahan yang Anda alami terkait dengan layanan umum, fasilitas publik atau bahkan mungkin kejadian-kejadian terkini. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa menyuarakan di Halo RRI, karena Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pastinya juga di Halo RRI ini kita masih punya banyak sekali kabar-kabar yang ingin kami sampaikan kepada Anda, termasuk juga beberapa kabar yang membuat beberapa di antara Anda semuanya ini menjadi sempat jadi deg-degan kalau misalnya mau kemana-kemana, kalau misalnya ada acara gitu. Kalau misalnya dulu-dulu kalau misalnya ada acara kan kita sering surprise ya, kita nggak tahu, oh ternyata lagi ada acara ini, oh ternyata lagi ada acara itu. Tapi kalau misalnya sekarang di media sosial ini, kalau misalnya mau ada acara pasti sudah di share di media sosial, sehingga akhirnya kita tahu kalau misalnya di titik tertentu itu ada acara, kita bisa cari jalur alternatifnya, kita bisa cari tempat-tempat yang lain untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Seperti yang terjadi semalam ini ya, ribuan jemaah ini memadati Stadion Gajayana Kota Malang untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Selasa malam ini dimulai sekitar pukul 22.30. Ini larut sekali ya. Setelah jemaah memenuhi area stadion ya, dalam sambutan pembukanya, Gus Ikdam menyebutkan Kapolresta Malang Kota Bapak Putu Holis Ariana sebagai sosok yang memiliki peran kepemimpinan di wilayah Kota Malang. Gus Ikdam ini juga mengingatkan bahwa Pak Putu Holis pertama kali bertugas di Malang sebagai Kapolres Malang saat terjadi tragedi Kanjuruan. Dan semalam Gus Ikdam ini juga mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan para korban tragedi Kanjuruan. Doa bersama ini menjadi salah satu momen yang disampaikan dalam pengajian tersebut. Ribuan jamaah memadati area stadion, sementara deretan pedagang memenuhi pintu masuk di sisi belakang Stadion Gajayana. Kepadatan massa ini juga menyebabkan sejumlah arus jalan di sekitar lokasi ini ditutup sementara untuk mendukung kelancaran kegiatan dan mengakomodir membludaknya jumlah jamaah yang hadir. Seperti itu ya. Terus kalau misalnya ada acara juga, seringkali pasti ada banyak sekali sampah juga yang berserakan di sana. Ini adalah sebuah konsekuensi logis ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang sampah seperti itu ya, bagaimana, apakah Anda sendiri di lingkungan juga sudah juga sudah punya cara sendiri untuk bisa mengolah sampah yang ada di lingkungan Anda? Nah, ini coba ya, nanti akan kita bahas juga, karena besok di tanggal 5 Juni ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, kalau misalnya dari SD di ruang gatekeeper ini ada kabar apa ini? Apakah ada hubungannya juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan kita peringati besok atau seperti apa? SD.
1: Selamat pagi, Ruli.
0: Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih untuk yang sudah gabung. Hari Senin kemarin ternyata banyak yang nyari loh.
0: Oh iya.
1: RRI mana? Terima kasih untuk Anda yang sudah tetap berbagi laporan bersama kami. Ternyata laporan yang masih masuk adalah soal Jalan Veteran. Tebak, kalau saya bilang Jalan Veteran berarti kira-kira apa?
0: Oh, saya tahu.
1: Apa?
0: pedagang kaki lima yang berjajar di sana.
1: Iya, jadi ternyata laporan dari pendengar itu ada laporan ini soal pedagang kaki lima dan kirim foto juga. Jadi pedagang kaki lima di Veteran katanya udah dirapiin, udah dibersihin, kok masih banyak juga. Nah, saya coba telusuri informasinya di teman-teman.

0: teman-teman Satpol PP itu ternyata untuk upaya penertiban dan menciptakan lingkungan nyaman di Jalan Veteran itu, petugas Satpol PP Kota Malang sudah melakukan patroli untuk antisipasi gangguan tertib umum di wilayah Kota Malang. Jadi salah satunya masih menemukan banyak PKL yang jualan pada area larangan di sepanjang Jalan Veteran. Ini kemarin, jadi masih baru kan? Selasa 2 Juni itu masih ditemukan. Betul ya laporan pendengar soal masih ada penjual di sana. Tindakan ini dilakukan oleh teman-teman di Satpol PP. Sebenarnya sudah ada aturan hukumnya, peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. Jadi soal keberadaan pedagang di badan jalan itu gak hanya berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, tapi juga dapat membahayakan keselamatan mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Jadi Satpol PP Kota Malang masih terus menyampaikan himbauan masyarakat untuk tidak menormalisasikan perjualan di atas fasilitas umum. Ya, beberapa komentar yang gabung lewat WA itu tadi laporan, masih ada pedagang kaki lima di sana. Lek dimbarno tambah akerek, ayo ditertibno, katanya begitu dari nomor akhirnya 159, pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Terus kapan terakhir lewat sana, Ruli?
1: Dua
0: hari yang lalu.
1: Tiga.
0: Masih ada kan? Masih banyak kan?
1: Masih dong.
0: Tapi nggak cuma pedagang kaki lima loh, banyak parkir juga di sana. Ini laporan. Kalau saya lihat dari foto yang dikirim oleh pendengar ya, jadi ada juga mobil-mobil yang juga parkir di sana. Pedagangnya berjajar, mobilnya kok yo ake. Ya, tolong ditertibkan ya, biar enggak tambah rame, katanya gitu.
1: Belanja di sana itu.
0: Berarti yang berhenti di sana kayaknya beli apa ya? Ada jual apa sih di sana?
1: Oh, macam-macam, ada kopi, es pisang ijo. Ada apa lagi? Oh, ada banyak.
0: Banyak ya? Jadi kayaknya misalnya parkir di sana terus jajan di sana, dimakan di mobil gitu. Tapi kan bikin macet di sana. Oke. Okay. Ya. Udah kita sampaikan ya laporannya ke teman-teman Satpol PP, ternyata juga udah merespon sebenarnya. Tapi bahasa Malangnya apa, diburak ya?
1: Diura.
0: Digura sebentar, digura. Habis itu petugasnya pergi, datang lagi, itu problemnya. Nah kayaknya mungkin ketegasan soal efek dan efek jera. Ini seperti yang disampaikan oleh WA, efek jera aja pak disanksi. Biasanya kalau ada denda kan gak akan balik lagi. Tapi kan petugasnya harus standby di sana. Gimana?
1: Kita bikin pos aja gimana?
0: Bikin pos gimana? Sudah ada sebenarnya tanda dan tulisan larangan di sana. Jadi dari pemerintah Kota Malang sudah memasang tulisan larangan untuk berjualan di area tersebut ya, ya sama-sama bisa tertib lah. Kemudian ada yang mengapresiasi pemerintah Kota Malang kan punya gerakan yang itu loh, bersih-bersih saluran, apa gas atau apa itu namanya. Ada yang mengapresiasi itu. Tolong di kawasan-kawasan yang ada di jalur-jalur apa nih, pusat kota, itu juga perlu dipastikan saluran airnya nggak mampet. Eh, dulu tuh pernah bahkan di saluran air tuh ada apa ya, kayak televisi atau barang-barang
1: gede
0: yang ada di saluran air.
1: Kasur.
0: Kasur pernah.
1: Guling,
0: kayak mana ceritanya bantal. Kasur dibuang di saluran air. Waduh. Ya, kemudian saya juga dapat laporan, kita juga dapat laporan dari pendengar, tolong ditertibkan reklame di ini jalurku loh padahal. Tunggul Bulung ke arah barat, itu kanan kiri jalan banyak. Nah, itu kan jalan sempit.
1: Betul.
0: Nah, banyak reklame-reklame, saya teliti kok tidak ada apa ini, tanda tangan pajaknya. Itu bambunya loh bahaya untuk mobil-mobil, gak reberet katanya gitu. Oh, I see. Maksudnya gini mungkin.
1: Reklamenya kan Malang kayak kan, gini.
0: Iya, Malang melintang.
1: Iya, ya. Terus ditaruh di pohon lah, di inilah jalannya
0: ada
1: sempit. Pakai
0: tiang, dipasang di tiang juga ada.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih laporannya ya. Ini yang kirim WA nomor akhirnya 183. Jadi, soal reklame ini kayaknya perlu kita sampaikan juga ya. Kalau yang berpajak itu kan biasanya ada tanda tangannya ya, Ruli ya.
1: Betul. Stempel.
0: Jadi ada stempelnya, ada tanda tangannya. Sticker. Itu biasanya berlaku, boleh pemasangan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu bayar ke pemerintah kota.
1: Iya dong.
0: Nah kalau yang udah gak bayar terus gak reberet mobil, itu tadi yang dikeluhkan oleh pendengar lewat WA ya. Oke, masuk dalam catatan, nanti kami sampaikan laporannya ke teman-teman di Satpol PP. Itu kan jalan emang sempit
1: banget.
0: Kalau misalnya dua mobil berpapasan,
1: harus pelan banget pelan. Jadinya
0: terus yang kiri tuh kayak, aduh sayang nih kalau mobil-mobil baru nanti catnya kalau beset kena bambunya kan. Bikin macet. Oke, okay. Makasih banyak laporannya ya yang sudah bergabung. Kemudian, ada yang respon Ruli soal selamat dari lingkungan hidup. Tapi masih tanggal 5 Juni loh Mbak Esti. Iya. Oke, okay. Tapi kan dari sekarang kita harus ngasih info ngingetin ya. Oke, okay. Saya tak coba kontak narasumber dulu lah ya. Kita mau ngobrol dulu soal bagaimana kita bisa ikut merawat bumi di Hari Lingkungan Hidup. Mungkin ada juga kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh organisasi Anda ataupun kantor. Silahkan Anda bisa berbagi informasi bersama kami. Ruli, tunggu ya, saya kontak dulu soal tapi laporan tadi untuk Satpol PP dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Silakan Ruli.
1: Baik, Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati besok pada tanggal 5 Juni, pendengar dan juga pemirsa. Oh ya, ini saya lupa ini menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Jangan sampai lupa ini di tap-tap layarnya sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya ingin berkomentar bagaimana sih di daerah lingkungan Anda mengelola sampah ataupun juga mengelola limbah yang ada di sana. Kalau misalnya punya pengelolaan khusus, ini boleh loh diceritakan kepada kita. Berbagi bersama dengan para pendengar dan juga pemirsa di Halo RRI untuk bisa diapresiasi ataupun mungkin juga bisa diadaptasi dan juga bisa ditiru. Nah, ini penting sekali ya untuk kita semuanya saling berbagi cara bagaimana sih untuk bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Kalau misalnya ada sampah, bagaimana pengolahan sampahnya? Karena sampah domestik ini adalah sampah yang paling-paling dekat dengan kita, dan ini adalah sampah yang setiap hari kita hasilkan. Kalau misalnya kita bisa melakukan kita bisa melakukan kayak semacam pengolahan dari sampah ini sendiri, wah ini menjadi sebuah langkah yang sangat-sangat istimewa seperti itu ya. Karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang sampah, sampah rumah tangga ini ternyata kalau dalam data yang kami himpun, ini menjadi penyumbang terbesar di TPA yang ada di Malang. Sampah plastik yang dipakai sehari-hari ini mungkin bisa tetap ada karena nggak bisa terurai gitu. Bahkan sampai ribuan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Cucu cicit kita nanti berapa turunan gitu juga masih ada. Kayak lo misalnya tidak diolah dengan benar. Nah, Zero Waste ini bukan tentang bersih dalam sekejap, tapi juga tentang kesadaran bahwa si sampah kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Perubahan besar di lingkungan ini tidak akan terjadi tanpa langkah kecil dari setiap pribadi. Kalau misalnya ini kita berbicara data ya, tentang pengolahan sampah yang ada di Kota Malang. Luasan Kota Malang ini ada di angka 111.006 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 891 jiwa, 891,859 juta jiwa harusnya seperti itu ya. Ini berdasarkan data penduduk dari orang-orang yang ber-KTP Kota Malang. Nah, total timbunan sampah ini perharinya itu adalah 732,14 ton. Wow, kalau diakumulasikan dalam setahun, angkanya ini adalah 267.230,53 ton per tahunnya. Ya, yang belum terolah sebelum ke TPA ini ada 234,33 ton per harinya. Yang masuk ke TPA ini ada 490,63 ton per harinya. Artinya, lebih dari separuhnya ini belum terolah dan belum sampai ke TPA. Ini sebenarnya kalau misalnya kita dan juga lingkungan kita bisa mengelola sampah ini sendiri dengan menjadikannya sebagai pupuk ataupun juga yang lain gitu ya. Ini pastinya juga akan mengurangi beban dari TPA-TPA yang ada di Kota Malang. Apakah ini juga yang akan menjadi concern dari pemerintah Kota Malang terkait dengan bagaimana pengolahan sampah ini sendiri? Kalau misalnya kita jangan jauh-jauh ke pemerintah gitu, kita balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana sih caranya kita untuk bisa meminimalisir sampah yang terbuang? Itu adalah salah satu cara yang paling bijak untuk kita semuanya bisa lebih paham dan juga lebih mendalami lagi tentang aksi nyata kita untuk bumi di Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada besok di tanggal 5 Juni seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami, kami masih tunggu untuk bisa bergabung bersama dengan kami di Halo RRI di nomor 081-555-600-915. Kita sudah tersambung saat ini bersama dengan Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PDM Kota Malang. Beliau ini juga merupakan dosen Departemen Keperawatan Fikes Universitas Brawijaya dan juga Kepala Divisi Kesehatan dan Psikologi Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan Universitas Brawijaya bersama dengan Bapak Dr. Nurse Muhammad Fatoni, SKP MNS. Selamat pagi. Pak Muhammad Pak Fatoni.
2: Selamat pagi Mas Truni, salam sehat, salam lestari.
1: Salam sehat, salam
2: suara lestari. Saya bisa diterima dengan baik ya?
1: Aman, aman ini. Truni, ya. Celing, bagus sekali ini penerimaan suara kita.
2: Siap, siap.
1: Pak Fatoni, ini memperingati hari lingkungan hidup sedunia seperti itu. Apa ada kayak semacam peringatan ataupun juga apa gitu yang dibawa oleh Pak Fatoni ini sendiri bersama dengan teman-teman pegiat aksi lingkungan hidup ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Ruli dan pendengar setia RRI dimanapun berada. Jadi kami Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Jadi kita ada dua lembaga ya, jadikan satu untuk menyambut hari lingkungan hidup sedunia. Jadi kita yang akan jatuh pada tanggal 5 Juni ya. Nah ini kita punya beberapa agenda Mas Ruli. Yang pertama adalah untuk pengajian di masjid ya, kemudian kita akan membagikan sayur-mayur yang masih hijau. Harapannya dari jamaah pengajian dan juga wabil khusus jamaah Muhammadiyah itu adalah melakukan penanaman sayur-mayur ya. Ya, sayuran hijau yang bisa dimanfaatkan di rumah, di masjid, ya, di musola, di pimpinan ranting Muhammadiyah maupun pimpinan cabang Muhammadiyah, sehingga ini juga akan mengurangi ya polusi, baik itu polusi maupun pencemaran dan juga manfaatnya bagi kita ya, dan bagi kesehatan juga. Sayur mayur hijau ini juga akan bermanfaat untuk menekan ya kolesterol ya. Kemarin kan kita sudah banyak makan daging, kambing maupun ini, harapannya kita balance dengan sayuran hijau. Kemudian yang kedua ada kita melakukan ekosistem hijau green Muhammadiyah itu di Muhammadiyah Boarding School. Jadi nantinya ini inisiasi awal Mas Ruli. Jadi harapannya dari Mas harapannya di Muhammadiyah ini adalah kita sebagai penggerak ya, penggerak untuk lingkungan yang hijau ya, green ekosistem. Kemudian yang ketiga nanti ada penanaman di setiap cabang. Ya, harapannya itu bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah di setiap cabang dan ranting adalah melakukan penanaman minimal di rumahnya sendiri, penanaman pohon ya. Penanaman pohon yang mungkin kalau kita pohon-pohon yang langka ya, harapannya ini juga bisa mengurangi dari fenomena ini ya, ruang kaca ya. Jadi kan ini kan perubahan iklim yang sangat drastis ya, atau climate change. Nah ini harapannya di Kota Malang itu kalau pagi berdinding, kalau siang panas kentang-kentang ya, atau panasnya luar biasa. Nah ini harapannya dengan pohon yang rindang, harapannya bisa mengurangi dampak dari efek gelas kaca seperti itu. Kemudian juga kita akan melakukan webinar ini Pak Rudi. Nah ini masih kita rancang terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan ini ya, dari risiko dari akibat perubahan iklim. Seperti itu Pak Rudi. Dan yang kemarin kira-kira sebelum Idul Adha satu minggu, kita sudah melaksanakan ini ya Pak Ruli ya, untuk kurban, bimtek kurban, yaitu green kurban, ya, green kurban sehat, sehingga nantinya kita tidak harus berpatok pada plastik ya, apalagi plastik sekarang mahal ya, banyak bahaya mikroplastik, kita menggunakan besek ya, menggunakan daun pisang, kita kembali ke alam, ya kita jaga alam. Kalau kita jaga alam, maka alam menjaga kita. Begitu Mas Ruli.
1: Baik Pak Fatoni. Ini kan kalau misalnya kita berbicara tentang salah satu problem yang ada di Kota Malang, ini adalah problem terkait dengan sampah ini. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk bumi kita di hari lingkungan hidup ini, Pak?
2: Ya, jadi sampah itu tidak hanya izin, ya, tidak hanya untuk dibuang saja di tempat sampah, tapi bagaimana sampah itu kita kelola, ya. Kelola nanti dengan bahan komposting, ya, baik itu sampah yang bisa didaur ulang, ya, baik dari apa namanya bahan plastik, bahan ini dan sebagainya, kita pisahkan dengan bahan yang organik. Nah, ini juga kita bisa jadikan pupuk komposting, begitu Pak Ruli. Dan juga ini kita sudah ada upaya magot, ya. Kita sejak COVID dulu itu, ya, ada magot, ada budidaya lele dalam ember seperti itu. Jadi sampah-sampah yang tidak berguna ini kita pilah, kemudian kita ini apa manfaatkan, ya. Ada yang sampah plastik, ya, sampah botol-botol kita pilah, ya. Kita sendiri yang kita manfaatkan, nanti kita sementara ini kita banyak bisa mengirimkan yang sampah plastik, nanti ini bisa didaur ulang, ya. Ya, kemudian yang kedua, yang sampah organik menjadi pupuk komposting dan bisa juga untuk pengolahan magot, ya. Jadi nanti ini magot ini juga bisa untuk ternak, ya, yang baik lele maupun ternak yang lain, ya. Dan juga bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan juga yang sampah-sampah mungkin dari kertas, dari ini bisa kita gunakan untuk kreativitas untuk anak-anak. Seperti itu Mas Ruli.
1: Ini kan kalau misalnya masyarakat ini banyak yang bilang, waduh, kalau misalnya mau mengolah sampah, kita memang nggak ada waktu dan pastinya nggak ada lahan. Ini banyak juga yang bilang seperti itu. Betul. Nah, ini kalau misalnya dari Pak Fatoni sendiri, ada nggak sih Pak cara-cara ataupun juga kayak semacam tips gitu dari Pak Fatoni yang bilang masyarakat nggak ada waktu dan juga nggak punya lahan untuk bisa melakukan pengolahan sampah mandiri di rumah?
2: Iya, baik. Terima kasih Mas Ruli. Ini pertanyaan yang menjadi fenomena di masyarakat, ya. Karena kita yang di Kota Malang itu kan juga waktunya tersita untuk bekerja, ya, kemudian untuk sekolah, untuk kuliah. Nah, ini sebenarnya kita bisa luangkan waktu lah, ya, paling nggak sehari itu 15-20 menit, ya. Tidak perlu tempat yang luas, Mbak Ruli. Jadi mungkin di dalam satu komunitas atau dalam satu RT, ya, kita bisa pilah ini, ya, pilah sampah dan kita kelola, ya. Contoh yang di apa namanya di Malang kan juga ada percontohannya, Kampung Gelitung kan itu, ya. Kemudian di Surabaya itu di daerah Tambak Sumur, ya, di daerah Gunung Anyar kan itu, ya. Jadi sampah itu kita kelola, kalau biasanya ini memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, baik itu untuk dana tunai dan sebagainya, dan juga manfaat yang lain, masyarakat akan bisa mengelola dengan baik. Itu bisa memberikan dampak positif, ya. Tapi kalau kita sebenarnya udah di awal udah karena sampah, karena ini kan ya udahlah, yang penting kita keluarkan, kita kirim ke ini, ya, tempat pembuangan sampah melalui apa namanya petugas sampah. Nah, itu sebenarnya ya sederhana, ya, simpel, ya, tapi bagaimana kita lebih inovasi, ya, mengelola sampah yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi sebenarnya waktu dan apa namanya ruang yang ini, ya, ruangan yang di perkotaan yang kecil tidak menjadi hambatan untuk mengelola. Yang penting adalah komitmen, ya.
1: Yeah.
2: Komitmen bersama, ya, dalam satu lingkungan, satu RT, RW, kemudian dasar apa namanya?
1: Dasar wisma.
2: Ini PKK, ya, ibu-ibu PKK. Nah, itu tulang punggungnya untuk melakukan pengelolaan sampah secara baik ya dan kontinu. Hmm. Seperti itu Pak Ruli. Hmm.
1: Itulah tadi kenapa Pak Fatoni di Hari Lingkungan Hidup ini lebih banyak ya untuk turun ke masyarakat seperti itu,
2: betul,
1: ya dengan
2: betul,
1: bikin ya acara yang ngasih sayur lah, ngasih apa gitu ya. Betul. Sekaligus juga nanti bisa menularkan kepada masyarakat tentang bagaimana pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan seperti itu ya Pak ya.
2: Betul, betul. Mm-hmm.
1: Ini rencananya akan ada di titik mana saja Pak untuk giat yang akan dilaksanakan Pak Fatoni dan juga teman-teman?
2: Ya, ini di gedung pimpinan daerah Muhammadiyah di Jalan Gajah Mada 28B.
1: Okay.
2: Itu yang kemarin sudah ada kita lakukan untuk bimtek kurban sehat dan halal, dan juga di Masjid Manarul Islam itu untuk pengelolaan bakda kurban itu kan berbau ini Mas, Pak Ruli. Nah, itu dari ketua kami dan tim itu juga bagaimana sekitar limbah ya istilahnya kurban itu supaya tidak bau, tidak amis. Kemudian kita juga berkunjung ke Muhammadiyah Boarding School, dan rencananya nanti ada di beberapa masjid di Muhammadiyah di Kota Malang itu akan dilakukan ini ya, sambil kita melakukan pengajian juga kita pemberian sayur seperti itu.
1: Ya. Baik, ini terima kasih nih Pak Fatoni ini sudah bersama dengan teman-teman dari Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PDM Kota Malang. Ini yang sudah menyuarakan dan pastinya juga memberikan contoh kepada masyarakat tentang bagaimana sih cara kita bisa lebih bijak untuk mengolah sampah ini ya.
2: Siap.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Fatoni.
2: Terima kasih Pak Ruli, salam sehat, salam lestari.
1: Amin, salam sehat, salam lestari ya. Wah ini ya, 5 Juni ini ya, walaupun masih masih di tanggal 5 Juni masih 2 hari lagi seperti itu ya. Tetapi ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa memang gak harus nunggu peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ataupun juga Hari Sampah atau pengolahan yang lainnya gitu untuk kita lebih bijak untuk bisa mengolah sampah. Nah kalau misalnya itu tadi kita sudah berbicara tentang sampah, selanjutnya ada kabar lain. Apalagi ini kita mau ke Esti dulu di Ruang Gatekeeper.
0: Ya, kabar-kabari ya. Saya sudah kontak ke Polresta Malang Kota. Tadi sempat tersambung bersama dengan Pak Lukman. Ini adalah dari Humas Polresta Malang Kota. Saya tanya soal operasi patuh karena ada beberapa pendengar yang nanya, bener tau operasi patuh iki ada penertiban ini terutama plat nomor ya, itu yang salah satu jadi target. Oke, saya sudah kontak ke Pak Lukman, tadi diarahkan untuk bisa berbincang bersama dengan Satlantas Polres Malang Kota, Ibda Saiful Husen. Saya sudah telpon sama Pak Saiful Husen ini barusan. Ternyata beliau saat ini sedang mengikuti Zoom bersama dengan Korlantas Polri. Saya akan minta penjelasan, Pak, ini operasi patuh detailnya bagaimana? Tadi Pak Saiful Husen mengatakan sedang ada giat Zoom. Ini justru sedang ada penjelasan detail dari Korlantas Polri mengenai bagaimana operasi patuh 2026. Jadi Pak Saiful tadi minta waktu. Nanti kalau sudah komplit selesai Zoom-nya baru kontak Mbak Esti katanya gitu untuk memberikan penjelasan. Kalaupun misalnya nggak bisa hari ini, kita bisa agendakan untuk besok hari Jumat ya.
1: Betul.
0: Detail hasilnya seperti apa? Hasil dari Zoom seputar bagaimana pelaksanaan operasi patuh 2026 hasil koordinasi dengan Korlantas Polri. Ini kan serentak di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Jadi kalau tadi ada yang komentar soal plat nomor, kayaknya plat nomor masuk deh. Masuk dalam kategori. Jadi
1: iya.
0: Iya, karena operasi patuh sekarang kan ini ada komentar juga dari pendengar. Kangen ono tilangan, Rek.
1: Biasanya itu kan ya, kalau misalnya kita lagi ada di belokan gitu kan, gak tahu-tahu tiba-tiba belok, weh, ternyata.
0: Ya, ada penertiban ya. Tapi rindu gak sih dulu tuh kayak apa, sering ada di Taman Kerida ya, Ruli ya?
1: Ada.
0: Sering ada operasi.
1: Taman Kerida. Jadi sebelum Taman Kerida gitu udah ada pengendara dari arah berlawanan udah ngasih kode-kode tuh. Udah ngasih-ngasih kode tuh. Nah. Gini, kodenya gini.
0: Ada operasi.
1: Kodenya gini.
0: Ya. Jadi ternyata ada pendengar kita juga rindu ada operasi. Dulu tuh namanya ada operasi zebra enggak sih?
1: Betul.
0: Ada operasi zebra terus macam-macam lah namanya ganti-ganti ya. Sesuai dengan teman-teman Polri biasanya kan ada program tuh. Kalau misalnya mau lebaran ada operasi ketupat lah macam-macam. Nah ini kan bakal ada operasi patuh 2026 serentak di seluruh Indonesia. dilakukan oleh Korlantas Polri itu mulai tanggal 8 sampai 21 Juni. Jadi belum, makanya tadi mungkin, tapi udah rame ya di media sosial ya. Jadi barangkali itu yang membuat pendengar bertanya soal operasi patuh ya opo sih, emang benar plat nomor.
1: Betul.
0: Sekarang sering nggak kalau misalnya kita lagi di jalan ketemu sama kendaraan yang mohon maaf nggak ada plat nomornya?
1: Benar, kadang ya? Ada plat nomornya di satu aja.
0: Satu tuh gimana?
1: Satu aja gitu. Kadang nggak tahu yang depannya nggak ada atau yang belakangnya nggak ada, biasanya gitu.
0: Saya pernah ngobrol sebenarnya sama ada teman lah dari kepolisian gitu. Oh, opo sih mas, sekarang kan pakai etle ku lo es.
1: Nah itu,
0: gitu. Jadi itu. Banyak yang kemudian ini yang nggak bertanggung jawab, oknum yang tidak bertanggung, bukan oknum ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Oknum kan dikeren siapa? Ada yang
1: oknum itu kayak mengarah kemana ya, gitu? Kalau gitu. Misalnya orang ada itu yang... kan person ya.
0: Ya, ada yang nggak bertanggung jawab. Jadi kalau etle itu kan yang ke potret apa sih?
1: Di depan.
0: Ini ya, apa namanya, nomor ya, plat kendaraannya kan yang nggak dipasang. Nah ini kan nggak benar sebenarnya, makanya ya, banyak yang protes.
1: Sekarang katanya ada face recognition juga.
0: Oh iya.
1: Itu gimana ya?
0: Jadi udah jadi satu nanti sama face recognitionnya dari kita punya data di KTP kan. Ya,
1: takut.
0: Jadi operasi
1: dalam... Untungnya KTP saya dengan wajah sekarang udah beda.
0: Jangan gitu. Ayo, segera bikin KTP yang baru. 8 sampai 21 Juni operasi patuhnya. Tapi detail informasinya nanti kita tunggu dari teman-teman di Satlantas Polresta Malang Kota. Atau nanti kalau saya coba kontak lah sama teman-teman di Polres Batu atau di Polres Malang ya. Tapi yang jelas ini penindakan yang ditekankan adalah mengedepankan pelanggaran lalu lintas berbasis digital. Komposisi penindakannya 60% tindakan elektronik etle, 30% tilang manual, 10% teguran simpatik. Jadi ya tadi ada yang nanya plat nomor piye? Plat nomor aduh, nadaku kok kayaknya ini banget ya, plat nomor piye? Plat nomor kendaraan yang dicopot, yang tidak dipasang atau sengaja dimodifikasi. Ditutupi stiker. Kena tuh Ruli yang tadi cerita soal plat nomor cuma satu tadi.
1: Iya.
0: Terus yang melawan arus lalu lintas.
1: Nah ini, ini sebenarnya
0: di mana? Sebutkan tempatnya.
1: Ini pengen banget saya itu apa namanya, langsung deh kalau misalnya ada Pak Kasat Lantas ataupun juga apa kapan gitu, waktu ketemu di Car Free Day gitu, saya juga udah bilang ini di sepanjang Jalan Soekarno Hatta sampai ke Borobudur.
0: Jadi ini ceritanya itu, penyiar sedang jadi penelpon ya.
1: Gak apa-apa, saya juga warga masyarakat. Okay.
0: Ya. Pengendara yang melawan arus lalu lintas nanti termasuk.
1: Jadi dari pesawat itu, itu kan apa namanya?
0: Dari kan, arah mana? Dari arah mana?
1: Dari arah ini Soekarno-Hatta pesawat menuju ke arah Borobudur. Kan kalau misalnya
0: belok
1: di
0: kanan. Belok kanan kan?
1: Iya, tapi itu banyak sekali orang-orang yang mau ke arah POM dan segala macam itu melawan arah di situ.
0: Nah.
1: Jadi putar di situ, dan itu bahkan ya kalau misalnya di dekat pesawat, titik dekat pesawat itu banyak yang menuju ke arah POM bensin SPBU.
0: Itu kan harusnya muter lewat U-turn yang
1: itu. U-turn yang ada di depannya ayam-ayam itu.
0: Nah,
1: ya ayam-ayam itu, ya kan, ayam yang warna hitam dan kuning itu. Harusnya kan putar di situ, tapi banyak orang yang gak mau di situ. Terus lagi dari jalan kembar yang di dekatnya bengkel motor ataupun juga toko oleh-oleh Haji Umroh itu, itu kan menuju ke U-turn yang ada di situ, biasanya mereka itu juga langsung aja lewat ke situ.
0: Oh,
1: jadi nggak mau muter jauh gitu, nggak mau muter di pesawat, tapi langsung aja ke situ. Ke situ. Okay. Terus lagi ada lagi dari situ, itu kan di ruko-ruko pojokan itu, ya kan, yang ada sarapan Inggris itu. Itu tuh juga terus, kadang itu sampai di Universitas Widya Gama.
0: Oke. Jadi ini ya, termasuk U-turn-U-turn yang ada di Soekarno-Hatta. Udah sempat jalan ke depan Polinema nggak? U-turn yang itu udah ditutup sekarang?
1: Sudah ditutup, itu kabarnya juga sudah ditutup ya.
0: Lanjut ya, tadi yang mau ditindak katanya yang berpotensi fatalitas kecelakaan itu tadi kan plat nomor. Yang dicopot, tidak dipasang, atau sengaja dimodifikasi, ditutup stiker. Ini banyak nih prakteknya sekarang, ini kayaknya aku juga, kita juga kan kayak... ayolah ditindak gitu ya, tanpa pengecualian. Terus pengendara yang melawan arus lalu lintas plus pelanggaran kasat mata lainnya, nggak pakai helm, nggak pakai safety belt, ataupun pengendara di bawah umur. Nah itu yang nanti akan jadi concern operasi patuh 2026. Tapi kan ada yang tadi pakai etle, kemudian ada tilang manual, ada juga teguran simpatik. Yuk patuh lalu lintas. Nah kebetulan tadi nyinggung soal U-turn, karena Ruli udah sempat singgung. Ini informasinya dari teman-teman Dinas Perhubungan Kota Malang, itu sudah secara permanen menutup salah satu jalur putar balik atau U-turn di Jalan Soekarno-Hatta. tepatnya di depan Politeknik Negeri Malang ya.
1: Iya.
0: Jadi kemarin udah ditutup tuh kalau yang lewat sana sempat ya udah di semen. Nah, kebijakan ini untuk mengurai lalu lintas kan bikin sering bikin macet emang di sana.
1: Betul.
0: Dengan penutupan ini maka kendaraan roda 4 enggak lagi diperbolehkan menggunakan U-turn itu untuk berputar arah.
1: No, no.
0: Akses putar balik hanya disediakan bagi kendaraan roda 2. Jadi putarnya di mana?
1: Nah,
0: di dekatnya Taman Kerida ya?
1: Iya. Tapi kalau misalnya dari arah dari arah utara ke selatan, nah ini yang PR-nya muternya.
0: Mak sebutkan utara itu dari arah mana?
1: Utara itu yang dari
0: arah. Dari arah Borobudur.
1: Enggak dong. Ya dari arah ini kan sama-sama Soekarno-Hatta, soalnya puyeng kan, gitu kan? Kalau misalnya dari Taman Kerida ke arah dari arah utara kan berarti ke arah selatan.
0: Ya.
1: Itu kan di kopi apalah itu whatever itu kan biasanya putar di situ. Kalau misalnya mobil ataupun juga apa, sekarang kan udah nggak bisa.
0: Nggak boleh.
1: Nah ini putarnya pasti akan jauh lagi nih. Lebih harus melewati ya? Jembatan dulu, terus kemana dulu, gitu kan?
0: Jadi kalau ini mobil. FYI for your information. Ya, jadi kalau bawa mobil misalnya lewat Soekarno-Hatta udah enggak bisa lagi putar di depannya Politeknik Negeri Malang.
1: Tapi gak tahu mau putar di mana mobilnya.
0: Kayaknya ini deh Taman Kerida deh, yang deket itu.
1: Iya,
0: deket sinema itu
1: kan kalau misalnya dari arah selatan. Kalau misalnya dari arah
0: jembatan.
1: Iya, kalau misalnya dari arah bunga-bunga belok kiri terus ke arah selatan, kalau misalnya mau muter balik lagi, kalau misalnya mau ke M Trans lah atau mau ke bakso,
0: itu mobil masih tetap boleh nggak sih kalau muter di situ?
1: Nggak boleh.
0: Udah nggak boleh kakak.
1: Nggak boleh kakak, pusing kita kakak.
0: Baiklah, berarti mungkin lewat jembatan ya. Nanti kita konfirmasi lebih jauh lah sama teman-teman di Dinas Perhubungan ya, daripada kita berdebat di udara. Nanti saya kontak ke Pak Wijaya Saleputra. Seperti apa aturan terbaru U-turn yang kabarnya ditutup untuk kendaraan roda 4 hanya boleh untuk kendaraan roda 2 di depan Politeknik Negeri Malang. Ruli, silakan.
1: Ini sebenarnya ada tambahan kabar ini untuk urusan lalu lintas ini sendiri. Ini Korlantas Polri ini kemarin ini sudah merilis yang namanya SIM digital seperti itu. Nah, SIM digital ini kemarin sempat terjadi perdebatan yang cukup alot gitu kan di media sosial. Waduh, jangan-jangan ini kalau misalnya yang bisa dipakai SIM digitalnya cuma yang ada di Jakarta saja gitu. Jangan-jangan kalau misalnya di daerah lain nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, kalau misalnya di Malang sendiri kemarin juga sudah di konfirmasi oleh Kasat Lantas Polresta Malang Kota ini bahwa SIM elektronik atau SIM digital yang dengan menggunakan aplikasi digital Korlantas Polri ini bisa dipakai. Jadi kalau misalnya SIM fisiknya yang kartunya itu mungkin dompetnya ketinggalan di rumah dan segala macam, handphonenya boleh dibuka, nanti ditunjukkan SIM-nya itu ini boleh dipakai seperti itu ya. Dan ini dinyatakan resmi seperti itu karena memang akses SIM digital ini sudah bisa Anda dapatkan dengan cara mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri yang ada di Android dan juga di iOS. Dan fitur keamanan SIM digital ini juga sudah dilengkapi beberapa fitur. Di antaranya keamanan berlapis dilengkapi dengan QR code yang berubah otomatis setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan. Ada juga verifikasi cepat. Petugas kepolisian ini dapat memindai QR code tersebut secara digital saat dilakukan pemeriksaan lalu lintas dan aksesnya juga mudah. Pengguna ini hanya perlu membuka ponsel dan memperlihatkan SIM digital saat dibutuhkan di jalan kalau misalnya nanti akan ada yang namanya operasi-operasi itu tadi gitu ya. Dan pastinya ini jadi salah satu solusi untuk Anda yang suka deg-degan kalau misalnya tiba-tiba ada polisi di pinggir jalan ya. Oke, ini ke Esti.
0: Iya. Oke. Saya tadi sudah sampaikan kan tadi ada sempat yang lapor soal sampah ya. Termasuk apresiasi dari pendengar tentang tim Satgas Gas tadi loh. Ruli yang apa sih gerakan angkat sampah dan sedimen.
1: Betul.
0: Itu kan sudah sempat dilakukan dan mengangkat sampah yang paling sempat jadi sorotan karena waktu itu sempat naik di media sosialnya pemerintah Kota Malang. Itu di sekitar kawasan Jalan Paji Suroso. Nah, saya tadi sempat kontak ke Bu Ati Ismintarti itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Saya kan izin, Bu, minta izin dong ini soal bersih-bersih saluran air di beberapa titik. Informasi tentang Satgas Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen. Tadi Bu Ati Ismintarti, saya sudah kontak, menyampaikan kalau yang Satgas-Gas itu masuk di pengampunya itu dari DPUPR, jadi oh. PU, DPUPR dan kecamatan. Jadi misalnya kalau di Panji Suroso itu berarti kecamatan Blimbing ya, Ruli?
1: Blimbing, Panji Suroso.
0: Nanti saya coba kontak ke kecamatan Blimbing, termasuk mungkin kawasan lainnya yang sempat ada Satgas Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen. Kalau mungkin ada punya informasinya di mana, terus kita pengen gambaran apa sih, kayak sampah apa aja sih kemudian yang ada di sana. Yang di Panji Suroso kemarin banyak botol-botol loh.
1: Banyak.
0: Botol-botol, terus itu apa sih, bungkus makanan, styrofoam, plastik-plastik. Itu ada di sepanjang saluran air dan jumlahnya itu nggak sedikit.
1: Iya.
0: Tapi saya bayangkan tuh berapa banyak orang yang buang sampahnya ke saluran air, dan itu yang sebenarnya ini sebenarnya karena mumpung nggak musim hujan ya, jadi ada pembersihan. Nanti kalau musim hujan datang, airnya meluber, siapa yang kemudian menanggung akibatnya? Kita semua karena banjir. Karena tadi Bu Ati sempat sampaikan kalau ini masuk di pengampunya di DPUPR dan kecamatan, maka saya coba kontak dulu. Sambil nunggu informasi dari Wati ini, di Ella ada kegiatan apa dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni mendatang. 5 Juni itu hari apa sih?
1: Hari
0: Jumat. Sekarang Rabu ya, Pak.
1: Iya.
0: 3, 4, 5. Kayak hari Jumat. Hari Jumat nanti kita juga akan bahas ya di Halo RRI. Terima kasih untuk yang sudah laporan. Ada apresiasi juga lewat WA ini. Makasih ya. Tadi sudah bahas soal AI, jadi harus cerdas das menggunakan AI.
1: Ini yang komentar di TikTok juga ada.
0: Silakan, yang di TikTok boleh dibaca dulu.
1: Di TikTok ini berkaitan dengan sim-siman tadi. Satlantas masih banyak calo-calo, tapi dibiarkan hanya slogan saja.
0: Ayo dong Pak, sebutkan di mana Pak, nanti biar saya bisa langsung laporkan.
1: Iya.
0: Maksudnya siapa sampaikan ini? Kita konfirmasi ya. Itu di mana?
1: Pak Pipin Wong Sabar katanya gitu. Kalau misalnya ada case-nya, boleh disampaikan kepada kami di WhatsApp aja Pak, biar lebih aman ya.
0: Kan
1: di
0: 081 Mbak Pipit katanya.
1: Pipin.
0: Oh Pipin.
1: Pipin.
0: Oh ya. 081-555-600-915. Biar kita langsung sampaikan gitu ya. Betul. Peristiwanya kapan, di mana, apa permasalahannya. Itulah gunanya Halo RRI. Ya kan?
1: Betul. Katanya ada wacana SIM seumur hidup seperti KTP ya. Ini benar apa enggak?
0: Ya. Oh ya, yang laporan soal tadi baliho banner ya. Di belakang kampus UMM itu kalau yang di dekat stadion UMM itu kan ada kayak apa gapura besar.
1: Betul.
0: Selamat datang, selamat jalan Kota Malang. Jadi kalau yang sudah ngelewatin itu udah masuk wilayah Kabupaten Malang.
1: Oh iya. Rumahnya Esti juga Kabupaten Malang kan?
0: Iya. Saya dijepit
1: antara Kota Batu dan Kabupaten Malang.
0: Kota Malang. Ya, nanti kita coba sampaikan juga ya, karena nanti saya hitung deh, saya cermati. Kalau gitu nanti kalau pas saya pulang, ada beberapa titik sih memang. Kemarin waktu bawa mobil sempat agak kayak ngantri gitu kan.
1: Tapi
0: daripada maju tapi mobilnya
1: baret. Tapi mohon ya mencermatinya, jangan terlalu noleh gitu ya. Keamanan Anda adalah yang utama. Biar nanti saya gak siaran sendiri di Halo RRI.
0: Siap Bapak. Terus ada lubang jalan besar di belakang UMM. Wow. Ya ini betul, saya baru mau sampaikan sebenarnya. Di belakang UMM tuh ada lubang jalan gede banget di sisi kiri. Kemarin tuh sempat ada yang ngasih ini sih, apa, yang balok-balok itu?
1: Paving.
0: Paving, dikasih paving, tapi itu bukan solusi.
1: Yeah.
0: Akhirnya pavingnya malah hilang, lepas mungkin mencelat kena ban mobil atau gimana.
1: Betul.
0: Malah bahaya. Jadi nanti saya sampaikan juga ke teman-teman PUPR Kabupaten ya, semoga bisa segera dapat respon sama Satpol PP berarti ya. Yuh, banyak nih catatannya hari ini. Baik.
1: Kayaknya sepi-sepi saja, tapi ternyata laporan tiba-tiba komentar.
0: Tadi, yang TikTok soal apa tadi?
1: TikTok SIM seumur hidup, SIM ini seumur nanti hidup, juga ya. Bersama dengan Kasat Lantas ataupun juga dari pihak kepolisian nanti juga bisa di ini ya,
0: masuk dalam
1: konfirmasi nanti dalam
0: daftar ya. Terima kasih banyak yang sudah lapor. Makasih Ruli.
1: Sama-sama.
0: Udah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Iya. Terima kasih.
1: Narsum kita jam 10 udah datang ini. Dan pastinya juga respon Anda ataupun juga tanggapan Anda yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI ini akan menjadi masukan yang sangat luar biasa untuk kami, untuk bisa nanti coba kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban, untuk bisa mendapatkan tanggapan plus solusi, itu yang paling penting. Karena memang hadirnya Halo RRI ini pasti ingin memberikan solusi untuk berbagai macam permasalahan yang Anda alami dan juga Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya terkait dengan fasilitas publik dan juga yang lainnya. Jangan sampai lupa di save nomornya 081-555-600-915. Itu kalau misalnya hari-hari biasa bisa digunakan untuk bisa memberikan komentar juga untuk di program-program yang lainnya. Tapi di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi, ini adalah waktunya Halo RRI untuk bisa Anda menyampaikan berbagai macam keluhan publik yang Anda rasakan. Dan saya bersama dengan Esti dan juga tim yang bertugas di kesempatan hari ini di Halo RRI mengucapkan terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami. Pasukan tap-tap layar juga luar biasa pagi ini. Tap-tap layarnya sampai menyentuh angka 10.000 lebih di kesempatan pagi hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Anda yang setia tap-tap layarnya ya, dan juga memberikan komentar serta masukan di live TikTok kami RRI Malang pastinya. Terima kasih, saya Rulis Praigo dan juga Esti dan juga teman-teman yang lainnya pamit undur diri dari Halo RRI. Sesaat lagi akan ada Rayu Jafar yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh
1: rakyat Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berikan kami hadirkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini bersama dengan perakirawan BMKG Juanda, Ibu Firda. Selamat pagi, Bu Firda.
3: Halo, selamat pagi, Mbak Rahayu.
2: Baik, Bu Firda, seperti apa untuk perakiran cuaca hari ini?
3: Iya, baik. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk siang hari suhu diprediksi mencapai 30 derajat Celcius. Sementara itu untuk pagi harinya bisa dingin jika tidak ada awan seharian dan juga cukup lembab yang dengan kelembapan mencapai 99%. Untuk angin diprediksi berembus dari arah timur dengan kecepatan hingga 77 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 hingga 3 meter yang masuk pada kategori tinggi. Untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan agar mengutamakan keselamatan saat beraktivitas. Demikian.
2: Baik, Bu Firda, mungkin ada himbauan secara menyeluruh ya kepada warga untuk cuaca hari ini?
3: Iya, baik. Dengan kondisi cuaca yang cukup panas saat ini, masyarakat diimbau untuk mengenakan pakaian yang nyaman dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya saat di luar ruangan, serta minum air putih yang cukup untuk mencegah dehidrasi. Dan dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah ini, di mana pada pagi hari sangat dingin dan pada siang hari bisa panas, himbau pada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan. Dan masyarakat dapat mengupdate informasi perakiran cuaca dan peringatan dini terkini melalui website BMKG dan juga akun-akun sosial media resmi kami. Demikian.
2: Baik, terima kasih Bu Firda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Pagi. Dan pendengar, demikian yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan perakiran cuaca hari ini. Selanjutnya kita beralih ke lintas informasi.
4: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Jemaah Haji Kabupaten Pasuruan tiba di tanah air disambut tangis bahagia keluarga. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil.
5: Hari ini seluruh jemaah haji Kabupaten Pasuruan sudah tiba di tanah air, sudah kembali ke Kabupaten Pasuruan dan saat ini transit di kantor PCNU Kabupaten Pasuruan. Salah satunya adalah Pak Wakil Bupati Pasuruan, Gusob Yaslori, yang juga menjadi petugas sekaligus juga membantu seluruh penyelenggaraan haji selama di Tanah Suci. Maka saya sudah bersama dengan beliaunya. Assalamualaikum, Gus.
6: Waalaikumsalam.
5: Gus, bisa dijelaskan tentang kepulangan hari ini?
6: Ya, alhamdulillah untuk kepulangan haji tahun ini relatif tertata dengan baik. Kenapa? Dibuktikan dengan kehadiran mendarat di dua Juanda. Di Juanda ini lebih awal. Pada saat rencana itu di boardingnya itu jam 3.15, ternyata keberangkatannya juga sama. Ternyata jam 2.10 sudah mendarat di Juanda. Tetapi jamaah kita, jamaah Kabupaten Pasuruan, ini ada yang tidak bisa pulang ke rumah karena memang sakit keras, tidak bisa langsung pulang. Kemudian tadi dari embarkasi langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Pasuruan. Langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah di Raci karena memang kondisinya harus dirawat.
5: Ada berapa jamaah?
6: Ada satu jamaah yang tidak memungkinkan pulang langsung ke rumah.
5: Terus pesannya untuk jamaah haji sesudah pulang ini apa, untuk menjaga kesehatan atau apa gitu?
6: Untuk jamaah haji karena memang kepulangan ini banyak sangat melelahkan, mungkin kami berpesan kepada jamaah haji dijaga dalam hal istirahat, juga harus diperhatikan, terima tamu juga, khususnya makannya jangan sampai telat, biar kesehatan tetap terjaga.
5: Gue sendiri kok gimana keadaannya, Gus?
6: Alhamdulillah, saya sendiri cuma pada batu-batu aja biasa.
5: Jadi pesannya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan gimana, Gus?
6: Kenapa?
5: Pesannya untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan.
6: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk haji yang akan datang, karena memang antriannya sangat panjang, tentunya jamaah haji juga banyak yang tua-tua. Kami berpesan sebelum berangkat, kesehatan dijaga betul. Kalau memang dinas kesehatan menentukan tidak istitoah, maka harus diikuti aturan itu.
5: Tadi statement langsung dari Wakil Bupati Pasuruan terkait dengan kepulangan seluruh jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan tentunya penjemputan dari keluarga-keluarga. Ini banyak sekali keluarga dari jamaah yang tengah menunggu untuk bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Pak, ini salah satu keluarga jamaah juga?
7: Iya.
5: Jamaah siapa namanya, Pak?
7: Jaromlah.
5: Dari mana?
7: Jamaah Abdul Qadir Lekok.
5: Iya. Itu selaku apanya, Bapak?
7: Saudara.
5: Ini jemputnya mulai jam berapa tadi?
7: Dari habis subuh.
5: Iya. Rencananya setelah ini
7: ya, Pak? Langsung pulang.
5: Benar-benar tamu-tamu di sana.
7: Iya. Ditunggu keluarga.
5: Pak siapa namanya?
7: Pak Abdul Manan.
5: Dari
7: Lekok.
5: Desa?
7: Semedusari.
5: Tapi apa yang disampaikan langsung oleh salah satu keluarga dari jamaah haji yang sudah tidak sabar untuk mereka bisa bertemu keluarga, untuk mereka bisa bersilaturahim sembari juga menerima tamu-tamu yang menjadi tradisi ketika para jamaah haji ini kembali ke tanah air, bertemu kembali dengan keluarga. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus berdarah untuk Indonesia.
2: Baik Emil, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi.
4: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
2: Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dalam program prioritas nasional kita Indonesia dengan topik melestarikan kenangan Indonesia dengan urban storytelling. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Per 1 RRI Malang. Senang sekali saya Rahayu Jafar yang hari ini kembali hadir menyapa Anda dalam dialog menyapa siang. Dan kali ini kita mau berbicara tentang melestarikan kenangan Indonesia dengan urban storytelling bersama dengan Kak Dini Rahmawati. Beliau adalah blogger dan juga tour guide. Selamat siang Kak Dini.
1: Selamat siang Kak Ayu.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya. Kita ini mau ngomongin tentang melestarikan kenangan Indonesia dengan urban storytelling. Ini menarik sekali ya, urban storytelling. Sebelum mungkin kita mau

0: Apa yang ngulik lebih jauh tentang apa sih urban storytelling? Mungkin storytelling ini kali ya, mungkin butuh dijelaskan Kak Dini, seperti apa sih sebenarnya storytelling ini?
1: Storytelling ini sebenarnya gini, awalnya dari keresahan teman-teman ketika kita ini hidup di Kota Malang, tapi kadang kita sendiri ketika melewati suatu tempat atau lokasi, kita nggak tahu sebenarnya ada sejarah unik dari tempat itu atau gedung tersebut. Jadi ini adalah upaya dari teman-teman untuk memberikan informasi bahwa Malang itu juga tempat yang punya sejarah yang lumayan banyak juga untuk perjuangan Indonesia sebenarnya, tapi orang nggak tahu, apalagi misalnya generasi muda ya, maksudnya yang Gen Z atau yang lebih muda lagi, itu kadang mereka nggak tahu kalau di situ misalnya pernah terjadi pertempuran apa atau misalnya pernah kejadian apa. Jadi upaya untuk membangkitkan pengetahuan literasi sejarah untuk orang-orang gitu.
0: Jadi biasanya kan orang-orang kalau traveling gitu ya, jalan-jalan yang ya pasti yang dicari adalah tempat-tempat yang unik. Kalau nggak misalkan Instagramable atau mungkin tempat-tempatnya apa ya, kayak viral, klasik, viral ya. Tapi nggak tahu tuh di balik bangunan itu atau di balik itu apa, ada cerita apa di situ.
1: Iya, betul ya, Kak.
0: Padahal kan sebenarnya yang menarik kalau kita jalan-jalan, kalau apa ya, kita tahu cerita apa di balik bangunan itu kan lebih menarik ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, ini Kak Dini juga bergabung dengan Payung Literasi.
1: Iya, Payung Literasi Malang.
0: Payung Literasi Malang. Jadi memang Payung Literasi ini yang menginisiasi untuk apa namanya, urban storytelling.
1: Sebenarnya urban storytelling ini ada beberapa komunitas lain yang juga sudah mulai apa ya, sudah sedek lama berkecimpung di bidang itu. Jadi Payung Literasi Malang hanya salah satu komunitas yang juga ikut untuk memberikan informasi kepada teman-teman, terutama kalau kami dulu yang pernah dilakukan itu 17 Agustus bersama anak-anak. Kita jalan di sekitar area Ijen. Itu jadi sambil bercerita, sambil jalan kaki, ya anggaplah olahraga ya, tidak terlalu jauh, tapi kita tahu bahwa di daerah itu banyak hal yang bisa kita ceritakan tentang kota kita sendiri.
0: Oke, kalau di Kota Malang, di khusus di Kota Malang ya, atau mungkin di tempat-tempat lain juga?
1: Sementara ini masih Malang dan sekitarnya, masih Malang Raya lah.
0: Oke, berarti buka apa istilahnya, tour travel gitu khusus untuk
1: Kalau tour travel kita sebenarnya Payung Literasi Malang bekerjasama dengan namanya Jelajah Malang. Itu salah satu provider untuk walking tour di Kota Malang. Sudah berdiri kalau nggak salah sudah 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi memang dia fokusnya untuk memberikan layanan walking tour setiap Sabtu dan Minggu dengan rute-rute tertentu. Nanti di IG juga ada, biasanya setiap awal bulan itu sudah keluar jadwalnya. Kita mau kemana aja, Sabtu atau Minggu ini kemana gitu.
0: Jadi setiap minggu ada yang namanya walking tour dari Jelajah Malang. Jadi kalau misalkan kita mau ikut gimana, Kak?
1: Biasanya nanti kita cek di IG aja. Nanti ada admin yang akan bisa dihubungi, atau via DM atau ada WA-nya juga.
0: Rutenya biasanya dari mana ke mana?
1: Rutenya sementara ini kalau nggak salah ada beberapa yang saya ingat itu ada rute Ijen, kemudian rute Pecinan dan Kelenteng, rute Klojen, rute Celaket, rute Balai Kota, rute Kampung Arab, kemudian nanti ada beberapa rute lain, misalnya jelajah ke candi, ke beberapa candi, atau nanti yang menarik di bulan ini kita ke situs Ngawonggo.
0: Jadi setiap minggu itu beda-beda ini ya, beda-beda apa rute ya.
1: Betul.
0: Ini Kak, kayaknya banyak yang tertarik ya ikut walking tour ini. Karena kan jarang ya, kalau misalkan orang tour biasanya ya udah pakai apa ya, istilahnya pakai mobil, bus gitu. Jelasin ini tapi sambil walking gitu ya, sambil jalan-jalan, sambil olahraga. Tapi sejauh ini yang paling menarik biasanya orang-orang rutenya yang mana aja?
1: Sebenarnya tiap orang punya kesenangan sendiri-sendiri. Cuma mungkin yang paling padat dan paling banyak diikutin sementara ini Balai Kota, karena kita awalnya tikumnya dari stasiun, Kak. Dari stasiun, kemudian berjalan ke arah Balai Kota itu banyak banget yang bisa diceritakan. Kemudian nanti kita belok ke apa Blok M, kok Blok M, Majapahit ya. Kelihatan jadulnya. Ya, okay. Kita ke daerah Wisma Tumapel, mm-hmm. kemudian nanti kita belok ke Splendid. Nanti mm-hmm. kita kadang biasanya nyusur ke bawah, kita mm-hmm. ke sungai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita punya spot foto, maksudnya beberapa teman yang apa di walking tour punya spot foto di bawah jembatan Kahuripan. Mm-hmm. Itu kadang okay. orang enggak tahu kalau kita lagi foto di bawah jembatan
0: ya. Iya,
1: nanti kita naik lagi kemudian ke arah ke SMA 1 ke Tugu juga, terus nanti kembali lagi ke stasiun. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam, 2,5 jam, tergantung nanti pace-nya jalan kita kan menyesuaikan dengan customer ya. Maksudnya kita juga gak bisa cepet-cepet. Kalau misalnya orangnya okay, jalannya pelan-pelan gak apa-apa.
0: Oke. Kalau untuk yang customer-customer ini nih, yang ikut dari mana aja biasanya? Dari kota Malang aja atau memang dari luar juga?
1: Dari Malang dan luar kota juga. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika bikin jelajah candi, 4 candi itu bahkan ada yang dari Bogor, ada yang dari Blitar, Jember. Jadi memang sebenarnya Malang ini kan kaya juga antara sejarah klasik dan sejarah kolonial ya. Mungkin mereka punya interest masing-masing untuk jenis sejarah mana yang pengen mereka ikutin gitu. Jadi waktu jelajah candi itu cukup banyak juga ikut.
0: Oke, ini customernya mulai dari dalam sampai luar kota juga udah banyak ya. Tapi ini sebenarnya berjalan sudah berapa lama sih walking tour ini?
1: Walking tour sendiri kalau di kota Malang sebenarnya yang saya tahu itu mungkin sekitar 2000 awal 2010-an itu sudah ada dari istrinya Abdul Rashad, Mbak siapa saya lupa namanya, itu dia daerah Kayu Tangan. Kemudian kalau untuk walking tour yang secara provider, secara komunitas ini kayaknya mulai COVID itu sudah mulai ada kok. Jadi ada komunitas-komunitas yang memang suka dengan bangunan-bangunan lama, dengan foto-foto lama awalnya, kemudian mereka bikin kayak semacam provider untuk walking tour sampai sekarang. Jadi mungkin di Malang mungkin ada sekitar 5 lah provider untuk walking tour sejarah ya.
0: Nah untuk pesertanya ini dibatasin apa gimana kalau untuk walking tour setiap Sabtu dan Minggunya?
1: Kalau sejauh ini sih menyesuaikan. Kalau misalnya hanya maksimal 10 orang masih bisa dihandle oleh 1 orang. Tapi kalau lebih dari 10 mungkin perlu ada sweeper lah yang di belakang supaya nanti yang lain gak ketinggalan gitu.
0: Oke.
1: Karena banyak orang.
0: Berarti ada tim juga yang ada, ini ya. Jadi kayak misalkan kita hiking naik gunung gitu, ada ininya, ada yang paling depan, terus yang paling belakang sweeper gitu ya.
1: Iya.
0: Biar gak ketinggalan. Ini seru sekali. Nah, Kak Dini sebagai tour guide, ini mungkin hal yang paling berkesan mungkin pada saat mungkin melakukan walking tour atau tour-tour yang lain lah. Ini apa biasanya?
1: Yang berkesan untuk saya adalah ketika saya bisa memberikan informasi yang orang itu belum tahu gitu. Jadi ketika misalnya di suatu tempat, di sini misalnya gini, di Ijen dulu di sini ada lapangan pacuan kuda loh. Loh, yang mana? Orang-orang kan sering lewat tapi enggak pernah tahu kalau di situ adalah bekas lapangan pacuan kuda. Itu juga pernah jadi tempat untuk jambore internasional di tahun 1935 atau 1937 gitu. Jadi kadang kita amazed ya, ternyata Malang itu sehebat itu zaman itu gitu. Jadi memberikan informasi yang terbaik untuk customer itu membuat saya puas, punya kepuasan tersendiri bahwa saya bisa menularkan informasi bahwa di Malang ini tidak kalah loh dengan tempat lain. Jadi berbanggalah menjadi warga Malang gitu.
0: Oke. Ini kan mungkin kita biasa lewat gitu ya, kayak misalkan di Jalan Ijen atau di mana pun itu yang memang dulunya itu punya cerita. Nah, ini kan jadinya terasa spesial ya. Biasanya kita lewat yang biasa aja, tapi begitu kita tahu ceritanya ini jadi spesial. Nah, kalau Kak Dini sendiri pernah gak nemuin tempat-tempat yang memang ini karena tour guide ya, karena udah hafal. Tapi mungkin ada tempat-tempat yang Kak Dini mungkin juga awalnya gak tahu, terus tiba-tiba tahu ceritanya, wah jadi mes gitu.
1: Sebenarnya banyak ya Kak, cuma yang mungkin salah satu aja. DKM itu, yang sekarang gedung DKM itu dulu adalah makam Belanda. Jadi dulu itu adalah makam Belanda pertama kali yang didirikan di kota Malang sebelum akhirnya pindah ke Jalan Patimura. Kemudian ketika Jalan Patimura itu yang di pojokan, yang sekarang tanah kosong, itu sudah penuh, sudah full, akhirnya baru dipindah ke Sukun gitu. Jadi Sukun itu sebenarnya adalah lokasi ketiga gitu. Atau misalnya Freemason lah yang kita anggap okay. Wah kayaknya komunitas serem ya? Yang serem gitu. Ternyata di Malang ada lojinya.
0: Okay.
1: Jadi pertama kali itu mungkin mereka masih berpindah-pindah tempat, cuma yang sekarang masih kelihatan jelas itu ada di Aris Munandar yang sekarang jadi Pop Mason. Itu didirikan tahun 1914 dan amaze-nya itu lantainya masih sama yang di atas itu kan dia punya ciri khas itu lantainya kotak putih hitam putih gitu. Itu masih ada di lantai atas dan fasad depannya masih sama gitu. Kemudian dia bikin lagi loji yang sekarang jadi hotel di Salimar itu juga lojinya Freemason okay. gitu. Jadi sebenarnya kan jadi gini, oh ternyata dulu Malang ini juga dianggap oleh orang Belanda itu juga sebuah kota yang punya kayak diprioritaskan juga gitu karena sudah terkenal dari dulu Malang adalah kota untuk peristirahatan dan untuk rekreasi gitu. Jadi memang akhirnya mungkin kotanya enak, tenang, sejuk, akhirnya dibuatlah beberapa fasilitas yang untuk zaman itu itu termasuk wah gitu. Seperti stadion Kak, Stadion Gajayana itu sekarang adalah satu-satunya stadion tertua di Indonesia. Setelah stadion yang di Jakarta sudah dihancurkan. Jadi kan udah 100 tahun lebih ya. Jadi kita perlu bangga bahwa stadion tertua yang didirikan di Indonesia itu ada di Kota Malang.
0: Oke. Oke. Ini kalau ngomongin soal rute ya, ada klaster-klasternya enggak? Kayak misalkan klaster khusus candi atau enggak misalkan khusus masjid gitu. Ada nggak kira-kira?
1: Kalau khusus jadi memang ada sih. Dia juga ada guide-nya sendiri. Memang yang dia kompeten di bidang itu. Kalau yang klaster-klaster itu, contohnya yang sejarah itu per wilayah sih, yang seperti yang saya tadi sebutkan kan kayak Klojen, berarti ya wilayahnya Klojen. Kemudian kalau Ijen ya Ijen. Gitu. Jadi memang sudah di klaster supaya tidak terlalu jauh rutenya, tapi orang juga masih bisa menikmati ceritanya, sejarahnya masih bisa fokus. Kalau terlalu jauh, orang kan juga capek, jadinya nggak terlalu nyaman untuk jalan kakinya atau apalagi misalnya terlalu siang atau terlalu jauh itu nggak. Jadi kita buat senyaman mungkin.
0: Oke. Okay. Jaraknya. Ini timnya ada kerja sama pihak lain nggak Kak? Ya misalkan kalau mungkin awalnya kita nggak tahu cerita kan ya. Nanti cerita itu didapatkan dari mana? Maksudnya dicari informasi dari mana?
1: Biasanya kita informasi itu dari pemerhati sejarah juga, dari pegiat sejarah juga. Jadi saya sebagai yang mendampingi customer atau anggaplah tour guide-nya itu juga harus banyak belajar kan. Gak mungkin saya cerita tanpa ada dasar gitu. Jadi saya juga banyak belajar dari teman-teman, dari ahli-ahli sejarah. Jadi kadang mereka misalnya bikin webinar atau apa atau buku, itu saya juga harus banyak belajar.
0: Okay.
1: Dan saya usahakan selalu membawa foto zaman dulunya gitu, supaya ada gambaran dulu begini, sekarang begini gitu. Akan ada beberapa gedung juga yang sudah nggak ada ya. Jadi dulunya seperti ini, sekarang seperti ini. Gitu.
0: Oke, okay. Ini kita ngomongin soal storytelling lagi. Jadi kan nggak semua orang itu bisa bisa bercerita dengan baik sehingga orang-orang mau mendengarkan dan orang-orang jadi mungkin terpukau dengan kalimat-kalimat atau pemilihan diksi yang kita gunakan gitu. Nah, gimana Kak Dini sendiri melakukan itu supaya si customer-customer ini memang tertarik gitu?
1: Biasanya sih pertama kali saya lihat dulu customernya anak muda, anak kecil atau sudah dewasa yang plus gitu ya. Maksudnya kadang cara ngomong ke anak kecil kan beda juga dengan anak yang udah dewasa gitu. Jadi saya perhatikan itu. Kalau misalnya kelihatan misalnya anak kecil, saya pernah bawa anak kecil yang homeschooling gitu, dia udah mulai bosan, kita alihkan dulu ke yang lain, baru kita fokuskan lagi. Jadi memang ada teknik-teknik, cuma memang teknik itu akhirnya belajarnya sambil jalan ya Kak ya. Okay. Karena memang guiding itu enggak bisa suatu keterampilan yang memang enggak bisa dipelajari di buku ya. Jadi kita harus praktek langsung supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan, walaupun memang ada sih maksudnya kayak teknik-teknik yang diajarkan, misalnya harusnya begini, misalnya menghadapi customer begini, harusnya begini, yang ada sih. Cuma kalau kita nggak praktek langsung, memang agak susah untuk melakukan itu. Jadi memang akhirnya dari jam terbang juga pengaruh juga. Walaupun saya masih belajar sih Kak memang.
0: Oke. Tapi kalau untuk Kak Dini yang seorang storyteller, penting nggak sih sebenarnya, perlu nggak ya apa belajar, benar-benar belajar ilmu komunikasi?
1: Kalau saya pikir sih penting ya, karena setiap orang itu kan berbeda ya cara menangkapnya, cara berbicaranya. Dengan cara kita belajar komunikasi, kita bisa tahu cara apa yang tepat untuk orang yang kita hadapi atau customer yang kita hadapi gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Kak Dini lihat sejauh ini ya customernya ini lebih senang mendengarkan cerita atau memperhatikan bangunan-bangunan? Biasanya ada tuh tipe-tipe customer yang kayak pokoknya ngelihat bangunan aja udah happy gitu.
1: Macam-macam
0: ada yang lebih seneng denger cerita gitu ya.
1: Jadi macam-macam, ada yang ada dua tipe itu juga, atau juga ada yang tipenya sukanya cuma foto-foto juga ada gitu. Okay. Jadi memang mungkin ini tipe anak muda yang cuma pengen, aku pengen foto di gedung itu yang orang nggak bisa masuk gitu, itu juga ada. Cuma tetap kita layani semua sih. Jadi kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Mereka pengennya gimana, itu yang saya provide untuk mereka gitu. Paling tidak ketika saya bercerita itu ada manfaat untuk mereka juga.
0: Oke. Okay. Selama menjadi tour guide ini, Kak Dini yang paling mungkin paling sering membuat wisatawan ya. Kita bilangnya ke wisatawan aja ya, paling berkesan atau kagum mendengarkan cerita ini apa biasanya?
1: Biasanya sih cerita tentang ya kembali lagi sesuatu yang mereka tidak ketahui. Oh, okay. Jadi tentang misalnya setiap hari dilewatin tapi mereka baru sadar, oh ternyata
0: di sini
1: pernah terjadi apa, atau misalnya pernah ada apa gitu. Jadi itu yang mungkin untuk mereka amazed gitu.
0: Tapi pernah nggak sih ada customer yang mungkin takut gitu, kayak tadi ada premation apa gitu kan ya. Biasanya kan ada tuh orang-orang yang memang kayak parnoan aja gitu. Begitu jalan kayak ngeliat ini bangun kok serem banget gitu. Ada nggak biasanya?
1: Ya biasanya
0: gitu?
1: Kalau ada yang serem gitu misalnya bisa ditunggu dulu di sini ya. Saya misalnya mau nganter orang misalnya ke dalam. Waktu itu pernah ke kayak misalnya ke Wisma Tumapel dulu waktu itu masih bisa masuk ya. Kan itu agak serem kalau untuk beberapa orang yang mungkin lebih peka ya, yang lebih peka itu misalnya aku nggak mau ke situ, aku nunggu di sini gitu, nanti saya antar orang yang pengen lihat ke dalam misalnya. Okay. gitu sih Kak. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa melayani semua ya, dengan karena customer kan beda-beda gitu.
0: Oke, okay. Tadi kan kerjasama sama apa ya, mungkin maksudnya dari pemerhati sejarah gitu ya, ngulik informasi aja dari pemerhati sejarah. Tapi pernah nggak Kak Dini menemukan sebuah cerita dari warga lokal yang memang pemerhati sejarah pun nggak tahu tuh ceritanya gitu?
1: Mungkin ada beberapa, cuma saya Kak ini malah blank ya, maksudnya apa ya. Tapi yang jelas pasti ada, selalu akan ada gitu. Kayak misalnya mungkin di kayu tangan misalnya ada. Kan orang lokal pasti lebih tahu cerita itu daripada pemerhati sejarah. Jadi bisa biasanya lebih saya juga belajar juga dari beberapa teman storyteller juga, bahwa kita nggak hanya belajar dari buku dan dari sejarawan juga, tapi juga dari orang lokal gitu. Kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu, nggak tercantum di situ, tapi kita harus banyak berinteraksi juga dengan orang lokal, karena orang lokal pasti kan dia kesehariannya ada di situ, pasti lebih tahu cerita tentang itu.
0: Oke, okay. Kalau menurut Kak Dini, kira-kira sebuah kota itu bisa kehilangan identitasnya nggak kalau misalkan cerita-cerita sejarahnya itu dilupakan?
1: Menurut saya sih iya. Bisa jadi dia kehilangan identitasnya. Mungkin misalnya anggaplah contoh aja misalnya di Malang ya, orang misalnya tidak tahu sejarahnya Malang itu, bahwa dia pernah ada Malang Bumi Hangus seperti kayak Bandung Lautan Api. Dianggapnya ya udah Malang cuma tempat tempat happy-happy aja, banyak kafe untuk tempat liburan aja, padahal dia ada sesuatu yang bisa kita ungkap sejarahnya, bahwa Malang itu juga punya kejadian penting yang membuat Indonesia ini juga bisa ada sampai sekarang gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi Malang tuh nggak hanya sekedar kota pendidikan aja, hanya untuk liburan aja, tapi ada sesuatu lain yang masih bisa kita ulik gitu.
0: Oke, okay. Ini kan kita masalahnya sering lewat, biasanya kita lewat tapi nggak tahu tempat itu cerita, bahkan kita tinggal di situ bertahun-tahun atau mungkin lahir di situ, tapi kita nggak tahu tuh cerita yang ada di tempat kita ini. Kira-kira kenapa bisa seperti itu?
1: Mungkin kalau menurut saya sih karena orang sudah tidak tertarik lagi dengan pelajaran sejarah kadang. Mungkin kalau yang saya alami sih, kadang guru itu ketika ngajar sejarah itu kan tidak menarik ya. Dianggapnya sejarah itu bosan cuma ngapalin tanggal-tanggal cuma ini. Nah, tapi kalau misalnya guru sejarah itu ngajarnya itu seperti cerita, itu kayak menurut saya kan lebih menarik sih. Jadi murid itu tidak hanya menerima informasi tapi juga ada sesuatu yang terpatri di otaknya gitu. Anggaplah misalnya mungkin yang susah kita apalin misalnya kerajaan-kerajaan lah misalnya nama raja-rajanya. Anggaplah itu dibuat seperti manga misalnya atau seperti komik yang kita cerita itu kayak lebih menarik lah. Itu kan akan lebih kena di ingatan murid-muridnya daripada hanya sekedar kerajaan Majapahit rajanya ini dari ini sampai sini terus maksudnya harus ada media-media lain yang membuat pelajaran itu lebih menarik sih.
0: Oke.
1: Gitu. Atau mungkin ya, misalnya di suatu tempat itu mungkin ada sesuatu yang ingin dilupakan. Misalnya sejarah yang terlalu menyakitkan di suatu tempat itu mungkin akhirnya orang-orang enggan untuk bercerita gitu. Itu juga bisa jadi sih.
0: Oke. Jadi apa ya mungkin yang bisa dilakukan? Mungkin ada program dari khususnya untuk ini ya, walking tour ini mungkin ada program ke sekolah-sekolah gitu untuk ngajak adik-adik di sekolah dasar karena kan mungkin anak-anak zaman sekarang juga saya yakin banyak yang nggak tahu tentang cerita-cerita sejarah di kota tempat tinggal mereka gitu. Nah ini mungkin kayak gimana?
1: Untuk sementara ini memang kami masih bekerja sama dengan beberapa komunitas dulu karena kalaupun misalnya kerjasama dengan sekolah juga bisa kadang karena ada juga beberapa sekolah yang mengadakan walking tour untuk belajar sejarah di Kota Malang. Cuma memang karena keterbatasan personil juga dan juga Malang itu kalau hari biasa kan agak sulit ya misalnya misalnya kita mau ke suatu tempat itu kan sedang dipakai tuh tempatnya. Nah itu kan juga agak sulit untuk perizinan dan lain-lain. Jadi memang lebih banyak kita ngadakannya di weekend.
0: Weekend ya.
1: Iya.
0: Oke. Kak Dini, ini kalau di Kota Malang mungkin yang Kak Dini tahu sejauh ini cerita di balik Kota Malang yang mungkin belum banyak orang-orang Malang sendiri yang tahu gitu apa?
1: Belum banyak orang-orang Malang tahu. Apa ya? Kayak di ini aja deh di sebenarnya banyak sih Kak, apa ya? Jadi kalau mungkin yang di pusat kota aja ya, misalnya kita setiap hari lewat Sarinah.
0: Oke.
1: Lewat Sarinah. Nah, Sarinah itu adalah dulu gedung Societet Concordia atau kayak tempat kongkonya orang-orang sosialitanya Belanda. Di saat kemerdekaan Indonesia, Societet Concordia itu kemudian dipakai untuk tempat rapat pertama kali cikal bakalnya DPR di Indonesia. Jadi para petinggi-petinggi Indonesia saat itu berkumpul untuk merumuskan bagaimana sih kita membuat lembaga negara itu bagaimana. Jadi itu cikal bakalnya pembuatan DPR di Indonesia itu dibuatnya di Malang gitu.
0: Wah. Ini kayaknya banyak banget berarti ya cerita-cerita dari di balik Kota Malang yang sebenarnya memang orang-orang Malang sendiri memang nggak tahu ya Kak ya.
1: Iya. Kemudian kan itu gedungnya dihancurkan. Kemudian jadi Sarina.
0: Oke. Kayaknya gitu. Abis ini saya langsung ikut walking tour nih. Karena banyak cerita di Kota Malang yang belum saya tahu ini. Nah sekarang ini kan banyak konten kreator gitu ya yang istilahnya mungkin jalan-jalan ke setiap tempat kemudian bercerita gitu. Nah tapi kan ada juga mungkin konten kreatornya ini sebenarnya yang nggak tahu cerita sebenarnya nih akhirnya jadi apa ya mungkin bis gitu dari cerita aslinya. Nah ini gimana tanggapannya Kak Dini?
1: Kalau tanggapan saya sih lebih baik dibuat konten lagi untuk mengklarifikasi itu gitu. Maksudnya setiap orang kan pasti punya kesalahan ya. Maksudnya kita nggak bisa munafik bahwa manusia itu juga punya salah gitu. Tapi kan masih bisa diperbaiki gitu. Apalagi dia konten kreator misalnya dia sudah punya pengikut yang banyak ketika dia misal minta maaf, oke ini yang benar sebenarnya gini gitu, gitu kan bisa lebih enak gitu. Jadi nggak perlu misalnya menghujat atau gimana sih menurut saya karena setiap orang juga pasti punya kesalahan kan. Jadi asal dia memperbaiki informasi itu menurut saya masih oke sih.
0: Tapi kira-kira ini menurut Kak Dini kabar baikkah untuk mungkin cerita-cerita lokal?
1: Menurut saya kabar baik ya karena Menurut saya gini, ketika kita lebih banyak bercerita secara face to face kepada anak-anak itu pesannya lebih kena, walaupun karena kita kan di era gadget ya Kak. Saya punya anak juga yang ketika dia selalu scrolling apalah TikTok dan lain-lain, itu memang nancep tapi feel-nya tuh gak ada menurut saya ya. Kalau ketika kita experience langsung di lapangan, bercerita langsung, itu menurut saya bisa lebih dalam, bisa lebih kena gitu. Walaupun memang setiap orang tuh kan interest-nya beda-beda ya. Kadang ada yang suka diceritain gitu, ada yang juga enggak. Atau misalnya aku malas jalan misalnya. Tapi kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda untuk mereka gitu, supaya generasi muda itu lebih paham tentang kotanya dan tidak melupakan sejarah kotanya sendiri.
0: Oke, orang-orang kan sekarang apa ya, gampang FOMO ya Kak Dini ya. Jadi kayak misalkan apa tempat yang viral tuh langsung datang gitu. Nah ini mereka artinya lebih suka ke tempat-tempat yang viral ketimbang tempat-tempat yang memang punya cerita atau nilai sejarah gitu. Nah ini gimana pendapatnya Kak Dini?
1: Lebih ke ini ya, akhirnya itu memang kita perlu konten kreator itu untuk lebih menarik apa ya, orang-orang bahwa ini sesuatu yang menarik di sini. Kayak misalnya kita sering lewat ya Hotel Niagara ya Kak. Kesannya kan kayaknya aduh ngeri atau gimana atau gimana. Nah sebenarnya hotel itu dia udah buka paket tour loh sebenarnya. Kita bisa bisa keliling di hotel itu, kemudian ada dapat makan siang gitu. Nah itu kan hal-hal kayak gitu kan orang kadang nggak tahu. Nah ketika konten kreator bikin info tentang itu dengan menarik, orang kan akhirnya pengen tahu sejarahnya Niagara ini gimana sih. Jangan kita ngertinya kan kita dari kecil itu hotel angker gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang menarik dari hotel tersebut gitu. Jadi emang harus ada kerjasama juga antara si pemerhati sejarah dan juga konten kreator dan orang-orang yang peduli juga. Jadi informasi yang penting itu bisa tersampaikan juga ke masyarakat.
0: Oke. Kalau ini karena Kak Dini sebagai seorang storyteller, mungkin apa ya, tips mungkin ya untuk pendengar atau mungkin konten kreator yang baru mulai gitu, yang mau mendokumentasikan cerita kotanya sendiri, langkah pertama yang bisa dilakukan apa kira-kira?
1: Langkah pertama ikut walking tour dulu.
0: Abis ini saya ikut walking tour.
1: Kalau enggak ya maksudnya ya belajar dari buku, gak apa-apa, gak harus walking tour kan. Maksudnya bisa dari buku atau misalnya langsung terjun ke situ, bertanya dengan orang lokal di situ, ada cerita menarik apa di sekitar situ gitu.
0: Oke. Nah ini kita ngomongin, tadi ngomongin tour guide terus, ini ngomongin blogger ya.
1: Iya.
0: Kak Dini sudah berapa lama ini jadi blogger dan cerita apa aja yang pernah Kak Dini tulis di blog?
1: Kalau blogger, maksudnya blogger mulai dari kayak blogspot gitu sih sebenarnya dari 2008.
0: Oh, udah lama banget ya.
1: 2008, terus ada zamannya Multiply juga kan, zaman itu. Cuma memang on and off ya, maksudnya waktu itu kan karena saya nulis blog waktu itu berdasarkan hobi saya. Hobi saya merajut, jadi saya yang nulisnya banyak merajut. Nah, ketika blogger secara apa ya, lebih intens itu mungkin sekitar 2019. Materinya macam-macam sih Kak, lebih ke lifestyle atau juga lebih ke cerita-cerita sekitar kita aja, lebih pernah kemana, kita ngapain di situ, hal-hal menarik apa yang bisa kita kerjakan situ, lebih kayak gitu sih.
0: Dan sampai saat ini masih intens ya nulis di blog ya?
1: Masih. Cuma memang ada beberapa media ya. Maksudnya kan kalau yang blog saya pribadi ada, itu lebih ke kayak semacam konten yang lebih serius. Ada juga saya di forumnya Google Local Guides, itu saya juga cerita. Kalau di forum itu kan lebih cerita tentang kontribusi di Google Maps ya, lebih tentang lokasi atau bagaimana caranya kita ngasih review yang baik dan lain-lain. Atau di Kompasiana juga ada gitu. Jadi mengikuti apa ya, tergantung temanya apa, itu yang saya tulis di media itu gitu.
0: Oke, ini kan Kak Dini menulis di blog juga. Kira-kira bisa ngelihat pembacanya nggak sih, seberapa banyak yang membaca tulisan kita atau gimana?
1: Biasanya ada ini kan, ada tools untuk melihat sudah berapa kali dibaca atau misalnya berapa banyak yang komen kan, bisa sudah ada toolsnya.
0: Nah itu biasanya kalau pembaca sendiri itu lebih suka cerita-cerita yang seperti apa Kak Dini?
1: Kalau di saya sih lebih cerita tentang apa ya, kayak cerita keseharian, maksudnya ke suatu tempat yang menarik gitu sih kalau menurut saya. Karena tiap orang kan beda ya ininya, kesukaannya untuk membaca blog. Misalnya teman saya suka nulis blog tentang drakor ya, akhirnya kan yang sering sering masuk ke situ, sering baca kan orang yang suka drakor,
0: gitu.
1: Jadi memang tergantung pemirsanya. Cuma saya lebih ke kayak untuk tempat-tempat aja sih, tempat-tempat yang menarik yang pernah saya kunjungi gitu.
0: Oke, ini kan apa ya, sekarang ini kayaknya bukan masalah FOMO aja ya, tapi kayaknya kebanyakan orang itu butuh travel ya, karena
1: healing
0: ya kan, di indis ekonomi kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang. Nah, sebenarnya seberapa besar mungkin orang-orang yang menarik perhatian terhadap walking tour ini, Kak Dini?
1: Menurut saya semakin banyak ya. Maksudnya karena kita juga providernya beberapa ada di Malang itu, saya lihat sih banyak juga yang ikut. Maksudnya semakin banyak mahasiswa yang pengen ikut, juga anak-anak dan orang-orang yang pengen tahu lebih banyak tentang kota Malang gitu. Apalagi kayak misalnya sekarang banyak juga kan yang suka jalan-jalan bareng ya, maksudnya olahraga bareng. Nah, anggaplah walking tour juga sebagai olahraga singkat lah, sambil kita menggali informasi tentang sejarah kota gitu. Jadi sambil olahraga sambil belajar sejarah juga, dan bisa juga berkomunikasi dengan sesama. Jadi kayak punya teman baru yang satu apa ya, satu circle yang sama pemikirannya, yang suka dengan sejarah kota.
0: Oke, kalau untuk walking tour yang setiap Sabtu Minggu ini memang terbatas ya orang-orangnya, maksudnya dibatasin gitu atau boleh sebanyak-banyaknya?
1: Biasanya kalau yang saya bawa maksimal 10 orang sih sementara ini.
0: Maksimal 10 orang.
1: Tapi kalau ada misalnya acara khusus gitu bisa sampai 50 juga bisa.
0: Acara jadi khususnya kayak gimana maksudnya?
1: Acara khusus itu misalnya kayak waktu itu pembukaan rute baru di Kampung Arab itu pernah sampai 60 orang. Karena itu rutenya belum pernah ada dan orang penasaran kan, akhirnya banyak yang ikut gitu. Jadi ada harga khusus, karena kalau yang di Jelajah Malang itu harga reguler dan harga khusus kan beda. Reguler itu adalah setiap Sabtu Minggu. Kalau harga khusus itu misalnya dalam rangka misalnya 17 Agustus kita bikin rute apa, nanti kita mampir kemana, kerjasama dengan misalnya toko apa gitu. Nah itu beda harganya. Biasanya ada event-event tertentu sih yang dengan harga khusus.
0: Jadi range harganya berapa nih Kak, kalau misalkan yang reguler dan khusus?
1: Kalau yang reguler itu rata-rata sekitar 45-50 per orang. Kalau yang khusus itu menyesuaikan sih, dia nanti dapatnya fasilitasnya apa, apakah dapat snack ataukah dapat goodie bag dan lain-lain. Jadi harganya tidak bisa apa ya, bisa ditentukan sekarang. Misalnya kayak kemarin yang dijelajah candi itu per orang 225 kalau nggak salah, 250-225 tapi itu sudah termasuk angkutan, sudah dapat makan siang, sudah dapat goodie bag dan lain-lain. Jadi menyesuaikan sih dengan fasilitas yang akan didapat gitu.
0: Itu untuk nanti titik kumpulnya di apa, di pusatkan di satu tempat aja atau mungkin bisa berpindah-pindah setiap ini?
1: Tergantung rute. Kalau rutenya misalnya di Balai Kota, rute Balai Kota biasanya kita titik kumpulnya di depan stasiun. Kalau di Ijen nanti titik kumpulnya di dekatnya apa itu, Ricis ya, Poltekkes itu. Nah, kalau misalnya kemarin rute khusus misalnya ke Candi, biasanya kita kemarin titik kumpulnya di Klojen. Karena nanti kendaraannya kan akan jemput di situ.
0: Oke. Dan itu biasanya pagi aja ya, Kak? Atau sore juga?
1: Dulu pernah ada pagi dan sore, cuma sekarang lebih fokusnya ke pagi karena lebih seger ya. Kalau sore itu kayak agak panas ya. Enaknya kayaknya pagi gitu, jam 7 biasanya kita udah mulai jalan.
0: Kalau yang telat nanti gimana? Ditinggal atau dijemput?
1: Kalau telat biasanya kita ke Sherlock. Kakak udah sampai mana?
0: Oke.
1: Jadi dia kita nanti live Sherlock gitu, nanti kita ketemu di sini biasanya gitu.
0: Untuk outfitnya ada outfit khusus nggak? Karena kan biasanya kalau jalan itu kalau misalkan pakai alas kaki yang gimana itu nanti bisa capek atau apa gitu, pegel gitu. Ada ada outfit
1: menyesuaikan
0: khusus?
1: Menyesuaikan aja sih Kak, yang senyamannya mereka. Kan sudah tahu ini akan jalan ya selama kira-kira 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Jadi pakai kos kaki, apa kok kos kaki? Pakai alas kaki yang nyaman, pakai baju yang nyaman untuk mereka aja. gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, untuk kalau kita mau ikut walking tour ini, kita kemana? Menghubungi siapa? Kak Dini atau siapa sih yang dihubungi?
1: Nanti ada IG-nya, Jelajah Malang _. Itu nanti ada nomor adminnya, atau bisa juga DM ke situ. Jadwal untuk bulan ini juga sudah ada, bisa dicek mau pilih jadwal yang mana. Kemudian untuk bulan ini yang khusus eventnya mungkin ke Situs Ngawonggo. Situs
0: Ngawonggo itu jauh
1: sih, Kak? Tajinan.
0: Tajinan.
1: Iya, okay. Jadi itu situs petirtan untuk yang dianggap suci, karena itu orang-orang resi yang kalau nggak salah ya, saya takut salah juga nih soalnya.
0: Yeah, yeah.
1: Nanti di sana akan ada guide khususnya juga di sana. Jadi petirtan untuk resi-resi yang ingin belajar jadi resi gitu. Jadi memang disucikan, makanya yang ikut ke sana untuk itu diusahakan tidak dalam keadaan halangan dan tidak ke dalam keadaan hamil.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi nggak boleh hamil, nggak boleh halangan.
1: Iya.
0: Selain kan, itu karena, boleh ya.
1: Jadi anggaplah kayak misalnya kita orang Islam misalnya masuk ke masjid gitu kan, kita yang halangan sama kalau hamil masih boleh ya. Cuma maksudnya yang keadaan halangan kita tidak boleh masuk. Okay. Gitu. Jadi anggaplah kita memasuki suatu situs yang suci untuk orang agama Hindu. Gitu.
0: Oke, okay. Baik. Kak Dini, kalau dikasih kesempatan untuk ngajak masyarakat melihat Indonesia dari sudut yang berbeda, ini khususnya Malang lah ya, kira-kira apa yang ingin Kak Dini sampaikan?
1: Sederhana aja sih, kita coba luangkan waktu untuk melihat sekeliling kita aja, di sekeliling rumah kita aja. Pasti ada hal-hal yang sebenarnya kita lewati tiap hari tapi kita tidak tahu sejarahnya dan belum kita ketahui. Anggaplah misalnya saya di daerah Tidar gitu ya. Kalau kita jalan ada candi, ada perkampungan yang itu. Walaupun misalnya rumah kita di perumahan, anggaplah kita keliling aja di situ, kita akan melihat sesuatu yang berbeda dari lingkungan kita, daripada kita hanya setiap hari lewat-lewat tapi tidak melihat sekeliling. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Jadi luangkanlah waktu untuk berjalan di lingkungan kita, untuk lebih bersyukur juga kita ada di Malang yang ya udaranya masih enak kan, Mbak?
0: Iya. So far iya sih ya.
1: Gitu sih.
0: Oke, jadi biar kita juga lebih kenal sama lingkungan kita ya, lebih kalau kita
1: lebih aware dan lebih peduli juga.
0: Iya, karena kan katanya kalau enggak kenal maka tak sayang. Iya, mungkin yang terakhir satu cerita atau satu kenangan yang sebentar, ini mungkin Kak Dini kan ini khusus untuk di walking tour di Malang aja. Yeah. Tapi Kak Dini sudah pernah kemana aja nih di Indonesia? Pastinya udah pernah traveling kemana?
1: Yang bawa customer maksudnya?
0: Iya.
1: Yeah. Yang bawa customer masih daerah Jawa Timur aja.
0: Jawa Timur aja.
1: Cuma yang berkesan memang waktu itu bawa turis dari Swiss, ngantar ke Bromo, ke Tumpak Sewu, ke Ijen, ke Banyuwangi. Jadi tipe turis asing dan Indonesia itu beda memang. Kalau turis asing itu mereka lebih menikmati suasana. Foto itu nomor kesekian. Bahkan ketika di bahkan ketika di Bromo itu paketnya tuh sudah ada dokumentasi, tapi mereka cuma foto sekali
0: doang ya.
1: Jadi mereka ngapain ada tukang foto gitu. Jadi lebih menikmati suasana. Beda dengan orang Asia ya yang saya ketemu di jalan, anggap misalnya yang kalau di Tumpak Sewu, Ijen, Bromo itu banyaknya kan Cina ya. Mereka udah outfitnya udah cakep-cakep semua, udah memang siap-siap untuk foto gitu. Jadi emang bedanya di situ. Jadi memang ada tipe orang yang asing terutama Eropa itu mereka lebih pengen suasana aja gitu. Kalau foto ada, tapi mereka foto pribadi sih, kadang dari HP aja. Mereka nggak pengen yang difoto, bukan sebagai objeknya. Mereka foto itu yang dilihat, yang untuk mereka, yang membuat mereka terkesan. Tapi bukan kayak kita harus foto di sini gitu, enggak gitu sih. Itu yang membuat saya, Oh iya, memang tiap customer memang beda gitu.
0: Oke, saya juga suka foto-foto sih kak kalau traveling. Cuman bukan foto sendiri gitu, tapi foto-foto tempatnya. Jadi kayak misalkan kita kan terbatas ya ingatannya ya. Jadi suatu saat kalau misalkan kita sudah mungkin tua terus nggak ingat, tapi kita lihat fotonya, oh iya ini di sini gitu kan
1: disitu,
0: ya. Ya, dan ya itu tadi seperti Kak Dini bilang, turis itu beda-beda ya. Ada yang suka foto-foto, ada yang suka selfie, ada yang lebih suka menikmati suasana, dan ada juga yang suka foto tapi bukan selfie gitu ya. Ya, Kak Dini, kalau yang terakhir nih, satu cerita atau satu kenangan Indonesia yang menurut yang pernah Kak Dini datangi lah ya, yang mungkin jangan sampai hilang lah di telan zaman, khususnya mungkin ya di Kota Malang ya, jangan sampai hilang lah pokoknya cerita ini gitu.
1: Cerita kalau di Kota Malang itu banyak gedung-gedung yang sekarang udah kayak dihancurkan gitu loh kak. Sebenarnya sayang sekali ya, karena kalaupun misalnya itu ada masih bisa dimanfaatkan. Anggaplah misalnya sebagai kafe itu paling tidak, walaupun itu agak berubah dikit, tapi paling tidak kan kenangan untuk gedung itu masih ada. Jadi jangan sampai gedung-gedung lama itu beralih fungsi yang jadi gak jelas gitu. Maksudnya apakah dihancurkan atau gimana gitu. Kalau lokasi yang terkesan saya di Sumba. Di Sumba itu keren banget.
0: Pernah berapa kali ke sana kak?
1: Cuma sekali.
0: Dan pengen balik lagi gak?
1: Dan pengen balik lagi karena cuma di satu tempat sih, tapi itu berkesan banget. Walaupun daerah timur tuh banyak anjingnya kak ya. Saya takut anjing.
0: Iya karena orang-orang sana miranya banyak ya.
1: Cuma terkesan sih, kayaknya mereka hidupnya itu filosofinya bagus banget gitu loh. Jadi walaupun mereka ada di kehidup apa ya, di zaman modern, tetap membawa adatnya sampai sekarang gitu. Itu terkesan banget. Dan kalau bisa datanglah ke Sumba sekali.
0: Habis ini saya rencanakan ke Sumba. Baik, terima kasih banyak Kak Dini. Ini kayaknya kalau kita ngomongin traveling gak akan pernah ada habisnya ya. Mungkin next bisa kita sambung lagi Kak Dini, kita bercerita lagi. Dan untuk pendengar juga pemirsa, demikian obrolan kita siang hari ini bersama dengan Kak Dini Rahmawati dari Payung Literasi Malang ya, dengan topik melestarikan kenangan Indonesia dengan urban storytelling. Urban apa urban sih?
1: Urban.
0: Urban ya. Baik, semoga ya kita menjadi masyarakat yang lebih cinta kepada tempat tinggal kita, khususnya Kota Malang ya. Dan mengenal cerita-cerita di balik tempat tinggal kita ini, biar kita makin cinta, makin sayang sama tempat tinggal kita pastinya. Ya, dan demikian obrolan kita siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Roll. 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan syukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sedang membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas

0: kapasitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Becker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama timnas Indonesia usia di bawah 20.
1: Jadi Matthew, memang kemarin diskusi dengan saya, Kurt Nova menyampaikan, Pak Marci, ini Matthew dipanggil timnas senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
2: tapi timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak, Pak?
1: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
2: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
1: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Gitu. Karena masih juga kita daftarkan.
0: Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Becker adalah salah satu program yang ia jalankan di timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
3: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya di pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
0: Matthew Becker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Pendengarlah, Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya, Rayu Jafar, yang masih akan menemani siang hari Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Balai.
3: Lintas informasi siang, pendengar, Kejari Kabupaten Pasuruan terima pengembalian uang korupsi PKBM sebesar 606 juta dari terdakwa. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil, silakan.
4: Korps Diakte Bagir kembali berhasil menyelamatkan aset negara bernilai ratusan juta rupiah dari tangan terdakwa kasus penyelewangan dana pendidikan non-formal. Penyerahan ini dilakukan oleh pihak keluarga sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian fiskal yang telah ditimbulkan. Nominalnya sebesar 600 juta lebih, dan untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Bapak Sandi Gustawir ya. Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Bapak bisa dijelaskan terkait dengan pengembalian uang korupsi dari dana PKBM ini.
5: Baik, terima kasih. Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah melakukan penyitaan uang dengan total senilai 606 juta dari tersangka R. Uang tersebut dilakukan penyitaan sebagai bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal, yaitu tindak pidana penggunaan anggaran bantuan pemerintah untuk Satuan Pendidikan PKBM di Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sampai 2024. Uang tersebut nantinya akan diajukan pada persidangan dalam rangka pembuktian perkara dan pemulihan kerugian keuangan negara atau stolen asset recovery sebagai wujud pelaksanaan keadilan restoratif. Selanjutnya uang tersebut kami titipkan di rekening penampungan lainnya atau RPL Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sambil menunggu rampungnya penyidikan dan segera melakukan penuntutan ke pengadilan tipikor Surabaya.
4: Untuk ratusan juta, tembus 600 juta lebih ini dari memang hanya dari satu tersangka?
5: Iya, dari satu tersangka kita, si Erin.
4: Progres berikutnya, Man, dari kasus ini apakah memang ada kelanjutan?
5: Saat ini tim penyidik sedang secara insentif untuk pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini sampai saat ini semua memang yang dilakukan penggunaan uang tersebut murni dilakukan oleh tersangka ya.
4: Potensi mungkin penambahan tersangka mungkin yang bisa saja terjadi.
5: Tidak menutup kemungkinan apabila nanti dalam proses pengembangan tersebut ada tersangka lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak menutup kemungkinan ada pengembangan.
4: terkait kasus ini, apa yang ingin disampaikan Pak Kajari, terutama warning kepada
5: masyarakat? Iya, kita berharap dengan adanya kasus ini tentunya menjadi pelajaran bagi masyarakat luas bahwa kejaksaan juga berkomitmen untuk mewujudkan penegak hukum yang berintegritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
4: Sama untuk instansi-instansi yang istilahnya melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran dari negara.
5: Iya, jadi kita mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk bijak dalam menggunakan anggaran, bahwa sekarang ini kan anggaran juga dalam penggunaannya harus secara transparan, akuntabel gitu kan. Kita juga mengedepankan pencegahan dengan melakukan penyuluhan atau penerangan. Ya, penindakan ini tentunya alternatif terakhir lah. Kita tentunya ingin mengedepankan pencegahan ke depannya gitu.
4: Ya, terima kasih. Dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya baik, terima kasih Emil. Pendengar, kita kembali ke Kota Malang. Ada reporter Hanum Oktavia yang akan mengabarkan inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Hanum, silakan laporannya.
6: Ya, setelah mendengar Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat Kota Malang mengalami besar 0,18% secara bulanan pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode ini. Kepala BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, mengatakan inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 0,06% terhadap inflasi umum. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, telepon seluler, vitamin, hingga pizza. Selain mengalami inflasi bulanan, Kota Malang juga mencatatkan inflasi tahun kalender atau year to date dengan angka 1,22% hingga Mei 2026. Sama seperti inflasi bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang terbesar. Kemudian untuk inflasi tahunan atau year on year, tercatat 3,10% Mei 2025, di mana didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 1,22%, di mana komoditas utama penyumbang inflasi tahunan terdiri dari emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan juga minyak goreng. Umar menilai perkembangan inflasi Kota Malang pada Mei 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali, meskipun tetap perlu diwaspadai terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga pasokan. Demikian laporan Hana.
3: Baik, terima kasih Hanum laporan Anda. Selanjutnya kita ke Rizky Darmawan yang akan mengabarkan pemotongan hewan kurban tahun 2026 di Kota Batu alami kenaikan. Rizky, silakan laporan Anda.
7: Ya, baik saudara pendengar, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Batu tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah pemotongan hewan kurban. Data yang diimpun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distankab Kota Batu mencatat kenaikan pada seluruh jenis hewan kurban dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Distankab Kota Batu, Sri Nur Cahyani, menjelaskan bahwa jumlah titik pemotongan hewan kurban tahun 2026 mencapai 354 lokasi. Angka ini bertambah 1 titik dibandingkan pelaksanaan kurban pada tahun sebelumnya. Tidak hanya jumlah lokasi pemotongan yang meningkat, jumlah hewan kurban yang dipotong juga mengalami kenaikan. Untuk kategori sapi tercatat sebanyak 802 ekor dipotong selama pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 70 ekor dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, pemotongan kambing juga mengalami peningkatan cukup signifikan. Distankab Kota Batu mencatat sebanyak 1.964 ekor kambing dipotong selama periode Idul Adha 2026. Jumlah tersebut bertambah 206 ekor dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan paling tinggi terjadi pada pemotongan domba. Tahun ini tercatat sebanyak 2.984 ekor domba dipotong di berbagai titik pemotongan yang tersebar di Kota Batu. Angka tersebut meningkat hingga 922 ekor dibandingkan pelaksanaan kurban tahun sebelumnya. Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan di Distankab Kota Batu, Sri Nur Cahyani Rahayu, mengatakan jumlah pemotongan hewan kurban tahun ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. Pemerintah Kota Batu melalui Distan KAP Kota Batu juga memastikan seluruh proses pemotongan hewan kurban dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat serta daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Selain itu, petugas kesehatan hewan juga melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan guna menjaga kualitas daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin keamanan pangan asal hewan selama pelaksanaan Idul Adha kemarin. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Baik, terima kasih Rizky laporan Anda. Pendengar, demikian lintas informasi siang yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Balai.
8: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

dalam sejarah. Hari ini, 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Perayaan ini ditujukan sebagai bentuk kesadaran akan manfaat sepeda sebagai alat transportasi yang sehat, ekonomis, dan ramah lingkungan. Awal mula diperingatinya hari ini bermula dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 12 April 2018. Di mana 190 negara anggota Majelis Umum PBB membuat kesepakatan bulat terhadap kampanye Profesor Leszek Sapkowski terkait proyek-proyek akademisnya. Salah satu di antaranya adalah terkait eksplorasi sepeda dan perannya dalam pembangunan. Dengan itu, PBB akhirnya menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia untuk mengakui kontribusi sepeda terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan pendidikan. Sepeda tidak hanya menjadi alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien untuk digunakan, namun juga menjadi dasar serta motivasi gaya hidup sehat dan juga aktif. Melalui kegiatan bersepeda, kita dapat mencegah ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar kita. Hari ini dalam sejarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Indonesia ada jalan tol yang memiliki fitur unik berupa jalan tol yang bisa bernyanyi atau muncul nada nyanyian jika dilalui mobil. Dinamakan Singing Road. Singing Road ini bisa ditemukan di jalan tol Trans Jawa, tepatnya di ruas Ngawi Kertosono Kediri. Lokasinya berada di dua titik, yaitu di kilometer 616 jalan tol Ngawi Kertosono Kediri. Dengan suara nyanyian yang muncul berupa nada lagu Selamat Ulang Tahun. Sementara titik lainnya berada di kilometer 644 plus 200 B arah Madiun Solo dengan nyanyian lengkap lagu Selamat Ulang Tahun yang terdiri dari 6 nada. Pada dasarnya, Singing Road muncul di marka jalan berbentuk rumble strip yang dipasang di jalan tol. Rumble strip itu ditata dengan jarak berdekatan agar dilindas ban mobil dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam. Selanjutnya akan muncul suara nyanyian dengan sangat jelas terdengar hingga ke dalam mobil. Inovasi ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan atas kelalaian pengemudi, seperti misalnya mengantuk, ugal-ugalan, hingga mengebut di jalan tol.

Anda masih bersama kami di Persatu RRI Malang 94,6 FM. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini. Saya Raja Par, akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan bahwa pada pukul 12 lewat nanti kami akan hadir dalam program Pesona Budaya dengan Warta Berita Siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti Anda bisa ikuti 100% Indonesia segmen request. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa nanti bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request pukul 13.30. Tetap bersama kami pendengar di Persatu RRI Malang.

Ya, itu tadi dia lagu dari miliknya Ariel Noah featuring Raisa ya, yang merupakan soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Oke, ya. Dan setelah lagi kami akan hadirkan untuk Anda program Zona Malangan. Tentunya kami akan hadirkan cerita-cerita soal pesona yang ada di Kota Malang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, Gerang Informasi dan Inspirasi.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video assistant referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya. Kawasan wisata Gunung Bromo mendengar kembali menjadi pusat perhatian dunia dengan dilaksanakannya rangkaian upacara adat Tiat Nyakasada 1948 Saka atau 2026 Masehi ya. Ritual sakral masyarakat suku Tengger ini resmi dibuka dengan prosesi Mendak Tirta sejak hari Jumat 29 Mei kemarin yang menjadi tanda dimulainya rangkaian panjang upacara menuju puncak acara yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni kemarin. Tradisi tahunan yang digelar di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini bukan hanya sekedar agenda wisata, namun juga merupakan nafas spiritual bagi warga Tengger. Dan tahun ini Tiat Nyakasada mengusung semangat pelestarian budaya yang lebih luas, melibatkan sinergi antara tradisi kuno, pendidikan, dan juga elemen pemerintah. Prosesi Mendak Tirta menjadi langkah awal sakral di mana masyarakat Tengger mengambil air suci dari berbagai sumber mata air keramat. Titik pengambilan meliputi Mendakari Pura, kemudian ada Goa Widadaren, Sumber Semanik, Merumoyo, Rondo Kuning, hingga Sumber Pitu. Air yang terkumpul disemayangkan di Pura Luhur Poten sebagai sarana utama dalam ritual puncak Tiat Nyakasada. Selain itu, ritual atur sugu dilakukan serentak di 35 titik di kawasan Lereng Bromo. Ritual ini merupakan wujud syukur masyarakat kepada Sang Hyang Widi atas keberkahan alam yang melimpah. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikdaya Kabupaten Probolinggo, Ahmad Arif Hermawan, menegaskan bahwa Tiat Nyakasada ini adalah identitas yang memang harus terus dirawat. Sebagai bentuk apresiasi, hari ini digelar upacara budaya di Pendopo Agung Desa Ngadasari Sakapura, maksud kami, pada saat upacara dimulai. Dalam kesempatan tersebut, 5 tokoh strategis dikukuhkan sebagai warga kehormatan sebut Tengker, yakni Kapolres Probolinggo, kemudian Kapolres Probolinggo Kota, dan Dim 0820 Probolinggo, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan juga Dayan TP 836 Brahmayada. Pengukuhan ini, pendengar, menjadi simbol harmonisasi antara masyarakat adat dan aparat pemerintah dalam menjaga stabilitas kelestarian budaya lokal. Kemeriahan Tiat Nyakasada 2026 juga dimanjakan dengan suguhan kesenian khas Tengger seperti musik katimplung, kemudian tari reyok Tengger, jati hilan, tari senduk, tari angguk, tari andira, hingga sendratari kolosal Roro Anteng Joko Segar. Dan juga bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta diselenggarakan workshop pembelajaran berbasis budaya bagi pendidik di Kecamatan Sukapura pada hari ini 3 Juni 2026. Puncak dari rangkaian Tiat Nyakasada 2026 sendiri berlangsung pada tanggal 1 Juni kemarin dini hari di Pura Luhur Poten dan Laut Pasir Gunung Bromo. Momen ini menarik ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menyaksikan secara langsung begitu keunikan tradisi masyarakat Tengger yang tetap eksis di tengah modernisasi seperti sekarang ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: itu kan.
1: Anda masih di Malang siang ini, mendengar masih bersama saya juga di Pesona Malangan. Jadi kita masih mau ngobrolin soal adatnya Kasada ya. Adatnya Kasada ini merupakan ritual sakral persembahan tahunan yang memang diselenggarakan oleh suku Tengger di kawasan Gunung Bromo. Ritual ini jatuh pada tanggal 14 bulan Kasada ya, penanggalan Jawa. Ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah sekaligus permohonan keselamatan dan tolak bala dari masyarakat suku Tengger. Jadi sejarahnya Yatnya Kasada ini tidak lepas dari kisah cinta dan pengorbanan leluhur suku Tengger, yakni Roro Anteng yang merupakan putri Raja Majapahit dan Jaka Seger yang merupakan putra seorang Brahmana. Asal-usul nama suku Tengger ini, pasangan ini membuka lahan dan mendirikan pemukiman begitu di kawasan pegunungan Tengger. Dari gabungan nama akhir mereka yakni Anteng dan Seger, lahirlah kemudian nama Tengger tadi ya. Dan setelah lama menikah dan belum dikaruniai anak, mereka bersemedi di puncak Gunung Bromo. Yang Sang Hyang Widi mengabulkan permohonan mereka dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Dan mereka akhirnya dikaruniai 25 orang anak dengan anak bungsu bernama Raden Kusuma. Ketika tiba waktu memenuhi janji, mereka awalnya enggan menyerahkan sang putra ke kawah. Akibatnya terjadilah letusan dahsyat yang menelan Raden Kusuma ke dalam kawah. Nah, sebelum menghilang, Raden Kusuma ini berpesan agar saudara-saudaranya dan keturunan suku Tengger rutin memberikan persembahan atau sesajen ke kawah Gunung Bromo setiap bulan Kasada. Upacara Yatnya Kasada sendiri dilaksanakan dalam beberapa tahapan sakral yang dipimpin oleh para sesepuh adat begitu ya. Dari penyuci diri atau rakan tawang, ini warga melakukan ritual pencucian diri di rumah masing-masing atau mata air di kawasan desa. Kemudian pujaning kasada, doa bersama yang dilangsungkan di pura luhur poten yang terletak tepat di lautan pasir Bromo. Kemudian ada pelantikan semacam sesepuh adat ya, pengukuhan para sesepuh adat dan pandita ini baru yang akan memimpin jalannya upacara adat. Kemudian ada larung sesaji. Ini puncak ritual di mana masyarakat berbondong-bondong berjalan mendaki puncak Gunung Bromo untuk melemparkan sesajen berupa hasil bumi, kemudian ternak dan uang sebagai bentuk rasa syukur. Jadi makna filosofis dari perayaan Yatnya Kasada ini bagi masyarakat suku Tengger yang memegang teguh ajaran Hindu Dharma, ritual ini tidak sekedar melempar sesaji. Ritual ini juga bermakna sebagai pengendalian diri, sedekah alam, serta ungkapan terima kasih yang tulus kepada Tuhan atas kesejahteraan yang mereka terima. Jadi begitu sedikit sejarah ya daripada Yatnya Kasada yang baru saja selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni kemarin.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

Sari berita, Pemkot Malang hentikan sementara proyek pembangunan di atas sungai Jalan Semeru. PLN UP3 Malang siagakan 57 SPKLU 24 jam untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Rabu 3 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa. Diduga ada pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang, Pemkot Malang hentikan sementara proyek pembangunan di atas Sungai Jalan Semeru. Berikut laporan Awang Sukmawan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru, Kecamatan Klojen. Penghentian dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran aturan bangunan gedung dan tata ruang. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi sebagai tindak lanjut atas aduan warga. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan, namun masih terdapat sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi. Menurut Ade, pembangunan konstruksi di atas sungai tidak bisa dilakukan sembarangan karena diatur ketat dalam regulasi. Bangunan yang diperbolehkan umumnya hanya untuk fungsi tertentu seperti jembatan atau sarana penunjang yang mendukung keberadaan sungai.
2: Ya kita kembali ke aturan-aturan normatif yang ada. Jadi bukan karena viral terus dihentikan, bukan. Aturannya kalau dari aturan dasarnya ke tata ruangan ya. Kita punya aturan tata ruang perda RT RW nomor 6 2022 yang dijabarkan dalam perwal tentang RDTRK. Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas badan air. Itu pakai syarat-syarat ini. Yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan.
1: Ia menegaskan setiap pembangunan baru harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung, aturan teknis Kementerian PUPR, serta peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berlaku di Kota Malang. Hingga kini pemerintah Kota Malang juga belum mengetahui secara pasti yang sedang dibangun tersebut. Pemeriksaan dokumen dan klarifikasi kepada pemilik bangunan bisa terus dilakukan sebelum pemerintah menentukan langkah lanjutan. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, protes harga anjlok peternak bagikan 1 juta telur ayam kepada warga. Berikut laporan Ninda Alipia.
3: Ratusan peternak ayam petelur dari Blitar Raya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai harga telur yang terus berada di bawah biaya produksi telah mengancam keberlangsungan usaha peternakan rakyat. Perwakilan peternak Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini hanya berkisar Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil telah mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370.000 per saknya, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per sak. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur. Suyanto menjelaskan berbeda dengan perusahaan peternakan skala besar yang memiliki cadangan modal dan stok pakan dalam jumlah besar, peternak rakyat sangat bergantung pada perputaran uang harian.
4: Mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitar Raya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan karena hari ini harga telur kita blok.
3: Peternak berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Ninda Alivia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, PLN UP3 Malang siagakan 57 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU 24 jam untuk dukung ekosistem kendaraan listrik. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: PLN UP3 Malang memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan guna mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Jawa Timur. Saat ini sebanyak 57 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU telah beroperasi di titik-titik strategis wilayah Malang Raya hingga res area jalan tol. Langkah penguatan infrastruktur ini ditujukan untuk mempermudah akses pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik dari dalam dan luar kota yang melintasi wilayah Malang. Beberapa titik fasilitas pengisian budidaya yang telah beroperasi antara lain SPKLU Center di kantor PLN UP 3 Malang, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kayutangan, PLN ULP Kebonagung, PLN ULP Singosari, dan PLN ULP Batu. Selain di pusat perkotaan dan area publik, fasilitas pengisian daya juga disiagakan di jalur cepat seperti rest area kilometer 84 A Tol Surabaya Malang guna melayani pengguna kendaraan listrik jarak jauh. Manajer PLN UP 3 Malang Agung Wibowo menyatakan bahwa seluruh unit SPKLU dipantau secara berkala agar tetap berada dalam kondisi prima. Guna mengantisipasi kendala teknis, PLN menyiagakan personel yang terbagi dalam pemantauan operasional penuh.
6: Harapannya adalah masyarakat entah dari Jakarta, entah dari Surabaya yang ingin mengunjungi kota wisata di Batu maupun di Malang, ketika melaksanakan kunjungan silaturahim tidak terkendala pada kelistrikan sama sekali. Mau ngecas, ngecasnya langsung aman. Kemudian misalkan bertemu dengan keluarga juga, insya Allah listriknya aman, tidak terjadi padam. Dan semoga seluruh rangkaian kegiatan itu bisa tetap senantiasa terjaga.
5: Di samping penyediaan fisik stasiun pengisian, PLN mengimbau para pemilik kendaraan listrik untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur tersebut, pengendara dapat mendeteksi lokasi koordinat SPKLU terdekat, mengetahui status ketersediaan soket pengisi daya secara real-time, hingga melakukan transaksi pengisian daya secara digital. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kita ke kabar seputar ibadah haji 2026. Suasana haru iringi kedatangan jemaah haji kloter 4 Kota Batu. Selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
1: Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu saat rombongan jemaah haji kelompok terbang atau kloter 4 asal Kota Batu tiba kembali di tanah air. Sebanyak 226 jemaah haji disambut hangat oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu sejak subuh. Di antara rombongan yang tiba, tampak Wali Kota Batu Nur Rohman bersama sang istri Siti Fauzia. Kehadiran keduanya menjadi perhatian masyarakat yang turut menyambut kepulangan para tamu Allah setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tak sedikit keluarga yang tampak meneteskan air mata saat bertemu kembali dengan sanak saudara setelah berminggu-minggu berpisah untuk menjalankan rukun Islam kelima. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh syukur dan kebahagiaan. Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Nur Rohman mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian ibadah di tanah suci dapat dijalani dengan baik dan seluruh jemaah kembali dalam keadaan sehat. Suasana penyambutan di halaman Balai Kota berlangsung dengan penuh kehangatan. Kalimat talbiyah, ucapan syukur, serta doa-doa dari keluarga dan masyarakat terdengar mengiringi kedatangan para jamaah haji. Setelah prosesi penyambutan selesai, Wali Kota Batu bersama istri, para tokoh agama, dan seluruh rombongan jamaah haji diarahkan menuju gedung Geraha Pancasila Kota Batu. Di lokasi tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ramatama dan silaturahmi. Momen kepulangan ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan spiritual para jemaah haji Kota Batu tahun 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Batu berharap seluruh jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa semangat kebaikan bagi keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan mahasiswa Universitas Brawijaya kini bisa tukar botol bekas jadi poin lewat reverse vending machine. Berikut informasi selengkapnya.
2: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lionel Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor. Melalui RVM, mahasiswa diajak untuk mulai memilah sampah plastik sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan. Mesin tersebut bekerja sama otomatis dengan menerima kemasan minuman kosong dan memberikan imbalan berupa poin kepada pengguna. Prof. Widodo menilai keberadaan RVM bukan hanya soal teknologi pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran lingkungan hidup bagi mahasiswa. Ia menyebut ini juga sebagai upaya mengembangkan ekonomi sirkular, melakukan pemilahan sampah sekaligus memberikan insentif bagi mahasiswa agar lebih peduli terhadap lingkungan.
3: Sebagai upaya kita untuk mengembangkan sirkular ekonomi, untuk melakukan pemilahan sampah dan juga memberikan insentif bagi siapa saja, khususnya dalam mahasiswa kita, untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi ini bentuk proses pembelajaran juga. Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif.
2: Sementara itu, Presiden Direktur PT Lionel Basel Advanced Polyolefins, Rahma Febriani, menjelaskan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari program perusahaan bertajuk Advancing Good yang berfokus pada lingkungan dan pengembangan generasi masa depan. Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
4: Nah, kami sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan program kami namanya Advancing Good. Jadi itu adalah program kami untuk kembali ke masyarakat. Kita ada yang namanya Our Planet sama Our Future Talent. Jadi untuk Our Planet seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerja sama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya.
2: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo-ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Dengar lintas informasi, Polres Pasuruan Kota imbau masyarakat waspadai potensi kejahatan jalanan yang mulai marak terjadi. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil.
1: Polres Pasuruan Kota menghimbau masyarakat untuk semakin mewaspadai dan juga berhati-hati terhadap potensi kejahatan yang terjadi di jalanan, baik itu curanmor, begal dan lain sebagainya. Himbauan ini penting sebab beberapa waktu yang lalu memang kawan-kawan dari Satreskrim Polres Pasuruan Kota merilis ada dua kasus kejahatan jalanan yang berhasil diubah, beberapa orang pelaku yang berhasil ditangkap. Untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota AKP Dr. Deki Cahyono Triyoga. Assalamualaikum Dan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Emil.
1: Dan bicara masalah kejahatan jalanan, ini bagaimana di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota?
2: Kalau kita bicara kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Kota Pasuruan ini ya relatif aman. Tapi kita dapat himbauan dari pimpinan paling atas Bareskrim Polri agar masing-masing polres untuk membuat unit reaksi cepat. Dengan dibuatnya unit reaksi cepat, setelah beliau menghimbau, kami sudah bisa mengungkap dua kejahatan. Pertama, kejahatan jalanan premanisme, yang satu dengan kejahatan curat, pencurian dengan pemberatan.
1: Nah, sejauh ini tim ini bagaimana untuk tupoksinya?
2: Untuk tim unit reaksi cepat tersebut sifatnya hanya patroli dan on call. Apabila dari masyarakat untuk call kita 110, maka unit tersebut bisa kita langsung gerakkan untuk langsung ke TKP di mana orang tersebut melaporkan.
1: Yang bicara masalah kasus kejahatan jalanan dan sejauh ini kacamata Pak Kasatreskrim gimana?
2: Kejahatan jalanan akhir-akhir ini memang sedikit ada kenaikan ya di wilayah hukum Polres Kota Pasuruan, dengan mungkin adanya balap liar, ataupun mungkin nanti kita akan telusuri mungkin kebanyakan mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan atau premanisme bermula dari minum-minuman keras atau obat-obatan terlarang. Untuk itu tugas kami juga akan menyisir lokasi-lokasi tempat-tempat penjualan minuman keras.
1: Nah, warning kepada masyarakat apa, Nan? Terutama mereka-mereka yang berani untuk berbuat kejahatan seperti ini.
2: Untuk warning kepada masyarakat, kami sudah bertekad tidak ada premanisme di wilayah Kota Pasuruan, tidak ada kejahatan jalanan di wilayah Kota Pasuruan, tidak ada lagi perbuatan melukai ataupun sampai membunuh di wilayah Kota Pasuruan. Kami tim URC akan menindak tegas kepada pelaku-pelaku kejahatan tersebut.
1: Ada himbauan kan terutama untuk masyarakat mungkin dengan digalakan pasis kampling atau apa begitu untuk menekan membantu kepolisian?
2: Memang tugas ini tidak hanya di kepolisian saja, tapi kita harus melibatkan stakeholder baik dari pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, dalam hal ini termasuk mungkin dari sekolah-sekolah. Mungkin kami himbau kepada kepala sekolah untuk banyak sekali menyosialisasikan tentang bahaya-bahaya narkoba, bahaya-bahaya daripada minuman beralkohol. Terus mulai guru PP mengawasi daripada masing-masing siswanya, apabila sudah mulai melihat siswanya sudah mulai melakukan hal-hal yang mengarah ke gangster ataupun ke preman-preman motor lah.
1: Itu aja lah. Iya. Baik, terima kasih. Kita bisa langsung dari Kasatreskrim Polres Pasuruan Kota, tetap waspada dan juga berhati-hati terhadap potensi kejahatan jalanan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, demikian lintas informasi.
3: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, itu dari satu lagu dari Protonema dan menjadi awal perjumpaan kita di 100% Indonesia segmen request kali ini. Saya Raja Par akan temani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang seperti biasa ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, ingin kirim-kirim salam atau mau cerita-cerita sedikit ya, tapi jangan banyak-banyak ceritanya karena nanti akan ada banyak yang ngantri ya untuk hari ini. Jadi kegiatannya apa hari ini? Di rumahnya mungkin lagi mendung atau lagi hujan atau ada kejadian apa mungkin ya, bisa diceritakan di 081-3565-615 di 100% Indonesia segmen request kali ini. Kita angkat telepon dulu karena sudah ada yang masuk, gercep banget. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Rahayu Jafar.
0: Okay.
1: Ketemu lagi ya.
0: Ketemu lagi, feedback Kak.
1: Oh enggak, aku jauh kok ini.
0: Yo, ya baik.
1: Baik. Selamat siang
0: Mas Suranto.
1: Rahayu Jafar, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Eh maaf ya. Kok aku senang menyebut nama lengkapmu ya. Jadi biar aku ingat temanku. Soalnya temanku juga ada namanya Widya tapi orang Klaten.
0: Oke. Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya. Jangan dihukum ya.
0: Oke.
1: Okay. Dijewer telingaku.
0: Enggak sopan kalau jewer telinga orang yang lebih tua.
1: Gitu ya. Tapi enggak apa-apa kalau gue dijewer sama orang yang aku senang, enggak apa-apa.
0: Oke. Okay. Tapi sakit loh, Pak, dijewer
1: BTW. Ya enggak apa-apa. Kalau yang menjewer orang yang kusukai enggak sakitnya enggak terasa, kecuali orang lain.
0: Oke, okay, Mas Suranto gimana kabar hari ini di Sulfat?
1: Kabarnya hari ini kayaknya mulai dingin, karena akhirnya dingin-dingin, tapi belum sih. Biasanya kalau nanti sore mulai berdinding katanya.
0: Iya, udah mulai ya, beberapa hari ini memang kayak berasa agak dingin aja gitu ya.
1: Jadi nggak hujan tapi dingin hawanya gitu.
0: Karena udah mulai masuk musim kemarau kan, justru musim kemarau lebih suhunya lebih dingin ketimbang gitu, musim
1: karena
0: hujan.
1: Kalau musim hujan nggak sedingin ini ya.
0: Iya.
1: Iya deh, aku request lagu ya.
0: Request lagu apa, Pak?
1: Lagu tahun 2000 ada nggak dari apa? The Bagindas, kalau nggak salah judulnya Setiap Detik, ada nggak?
0: Sebentar.
1: Joe Down ya.
0: Sebentar. Saya cek dulu. Setiap Detik ya.
1: Kalau ada sih.
0: Setiap Detik kagak ada di sini.
1: Bukannya Setiap Detik? Oh nggak ada ya?
0: Belum.
1: Yang gampang aja ya.
0: Sebentar.
1: Yang gampang aja kalau gitu.
0: Oke.
1: Seperti Bintang dari Yovie Nuno.
0: Seperti Bintang, oke.
1: Yang seperti bintang indah matamu akan kasinarnya untuk aku.
0: Yovie Nuno kan ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Iya ada ya?
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Salam ya buat Faris di Batu.
0: Oke.
1: Buat Kak, buat Pak Mustafa, buat Kak, buat Pak Suko di Sidoarjo. Dan yang terakhir tentu buat Kak Rahayu Jafar, Kak Widya Rahayu Jafar yang udah angkat teleponku ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih RRI Republik Indonesia ya.
0: Yeah.
1: Jangan lupa lunch, jangan lupa makan siang tadi kan kacet.
0: Sudah tadi lunchnya sudah.
1: Oh iya.
0: Terima kasih Mas Suranto.
1: Lupa lunch. Makasih.
0: Terima kasih. Selamat siang. Iya, dan untuk Anda yang ingin request lagu bisa langsung WhatsApp atau SMS ya di 081-3565-615 atau bisa langsung WhatsApp call juga bisa. Cuman kalau untuk telepon biasanya jangan ke nomor WhatsApp tadi ya karena nggak bisa diangkat. Nanti teleponnya di 03414958500. Saya tunggu nanti hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. 100% Indonesia, kita sereng-sereng bareng di sini. Kita langsung aja ke lagu yang sudah di request oleh Pak Suranto tadi. Jadi judulnya Seperti Bintang dari Yovie Nuno.

Kalau saya bilang lagunya Elton Bagaskara atau Club Project ya, menjadi lagu-lagu sepanjang masa, kayaknya saya yakin ya banyak yang sepakat. Karena memang seindah itu ya, didengarkan di waktu kapan saja. Contohnya tadi seperti lagu Negeri di Atas Awan. Dan masih banyak lagi lagu-lagu indah lainnya yang diciptakan oleh Katon dan teman-teman ya. Nah, pendengar, ada satu informasi, kabar gembira. Ini Gubernur Jawa Timur pada tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi. Di antaranya adalah di Samsat Induk dan Walkthru, Senin sampai Sabtu bukanya pukul 8 sampai 12 siang, Jumat pukul 8 hingga 11 siang, Payment Point Tumpang dan Lawang, dan Samsat Keliling Mang Liawan, Senin sampai Kamis buka dari jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian Jumat Payment Point buka pukul 8 sampai dengan 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka dari pukul 8 sampai dengan 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai dengan Sabtu buka pukul 8 pagi sampai dengan 11.30 siang. Jumatnya buka pukul 8 sampai dengan 10.30 siang. Selain itu tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mang Liawan dan Singosari yang tentunya memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini mendengar disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: lagi lagu lawas yang kayaknya gak pernah habis ya indahnya kalau kita dengerin lagi-lagi. Lagu dari miliknya Memes dengan Terlanjur Sayang. Selalu membangkitkan suasana zaman dulu gitu ya kalau kita dengerin lagu yang satu ini. Oke, dan kita mau baca WhatsApp yang sudah masuk. Ini dari Mas Amin di Sumber Pucung, katanya minta lagunya Bunda Napi to Black, Bumi ke Langit. Salamnya buat semua pendengar RRI, kakak semangat bekerjanya, terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Amin yang ada di Sumber Pucung ya, nanti ditunggu lagunya. Kayaknya juga saya udah lama gak dengar lagunya Bondan Prakoso ya. Emang lagu-lagunya Bondan ini sama juga kayak lagu-lagunya Katon, kayaknya lagu sepanjang masa gitu, karena masih enak aja didengerin sampai sekarang ini, dan juga tentunya membangkitkan nostalgia. Dan ya, ada yang pengen dengar lagunya Ipang juga, katanya pengen dengar lagunya yang judulnya Sekali Lagi. Dari Raka, katanya lagi di Wager. Salamnya buat semua kru Pro 1 yang sedang bertugas. Oke, terima kasih. Ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya. Selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Suko.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Sehat selalu juga Pak Suko, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah ya.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, segmen request ya. Mau request lagu apa Pak?
1: Iya, request lagu dari almarhum Nika Ardila.
0: Yang mana
1: akan
0: itu?
1: Api.
0: Gimana?
1: Nyalakan api.
0: Nyalakan api. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke. Okay. Ada kirim-kirim salam mungkin, Pak?
1: Iya, salam buat Pak Suranto. Mas Hendra, Rendra ya, yang di Jember. Mas David yang di Pulau Madura.
0: Oke.
1: Okay. Mas Faris yang di Batu. Terus apa lagi ya?
0: Banyak.
1: Ya, untuk pro khususnya spesial rekan-rekan Mbak Ayunya, mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat,
0: amin,
1: rezeki,
0: amin,
1: lancar, enggak halal barokah, dan dimudahkan oleh Allah di jalan yang baik dan benar.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Ye, cuaca sini anu Mbak Ayu.
0: Ye.
1: Mendung.
0: Mendung ya.
1: Iya, mendungnya mulai tadi.
0: Oke. Tadi pagi mendung ya? Sampai sekarang ya?
1: Iya. Enggak ada soal masalah matahari yang bisa kedip-kedip ya.
0: Tapi panas enggak Pak di sana atau dingin?
1: Ya anu agak-agak, meskipun angin kan ada tetap itu. Rumuh.
0: Iya.
1: Enggak panas gitu enggak. Okay. Karena mendungnya tipis itu apa?
0: Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Ya selain itu enggak ada Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, saya siap. Tunggu.
0: Terima kasih Pak Suko.
1: Lagu.
0: Ditunggu lagunya ya. Nanti ya. Siap.
1: Ya, dilanjut Mbak. Terima ya. Kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi ya Pak Suko dari Krian katanya yang lagi apa mendung dari pagi gitu katanya di Sidoarjo, di Krian Sidoarjo ya. Saya belum pernah BTW ke Krian. Tapi mungkin pernah lewat ya. Ya kalau gitu langsung aja kita puterin satu lagu dari miliknya Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Bumi ke Langit yang tadi udah di request oleh Mas Amin ya di Sumber Pucung. Semoga masih mendengarkan. Ini dia lagunya untuk Mas Amin dan juga untuk semua pendengar Bondan, penggemar Bondan Prakoso.

0: Itu tadi dia lagu dari miliknya Dika, almarhum Dika Ardila ya, dengan Nyalakan Api Kehidupan. Tadi spesial buat Pak Suko yang ada di Klian Sidoarjo yang lagi pengen dengar lagu dari almarhum Dika Ardila. Cukup lama juga saya tidak mendengarkan lagu-lagu dari Dika Ardila, dan akhirnya barusan kita dengar lagi ya. Ya memang lagu-lagunya Nika ini selalu bisa membawa kita ke masa lalu ya, menghanyutkan gitu. Dan ada informasi lagi, kabar gembira untuk Anda semuanya pendengar. Kabar gembiranya adalah Gubernur Jawa Timur tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi. Di antaranya ada Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka jam 8 sampai jam 12 siang. Jumat buka jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian payment point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan Senin sampai Kamis buka dari jam 8 pagi sampai jam 11.30. Jumat payment point buka dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling pagi di Singosari dari Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi sampai dengan 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi sampai dengan 10.30 siang. Dan selain itu tersedia juga payment point ya di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi mari bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini pendengar disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Dan satu informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6820ECO atas nama pelapor Loris Yilma Novelita. Atas nama STNK Loris Yilma Novelita juga beralamat di Jalan Sekolahan RT 12 RW 3 Wagir Kabupaten Malang. Hilang di Sukun katanya, dan untuk Anda yang menemukan dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Loris Yilma Novelita dengan nomor yang tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081-3333-6074.
1: Kabar gembira, Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bunga terakhir dari Baby Romeo baru saja kita dengarkan ya di 100% Indonesia, masih bersama saya di sini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktu kita tinggal sekitar 35 menit lagi ya sebelum akhirnya nanti acaranya usai. Jadi untuk Anda yang mau request lagu sekarang buruan aja langsung ketik WhatsAppnya di 081-555-6915. Dan kalau mau telepon bisa lewat WhatsApp call di nomor yang tadi dan nomor telepon biasa di 0341-495-8500. Masih ada waktu sekitar 35 menit, jadi masih ada mungkin sekitar 4-5 lagu yang bisa kita putar untuk sisa waktu ini ya. Dan karena, ini sudah ada yang masuk SMS, hampir kelewat. Dari Marlena, Mbak Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum siang Mbak, lagunya dari Adera, judulnya Pilih Aku Bukan Dia. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI semuanya. Selamat siang buat Mbak Rahayu, sekeluarga sehat bahagia selalu dan lancar rezekinya. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Herlina, selalu dengan doa yang sama ya untuk Mbak Herlina yang tidak pernah lupa untuk memanjatkan doa untuk kami para penyiar di Pro 1 RRI Malang ini ya. Luar biasa sekali Mbak Herlina. Ditunggu lagunya ya dari miliknya Adera. Judulnya tadi apa? Pilih Aku Bukan Dia ya. Coba nanti saya cariin dulu. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda. Dan silakan kalau mau request lagu langsung aja diketik WhatsApp atau SMS-nya di 081-555-6915 ya. Untuk yang mau kirim-kirim salam, yang mungkin mau request lagu-lagu Indonesia kesayangannya bisa langsung ke WhatsApp tadi ya. Atau bisa lewat call juga di 0341-495-850. Tapi jangan telepon ke nomor WhatsAppnya ya, karena nomor WhatsApp itu khusus untuk WhatsApp call aja dan untuk SMS. Tapi kalau nomor biasa bisa ke 0341-495-850. Kalau gitu langsung aja kita puterin sebuah lagu dari miliknya Adera yang sudah di request oleh Mbak Erlina di Pasuruan ya. Siang hari ini nih kayaknya lagu agak jarang didengarkan ya. Langsung aja kalau gitu ini dia Adera dengan Peluk Aku Bukan Dia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih di 100% Indonesia segmen request. Waktu kita masih sekitar 15 menit lagi ya di segmen request kali ini. Masih ada dua lagu lagi yang bisa kita putarkan. Jika Anda ingin request bisa langsung telepon aja ya, biar gak lama-lama nanti kalau WhatsApp takutnya kelewat karena waktunya udah mepet banget ini. Ya selamat siang aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1RRI Malang. Dan Anda tentunya sedang di segmen request 100% Indonesia kali ini. Yang bisa di request hanya lagu-lagu Indonesia saja tentunya, karena nama programnya 100% Indonesia ya. Saya akan temani nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang sore ini. Dan nanti akan ada dialog sore ya, inflasi dan investasi, yakni dengan topik investasi di tengah kenaikan dolar. Di jangan lewatkan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti selama 1 jam Arga Saputra yang akan memandu. Dan sambil menunggu yang mau telepon ya, saya putarkan satu lagu dulu dari miliknya Titi DJ dengan Bahasa Kalbu.

Menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

Menit ke-55 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar saatnya saya Raya Japar pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini, juga di 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami siang hari ini, yang sudah request lagu dan kirim-kirim salam tadi, terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk yang belum sempat terjawab ya teleponnya, atau mungkin juga belum sempat dibaca WhatsApp, juga SMS-nya belum sempat diputarkan lagu-lagu request yang sudah di request. Nanti bisa bergabung lagi besok ya di jam yang sama. Dan satu lagu terakhir akan saya putarkan untuk Anda, persembahan dari saya dengan Cinta Untuknya dari miliknya Naif. Dan setelah ini akan ada Arga Saputra temani Anda di Malang sore ini. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang. Saya Raja pamit, RRI terus mengedara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk Malang sore ini, edisi 3 Juni 2026. Beragam program, informasi, kemudian lagu-lagu pilihan akan siap kami udarakan untuk Anda, menemani Anda beraktivitas sore hari ini ya. Mungkin di antara pendengar masih sibuk di kantor begitu ya, atau di tempat kerja Anda, menjelang nanti pulang dari kantor dan juga pulang dari tempat aktivitas, kami siap menemani Anda dengan beragam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan dalam Malang sore ini, edisi 3 Juni 2026. Dan kali ini pendengar, membuka Malang sore ini kita akan sampaikan terlebih dahulu laporan dari rekan-rekan reporter dalam Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Pendengar, TB ditemukan lebih cepat, Dinkes Kota Malang gencarkan screening mobile hingga September. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang?
2: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat upaya penemuan kasus tuberkulosis atau TB melalui program screening mobile yang menyasar kontak erat pasien TB dan kelompok rentan di seluruh wilayah kota. Program ini ditargetkan berlangsung hingga akhir September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Malang, Bapak RT Winandar, mengatakan sebagian kegiatan tersebut bertujuan mempercepat deteksi dini kasus TB agar pasien tidak mendapatkan penanganan. Screening mobile menyasar keluarga yang tinggal serumah dengan penderita TB, kontak erat pasien penyandang diabetes mellitus, serta anak usia di atas 3 tahun yang mengalami gizi buruk. Dalam sehari, Dinkes menargetkan 200 warga menjalani pemeriksaan foto ronsen dada atau torak. Hasil pemeriksaan dapat diketahui pada hari yang sama jika ditemukan indikasi TB, maka peserta akan menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekular atau TCM di puskesmas. Mesta menjelaskan sejak April hingga akhir Mei 2026, screening mobile telah dilakukan di 28 kelurahan dan menemukan 27 kasus positif TB. Sementara secara keseluruhan, sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat 925 kasus TB positif di Kota Malang. Dengan itu, terdapat 1.433 orang yang masuk kategori terduga TB dan memerlukan pemeriksaan lanjutan. Sebagai jumlah warga yang telah menjalani screening mobile mencapai 2.939 orang. Menurutnya, kasus TB di Kota Malang relatif stabil dari tahun ke tahun karena upaya penemuan kasus aktif terus dilakukan, baik melalui fasilitas kesehatan maupun kegiatan jemput bola di masyarakat. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke dari studio.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, di mana Polres Malang stop penyidikan perkara di Pantai Wedi Awu Tirto Yudo melalui keadilan restoratif. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI William Nathan. William?
3: Baik, Kepala Kepolisian Resor Polres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengkonfirmasi bahwa penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, perusakan kendaraan, dan pencurian yang terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirto Yudo, Malang Selatan, resmi dihentikan lewat keadilan restoratif. Langkah hukum ini diambil setelah tercapainya kesepakatan damai yang utuh antara pihak pelapor dan para terlapor yang melibatkan 5 orang tersangka serta 1 anak yang berkonflik dengan hukum. Pak Resdi menegaskan bahwa penyampaian perkembangan penanganan perkara ini kepada publik merupakan bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas dari jajaran Polres Malang. Pak Resdi merasa perlu menyampaikan perkembangan perkara ini sebagai bagian dari transparansi dan pada prinsipnya seluruh pihak telah menyepakati adanya restoratif justice sehingga laporan yang sebelumnya dibuat sudah dicabut dan proses penyidikan kemudian dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau disebut sebagai SP3. Perkara ini sendiri bersumber dari insiden di Pantai Wedi Awu yang terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 yang lalu. Jajaran Satreskrim Polres Malang telah menjalankan seluruh tahapan hukum secara prosedural, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penetapan status tersangka. Namun dalam perkembangannya, Polres Malang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berdialog demi mengedepankan pemulihan. Selama 2 pekan terakhir, Satreskrim Polres Malang memfasilitasi jalannya mediasi antara korban dan kuasa hukum para tersangka yang turut didampingi oleh Presidium Aremania. Penghentian kasus ini pada akhirnya didasari atas tercapainya pemulihan hak-hak korban secara penuh dan sukarela yang meliputi perbaikan kendaraan yang rusak, penggantian barang yang hilang, serta pembiayaan seluruh akomodasi pengobatan bagi para korban yang mengalami luka-luka. William Nathan melaporkan.
0: Demikian tadi pendengar, William Nathan melaporkan soal Polres Malang yang stop penyidikan perkara di Pantai Wedi Awu Tirto Yudo melalui keadilan restoratif. Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk berbincang dalam dialog Indonesia Cerdas. Hari ini kita akan soroti seputar inflasi dan investasi. Kita akan berbincang 3 Juni 2026, yaitu dengan topik investasi di tengah kenaikan dolar, pendengar. Bersama praktisi pasar modal di Kai Hian Sekuritas, ada Mbak Putri Ayu Eri Kusuma yang siap berbagi informasinya untuk Anda. Kenapa kami hadirkan tema ini pada sore hari ini, pendengar? Karena hari ini ya, 3 Juni 2026, itu juga diperingati sebagai Hari Pasar Modal Indonesia, 3 Juni 2026. Jadi setiap tanggal 3 Juni, pelaku industri keuangan dan pasar modal itu memperingati Hari Pasar Modal Indonesia. Peringatan ini, pendengar, bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum untuk mengenang lahirnya pasar modal modern di Indonesia, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melansir laman BEI, pendengar, tanggal 3 Juni dipilih karena bertepatan dengan peristiwa bersejarah dibukanya kembali aktivitas pasar modal Indonesia oleh pemerintah setelah sempat terhenti selama beberapa dekade. Jadi sejarah pasar modal Indonesia itu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan ya, yaitu pada tahun 1912. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mendirikan bursa efek pertama di Batavia atau Jakarta untuk mendukung perdagangan surat berharga milik perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Nusantara, pendengar. Selain di Batavia atau Jakarta pada saat itu, bursa efek juga berkembang di Surabaya dan Semarang. Namun aktivitas perdagangan efek tersebut sempat terhenti akibat Perang Dunia Pertama dan krisis ekonomi global hingga Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia merdeka, pendengar, pada tahun 1945 kegiatan pasar modal belum berjalan optimal karena pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas negara yang baru berdiri. Dan pembukaan kembali bursa efek pada 3 Juni 1977 ini menjadi tonggak penting bagi sejarah pasar modal Indonesia. Terjadi kembali pada 3 Juni 1977. Pada tanggal tersebut, Presiden Kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, secara resmi membuka kembali pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, setiap tahun, pendengar, 3 Juni itu dipilih karena bertepatan dengan peristiwa bersejarah tadi, begitu ya. Kita peringati 3 Juni tahun ini 2026 sebagai Hari Pasar Modal Indonesia. Nah, untuk berbincang seputar investasi di tengah kenaikan dolar, begitu, pendengar, kita juga amati bersama, begitu ya, belakangan dolar ini nilai tukarnya terus melemah terhadap dolar Amerika. Maksud kami adalah rupiah terhadap dolar Amerika. Kalau kami pantau hari ini 3 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu terus mengalami tekanan hingga menembus level psikologis baru, yaitu di atas 17.900 per dolar Amerika Serikat. Nah, di tengah tingginya nilai tukar rupiah, maksud kami adalah nilai tukar dolar terhadap rupiah, di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, pendengar, bagaimana investasi yang pas, begitu ya? Mungkin di antara pendengar ingin menginvestasikan penghasilannya ke dalam sebuah bentuk atau produk investasi yang tepat. Inilah kita akan berbincangkan selengkapnya hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama praktisi pasar modal Kai Hian Sekuritas. Ada Mbak Putri Ayu Eri Kusuma yang sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Malang. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
0: Kabar baik hari ini Mbak Putri, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Namun keadaan rupiah kita ini, nilai tukarnya yang kurang sehat ini nampaknya, iya, Mbak Putri. Per hari ini 3 Juni 2026, hampir 18.000 ya.
1: Betul.
0: 17.900. Nah, terkait dengan hal ini Mbak Putri, di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ini momen yang pas nggak sih sebetulnya kita untuk melakukan investasi, dan bentuk produk investasinya ini apa yang tepat, Mbak Putri, monggo?
1: Oke Mas, sebenarnya kalau kita ngobrol tentang investasi, kemudian kaitannya dengan dolar, tentunya banyak sebetulnya Mas. Kita mesti lihat dulu nih, dolar ini pelemahannya kenapa. Memang kalau kita lihat hari ini cukup fantastis ya, dibandingkan yang hari-hari terakhir, dibandingkan hari-hari terakhir, hari ini penguatannya cukup signifikan, hampir 1%. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi peningkatan penguatan dolar tuh. Pertama, memang dari eksternal ya, dari eksternal ini kalau beberapa info yang masuk ke saya per hari ini, salah satunya memang ada kecenderungan dari The Fed, dari BI-nya US, ini pengen naikin suku bunga Mas. Nah, dengan mereka naikin suku bunga, instrumen itu pasti akan berpindah juga ke sana gitu. Jadi memang akhirnya dolar ini per hari ini juga mulai diburu gitu Mas. Nah, kemudian selain itu juga ada memang tidak bisa kita pungkiri, salah satunya ketika ada pelemahan secara global ya, karena ada perang Iran kemarin, kemudian dan juga dari internal kita.

0: sendiri gitu Mas. Jadi kenapa sih banyak banget instrumen dari bukan instrumen, banyak banget investor asing yang jual nih gitu. Karena memang mau nggak mau harus kita akui sekarang kebijakan kita ini kadang-kadang masih bolak-balik gitu ya. Kayak kemarin yang terakhir tuh untuk kebijakan pertambangan misalkan rencananya mau masuknya mau akan difokuskan di DSI per Juni tapi mundur lagi 2027. Nah, hal-hal yang tidak kepastian seperti itu tuh Mas sebenarnya yang membuat investor jadi investor asing terutama itu jadi ragu-ragu untuk tetap mempertahankan investasinya di Indonesia. Jadi kalau kita ditanya masih oke nggak sih investasi Indonesia? Masih oke. Cuman tidak boleh kita lupakan juga ya. Apalagi kalau terutama untuk produk-produk pasar modal nih. Masih oke nggak sih? Masih. Karena kita juga sekarang murah banget sebetulnya. Karena IHSG tertinggi tuh Januari 9.200. Hampir 9.200, 9.180 sekian gitu. Sekarang kita hari ini di bawah level 6.000. Jadi koreksinya udah banyak banget sebetulnya Mas. Jadi kalau harga saham murah, murah banget. Tapi kita masih pilih-pilih lagi nih saham yang seperti apa. Dan kemudian kalau untuk instrumennya apa, ini masih kembali dulu ke profil risiko dari masing-masing investor. Ada nih yang investor memang sukanya, oh saya tuh berani nih, saya kalaupun ada fluktuasi sampai 10-20% gak masalah buat saya, karena ini uang dingin. Tapi kan gak selalu orang begitu ya Mas. Ada juga yang, saya gak apa-apa tuh Mbak, kenaikannya dikit-dikit aja 3%, 6% per tahun, yang penting aman. Itu juga, itu akan menghasilkan bentuk portofolio yang berbeda. Jadi kembali lagi nih Mas ke profil risiko Mas dari masing-masing investor.
1: Okay. Kalau kita ikuti perkembangan informasi atau berita ya Mbak Putri, belakangan ini kan kenaikan harga nilai tukar dolar. Kalau Pak Menteri Purbaya sampaikan, sebetulnya di Indonesia ini keadaan ekonomi, roda ekonomi terus berputar dengan baik begitu. Ini jadi momen pendukung yang menguatkan tidak agar masyarakat, agar kemudian investor itu berani kemudian menumbuhkan investasinya di Indonesia ini, Mbak?
0: Ya, kalau based on data ya Mas, dari angka-angka yang masuk, sebenarnya ekonomi yang berjalan. Cuman memang tidak bisa kita pungkiri ya, dengan harga-harga yang naik terus, itu kan yang terutama UMKM untuk level UMKM ini juga berat gitu loh Mas. Jadi juga mungkin perlu diperhatikan juga nih untuk kestabilan harga ini juga penting. Karena jadi kalau misalkan dibilang dolar tuh gak ngaruh, gak juga bisa gitu juga, karena sebagian bahan baku kita ini masih impor gitu. Jadi kenaikan dolar itu apakah selalu negatif? Gak juga sih. Kalau kita lihat dari sektor pertambangan, orang-orang yang bergerak di sektor pertambangan di mana mereka pakainya dolar, itu menguntungkan gitu, lebih menguntungkan. Tapi ketika kita bicara tentang sisi UMKM, ini akan berat. Misalkan kayak kita nih di Malang, industrinya tempe. Kedelai kita masih banyak datang dari luar kan.
1: Betul.
0: Nah misalkan, jadi harus dipilah-pilah dulu gitu. Tapi harapan saya sih ini ya Mas, dengan adanya program-program pemerintah yang baru, dengan dia sekarang lebih mendukung UMKM, harusnya sih juga diperhatikan juga ya untuk harga-harga produk atau komoditas yang berkaitan dengan UMKM nih. Jadi kalau bisa subsidinya digedein sehingga UMKM kita juga jalannya lebih kencang, sehingga mendukung sektor perekonomian kita juga sih. Harapan saya sih begitu.
1: Okay. Nah, menyikapi nilai tukar rupiah yang terus melemah ini terhadap dolar Amerika Serikat, Mbak Putri, kira-kira ada rekomendasi apa ini yang bisa disarankan kepada pemegang kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, agar masyarakat itu yang mau mulai investasi itu jadi gak takut, ataupun investor yang ada di luar itu juga gak takut kemudian menanamkan investasinya di negara kita ini, Mbak?
0: Kalau saran ke pemerintah, banyak sih Mas, sebenarnya PR-nya banyak banget. Karena kalau saya dengerin dari teman-teman yang, karena saya juga memang bergelut di dunia investasi ya Mas, ini keluhan terutama adalah birokrasi. Kenapa sih sekarang banyak larinya ke Vietnam? Karena di sana birokrasinya nggak ribet gitu. Birokrasi tidak ribet, tidak ada pungli, tidak ada premanisme di sana. Mereka pengen bangun investasi. Ada tuh semacam lembaga pemerintah yang memang mereka membantu investor dari luar nih. Kalau mereka mau invest di Vietnam, saya mau invest di Vietnam nih, saya ada uang sekian. Mereka akan bantu banget nih, dari cariin lahan, kemudian mereka akan bantu dari sisi birokrasi, cacat gitu loh Mas. Kalau di kita kadang-kadang baru pasang fondasi aja nih, ada aja nih orang Mas yang datang. Nah itu tuh Mas, sebetulnya hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan pemerintah, karena itu mempengaruhi juga ya iklim investasi kita. Sebenarnya kalau saya rasa dari sisi gaji buruh mungkin tidak jauh berbeda.
1: Betul.
0: Tapi keamanan mereka untuk berusaha di Indonesia itu yang harus diperhatikan, karena gak boleh tutup mata juga ya. Banyak kok ini apa tuh, pabrik-pabrik yang tutup, salah satunya juga karena itu gitu kan. Karena mereka usahanya diganggu terus nih gitu, jadi gak nyaman akhirnya kan. Nah itu, jadi saya rasa itu salah satu PR yang harus diberesin juga ya dari sisi birokrasi.
1: Okay.
0: Kemudian yang lain, ya ini apa tuh ke ini ya apa tuh mas kayak kepastian dari sisi hukum tuh, kepastian sisi hukum. Dan ketika kayak kemarin antara Pak Burbaya sama Pak Bahlil aja ngomongnya beda nih untuk urusan DSI kemarin, ketika untuk pertambangan masuknya dikelola DSI mulai kapan. Saya sampai itu bercandaannya kita nih di apa tuh di teman-teman sesama investor tuh bilang, ini nggak ada ya WA grupnya antara menteri ini, emang nggak bisa gitu diomongin dulu sebelum dilontarkan ke publik. Nah seperti itu mas, karena iklim investasi kita IHSG itu indeks harga saham gabungan di Indonesia itu sebenarnya refleksi dari geopolitik Indonesia mas. Jadi tidak hanya ekonomi aja, tapi di situ juga kondisi ekonomi politik di Indonesia itu seperti apa sih? Itu akan terrefleksi dari situ. Kalau coba diamati, kalau teman-teman misalkan atau pendengar nih mau mengamati, ketika ada kebijakan yang tidak pro dengan rakyat, yang ketiga tidak dirasa kok gini sih gitu, itu IHSG kita pasti melemah loh. Gitu. Itu pasti itu akan selalu terjadi seperti itu. Jadi trennya emang gitu sih. Jadi ya itu juga sih mas. Jadi banyak PR investasi itu banyak banget. Gitu.
1: Oke. Itu yang paling fundamental ya Mbak Putri ya. Birokrasi, kemudian tadi kebijakan yang tidak apa salah tafsir antara para pemegang kebijakan begitu ya. Akhirnya para investor juga bingung ini mau menanamkan investasinya di negara kita. Sekarang kan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran ada Danantara Indonesia ya, Mbak Putri ya. Ini tugasnya adalah Badan Investasi Negara yang mengelola dan mengembangkan aset strategis untuk mendukung transformasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini punya pengaruh yang besar tidak untuk mendatangkan apa investasi masuk ke Indonesia atau mengembangkan investasi di Indonesia ini, Mbak?
0: Nah, pas banget yang ditanyain. Kebetulan hari ini ada berita tentang itu, Mas. Jadi gini, Danantara ini sebenarnya kan untuk sovereign wealth kita ya. Nah, memang harusnya peran Danantara sangat-sangat besar untuk mendatangkan investor-investor, dan Danantara sendiri juga memang berperan nih mas untuk di pasar modal kita. Nah lalu cuman mungkin sekitar beberapa hari belakangan nih rame banget dibicarakan Danantara. Kenapa? Karena salah satunya Danantara ini belum membuka laporan keuangannya secara fair nih. Jadi kita dia misalkan Danantara udah klaim kita ini kok ada keuntungan sekian. Nah kalau kita bicara dengan sovereign wealth yang lain, mereka itu fair-fairan nih mas, dibuka nih laporan keuangannya. Danantara belum melakukan itu. Dan kemudian hari ini ada berita salah satu pemeringkat ekonomi dunia nih mengeluarkan rating yang kurang bagus untuk Danantara, BAA. Jadi ini masih kurang oke ya mas. Jadi ini juga akan mempengaruhi pandangan investor luar terhadap kita. Ternyata untuk investasi di Indonesia masih kurang oke nih gitu. Nah kita gak bisa memungkiri bahwa misalkan nih dibilang kita gak butuh asing, oh gak bisa begitu. Karena perusahaan kita, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berkembang juga salah satunya dari dana asing. Pemodal asing juga kita butuh gitu, gak, karena kita kan pasti pengennya dan perusahaan kita ini berkembang sampai keluar ya mas. Karena kita juga apalagi terutama perusahaan-perusahaan yang diekspor impor, yang di pertambangan nih, mereka ekspor impor dan segala macam, mereka butuh nama di luar. Nah ketika kita bilang kita nggak butuh asing, itu kok terlalu angkuh ya gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus punya iklim yang sehat gitu loh mas.
1: Nah konsep Danantara ini kalau kita lihat kan presiden pengennya seperti mencontoh negara tetangga begitu ya, ada super holding, ada Temasek Holdings gitu. Mbak Putri, kalau kita bisa mungkin bandingkan apa yang bisa kita contoh dari Temasek Holdings lalu kita bandingkan dengan Danantara, kalau bisa kita implikasi begitu, kita tiru begitu cara kerjanya sehingga kita punya lembaga investasi itu bisa sehat dan terpercaya begitu.
0: Iya benar mas. Jadi kalau memang Temasek Holding ini memang BUMN ya, dia mengelola BUMN. Nah paling setidaknya itu dulu deh mas, dari BUMN yang sudah dikelola ini bentuk investasinya seperti apa sih yang dikelola Danantara. Kalau mereka klaim kita investasi kita udah naik nih sekian, nah mereka instrumennya di mana nih? Gitu. At least itu harus disampaikan secara terbuka nih. Gitu. Jadi kita betul-betul tahu. Oh, berarti pengelolaannya ini profesional. Nah itu mas, orang-orang yang ditaruh di situ adalah orang-orang yang kompeten. Nah kompetensi itu penting gitu loh. Jadi karena sekarang aja kalau untuk hampir semua lini pekerjaan kita ada tuh yang namanya Badan Sertifikasi Nasional, ya kan? BNSP nih. Semua kita pakai orang-orang yang kompeten. Nah, apakah orang-orang yang bekerja di Danantara ini kompeten atau tidak? Itu kan terbukti dari hasil kerjanya. Makanya kita pengen tahu nih sebenarnya. Investor asing pun pengen tahu apakah kita kalau investasi di Indonesia ini aman, at least aman aja dulu, aman jelas, dan mungkin kalau dibilang keuntungannya sekian masih jauh ya, tapi buktikan dulu kalau kita tuh betul-betul kompeten, kita betul-betul kerjanya bersih, itu aja dulu.
1: Oke, okay. Termasuk keterbukaan tadi ya, betul, soal data, begitu ya, betul. Agar ya investor punya kepercayaan ya, Pak Putri ya.
0: Betul, karena kita kalau bicara dunia investasi, trust itu nomor satu, mas. Kayak misalkan masnya mau investasi nih di saya, Mbak Putri, saya mau buka rekening ini deh, saya mau invest saham nih. Nanti saya tolong dibantu ya di apa tuh? Dikasih rekomendasi segala macam. Nah itu kan harus ada trustnya dulu.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah dari awal kayaknya Mbak Putri ini orangnya selengean deh, ntar jangan-jangan saya dibeliin saham-saham yang enggak-enggak. Nah itu kan udah ini ya mas, udah ragu-ragu nih. Betul. Orang mau investasi. Nah seperti itu mas, jadi kita perlu membranding image bahwa Danantara ini adalah terpercaya nih
1: gitu. Baik, ini yang mungkin juga jadi perbincangan hangat belakangan ini ya Mbak Putri ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kerap kali beliau pergi melakukan lawatan hingga ke luar negeri begitu ya. Beliau sampaikan ini tujuannya adalah untuk mendatangkan investasi dari negara-negara yang dikunjungi oleh beliau. Itu sudah nampak perkembangannya sih atau tidak sebetulnya Mbak Putri?
0: Kalau dari data yang masuk mas, per kemarin dari jumlah yang diklaim dengan yang dibandingkan dengan yang betul-betul masuk sekitar nggak sampai 50% sih, sekitar 46 sekian gitu. Nah jadi ya, hal-hal seperti itu loh mas, apalagi sekarang kita nih, kita tidak bisa menutup mata, kita sekarang rakyat tuh banyak yang aduh harus listrik naik gitu kan, listrik naik, harga beras naik, apa-apa naik, kita masih berhemat nih. Nah tapi ketika presidennya masih jalan-jalan terus untuk bukannya nggak boleh, tapi kita mesti bandingkan ya antara cost dan benefitnya nih gimana sih? At least itu aja dulu. Kemudian misalkan kemarin juga tadi juga diklaim kalau ada kelebihan cost ini ditanggung sendiri kok sama Pak Prabowo. Okay lah, mungkin ada yang ditanggung beliau, tapi apakah memang harus sesering itu nih beliau pergi? Kalau kita mesti bandingin juga ya sama track record presiden-presiden yang dulu bagaimana. Nah itu yang sebenarnya jadi. Yang terjadi di Indonesia sekarang, baik iklim investasi ataupun di luar itu, saya rasa trust itu penting sekali. Jadi trust rakyat terhadap presidennya ini juga saya rasa juga penting. Bagaimana kita percaya bahwa presiden kita ini akan mampu membawa kita ke arah yang lebih baik.
1: Betul, karena tadi Mbak Putri sampaikan begitu ya, bahwa kepercayaan publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini yang diambil itu tercermin langsung ya dalam indeks harga saham gabungan ya Mbak Putri ya.
0: Betul.
1: Kalau kita ngobrol soal IHSG ini Mbak, gimana sekarang potretnya Mbak Putri, Anda mengamati Mbak?
0: Aduh agak berat ya Mas. Agak berat sih. Kalau kemarin saya sempat kemarin kita kalau bicara, jadi IHSG ini kita punya untuk kita analisa itu ada dua yang kita pakai, jadi analisa fundamental dan juga teknikal. Jadi kalau teknikal ini kita bicaranya tentang chart nih mas, rekornya seperti apa. Jadi kalau kemarin kita sempat naik rekornya sampai break record kita 9.100 sekian tuh, itu salah satunya juga trust, karena trustnya kita terhadap Pak Purba ya. Jadi bagaimana beliau dengan gayanya yang cowboy banget ya kalau dibandingin sama Bu Sri, waktu itu memang cukup oke, kelihatannya cukup oke. Jadi itu yang bikin salah satunya trust kita tuh naik terus. Kemudian kalau secara teknikal kita punya level psikologis kemarin di 6.000. Nah ternyata terbukti juga tuh mas, ketika kita menyentuh angka 6.000, indeks kita rebound sampai sekitar 6.200. Tapi per hari ini turun lagi nih 5%. Salah satunya beritanya karena ini pelemahan rupiah, itu yang pertama. Kedua ada outlook dari Danantara tadi yang negatif, lalu juga ada ini ya, kalau dari yang sisi asing karena ada ini tuh mas, perkiraan penguatan karena Fed mau naikin bunga itu tadi. Jadi ada kecenderungan untuk perubahan dari investor asing memindahkan instrumen yang ada di Indonesia ke Amerika nih, karena kalau itu paling gampang kita bisa lihat salah satu instrumen saham yang tergerusnya paling besar adalah perbankan. Itu jadi mereka yang dulu di perbankan kita, mereka pindahnya ke sana nih karena bunganya lebih, satu bunganya lebih, mereka sekarang Fed bunganya naik, kedua secara stabilitas ekonomi mereka melihatnya itu lebih stabil dibandingkan mereka investasi di Indonesia. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Oke, baik. Dalam kondisi potret tersebut, dari indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah juga semakin melemah. Begitu Mbak Putri, apa ini yang bisa sekali lagi disarankan agar posisi kita itu agak better begitu dari hari ke hari, Mbak Putri?
0: Saya mungkin lebih memilih moderat ya Mas. Jadi kalau moderat ini konservatif moderat sih. Salah satunya kita bicara reksadana ini, reksadana nih, reksadana itu kan macam-macam sebenarnya.
1: Betul.
0: Ada yang reksadana pasar uang, ada reksadana saham, ada juga yang reksadana yang paling aman itu ada reksadana pasar uang. Itu mungkin kalau kita bicara dari keuntungannya sekitar mungkin cuma antara 3-4% nih. Mungkin lebih moderat ya, 2-4% per tahun, tapi itu memang aman sekali Mas. Kalau agak naik sedikit, reksadana pendapatan tetap itu bisa lebih tinggi tuh, sekitar 5-6%. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, jadi balik lagi nih ke profile investor yang seperti apa.
1: Yeah.
0: Kalau bicara jangka panjang, saya masih prefer untuk di saham. Nah, saham sendiri pun kita juga bisa pilih ya. Saham tuh kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa. Jadi masih banyak kok saham-saham yang fundamentalnya bagus. Gitu. Itu sih Mas. Tapi kalau memang pengennya aman, saya rasa bisa dipilih di RDPT tadi, RDP atau RDPU.
1: Oke, bentuk-bentuk reksadana tadi.
0: Betul,
1: ya. Walaupun
0: lebih,
1: misalnya keuntungannya tidak besar, tapi lebih relatif aman. Kalau emas gimana hari ini Mbak Putri?
0: Emas kalau saya lihat trennya masih turun ya Mas. Dan emas sekarang lebih fluktuatif juga ya.
1: Betul.
0: Dibandingin tahun-tahun kemarin. Yang kemarin itu paling tinggi 1 gramnya sekitar 3,2 per kemarin kalau tidak salah sekitar 2,5 atau 2,6 ya. Jadi cukup drastis juga nih turunnya. Baru sekitar 2-3 bulan ya, itu turunnya cukup drastis. Jadi kalau sebenarnya itu juga balik lagi Mas ke tujuannya. Kalau buat saya emas itu lebih ke hedging. Itu mengunci nilai aset sih gitu. Jadi misalkan harga emas kan memang kalau jangka panjang banget nih pasti naik gitu loh. Jadi kalau untuk mengunci aset salah satunya adalah emas. Tapi kalau memang tujuannya adalah profit, itu bisa milih yang tadi tuh Mas, instrumen-instrumen pasar modal seperti reksadana mungkin. Kalau memang profilnya adalah orang-orang yang berani banget, agresif nih, itu boleh sih di saham. Tapi saham pun saya rasa saya masih menyarankan untuk trading jangka pendek aja sih. Karena untuk long term agak berat ya.
1: Baik. Nah Mbak Putri, masyarakat Indonesia edukasi literasi soal investasi ini kan mungkin agak sedikit kurang ya. Kebanyakan
0: betul.
1: Masyarakat Indonesia hanya menabung begitu ya Mbak. Tidak mengembangkan dalam bentuk investasi yang lain. Nah agar kita punya pengetahuan investasi yang lebih baik, kira-kira mengenal investasi itu dari mana dulu sebetulnya harusnya Mbak Putri?
0: Kalau mengenal investasi sekarang tuh Mas, sebetulnya salah satu yang paling rajin nih adalah IDX nih, Indonesia Stock Exchange. Itu mereka rajin tuh bikin seperti semacam sekolah-sekolah pasar modal. Kalau tahun saya pernah juga nih bekerja sama dengan beberapa kampus untuk membuka galeri investasi. Ini sebetulnya salah satu cara IDX untuk menjangkau masyarakat, untuk mengedukasi sebenarnya kita punya loh produk-produk investasi seperti ini gitu. Nah cuman ini juga sih Mas, kadang-kadang untuk balik lagi trustnya itu penting Mas. Karena kita lihat dulu ya, pasti namanya masyarakat nih, tiba-tiba di Pak Bu coba deh investasi obligasi gitu. Pasti apa sih obligasi ini kan gitu-gitu. Nah ini nih Mas, jadi salah satu yang bisa kita lakukan seperti ini mungkin ya, kita bikin di talk show, kita edukasi nih masyarakat tentang investasi seperti apa sih. At least saya pengen tuh masyarakat tahu deh gunanya investasi apa sih. Gak usah yang ini tinggi-tinggi banget kayak Lo Keng Hong misalkan, dia bisa sampai ratusan M nih gitu. Saya tidak bermimpi sejauh itu sih. So kalau masyarakat akan punya ini, tapi at least kita bisa mengalahkan inflasi aja dulu Mas. Kalau inflasinya 3%, kita harusnya bisa nih dapat return di atas itu gitu, sehingga asetnya teman-teman atau pendengar nih juga gak terlalu jauh terdegradasi gitu. Itu aja dulu Mas.
1: Nah mengenalnya dimulai dari mana dulu tadi Mbak? Tadi kan Mbak Putri produknya bisa
0: macam-macam
1: kasih
0: ya.
1: Contoh tadi misalnya ada reksadana, ada saham. Mungkin sekarang banyak yang apa mengalihkan investasinya kepada emas dan lain sebagainya. Karena mungkin dinilai lebih gampang ya Mbak kalau kita investasi emas. Kalau kita mau kenal bentuk-bentuk produk-produk investasi, itu seperti apa kira-kira menurut Mbak Putri? Dan kita sesuaikan dengan kita kira-kira yang cocok itu yang mana gitu Mbak?
0: Jadi at least pelajari dulu kita profil risikonya seperti apa sih? Itu yang akan menentukan nanti bentuk-bentuk instrumen yang bisa digunakan untuk investasi.
1: Betul.
0: Jadi kalau memang konservatif nih, nggak mau yang terlalu banyak risiko
1: ya,
0: itu bisa dipilih reksadana yang pendapatan tetap, ataupun obligasi juga boleh. Obligasi kan dijamin pemerintah nih, Mas. Itu lebih aman. Untuk produknya di mana sebetulnya banyak sih sekarang, tidak hanya di sekuritas. Kalau saya bekerja di sekuritas, untuk di perbankan pun sudah banyak nih diperjualbelikan gitu. Dan kalau pengetahuan tentang pasar modal yang sudah coba dilakukan oleh IDX ini sudah mengenalkan ke kampus-kampus nih, Mas. Jadi pengennya mahasiswa ini ada nih yang disisihkan.
1: Betul.
0: Untuk bentuknya instrumen investasi nih, tidak hanya kalau sekarang mungkin jadinya main ke kafe terus ya, ngopi melulu nih. 20 ribu setahari, kaliin aja 30 dan 600 ribu. Nah, itu udah lumayan loh sebetulnya untuk beli reksadana itu.
1: Iya.
0: Gitu sih, Mas. Jadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan tuh sekarang saat ini seperti itu sih. Dan kayaknya udah mulai masuk ke SMA juga nih. Jadi kita bikin tuh, Mas, kadang-kadang lomba pasar modal untuk anak-anak SMA. Cuman memang yang aktif cuman beberapa ya. Di Malang ini sekitar cuman, kalau SMA mungkin boleh gak saya bilang gini nama-nama SMA-nya. Paling rajin tuh SMA Waing tuh. Waing tuh rajin. Kemudian ada juga apa tuh, Santa Maria. Jadi memang yang basic-basicnya apa tuh teman-teman?
1: Entrepreneur ya.
0: Jadi cukup rajin berpartisipasi. Selain itu SMA Negeri 3 ini sebenarnya juga ada galeri investasi juga, Mas. Itu jadi kita udah mulai masuk ke sana juga sih. Harapannya anak-anak SMA pun udah mulai aware nih.
1: Betul.
0: Dengan produk-produk pasar modal supaya enggak mudah apa ya? Enggak gampang buang duit. Itu satu. Kedua, mereka enggak gampang ini loh, Mas, kena apa tuh investasi bodong.
1: Nah,
0: itu juga
1: dia.
0: Banyak ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak banget tuh yang judi-judi slot. Nah, salah satunya kita tuh pengennya mengantisipasi itu dengan kita ngasih pendidikan tentang investasi gitu. Bagaimana sih cara memilih investasi yang baik dan benar gitu. At least setidaknya teman-teman tahu dari ini sudah ada license OJK-nya enggak.
1: Betul.
0: Kalau ada, misalkan udah ada license OJK, tapi ternyata produknya bermasalah, lalu kita harus kemana? Nah, itu juga kita lakukan.
1: Jadi,
0: gimana sih kalau teman-teman tahu ada produk yang bermasalah, larinya kemana itu? Jadi ketika mungkin keluarganya nih yang kena kasus ini, mereka udah bisa mengedukasi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Daripada uang kita dibawa lari oleh judi online ya, Mbak. Setiap tahun berapa triliun itu yang sudah hilang akibat judi online. Makanya kita alihkan kepada produk investasi yang betul-betul terpercaya tadi ya, Mbak Putri. Kalau investasi tadi pahami apa profil resikonya ya, Mbak. Karena basicnya investasi kan high risk, high return ya, Mbak. Yang mana yang cocok, yang sekiranya kita mau invest yang mana, kita sesuaikan dengan resikonya, itulah mungkin boleh didalami begitu ya, Mbak. Nah, kalau saham tadi, Mbak, dan juga termasuk investasi bodong, Mbak Putri, boleh edukasi sedikit kepada kita terkait dengan hal tersebut. Memilih produk saham ketika para pendengar ingin berinvestasi saham, itu harus seperti apa ini patokannya, Mbak Putri?
0: Saya tuh at least lihat di fundamental dulu, terutama kalau baru nih investor yang baru bergabung di pasar modal. Saya akan sarankan lihat dulu di fundamentalnya. Paling nggak fundamental, kalau misalnya bingung fundamental tuh kayak gimana sih, Mbak, ini boleh Bapak Ibu atau pendengar nih cek di, kita ada tuh webnya IDX. Di situ ada Bapak Ibu yang namanya perusahaan anggota bursa nih, anggota bursa. Di situ ada tuh namanya yang namanya yield saya jadi lupa nih. Jadi kecenderungan suatu perusahaan untuk membagikan dividen gitu, Mas. Dividen yieldnya nih tinggi atau enggak. Jadi
1: high dividend yield ya, Mbak ya.
0: Betul. Kalau ditanya dividen ini apa? Dividen ini adalah pembagian keuntungan, sebagian keuntungan dari emiten yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat nih, kalau dia rajin bagi dividen, berarti dia profit terus kan. Kan gampangannya begitu.
1: Betul.
0: Ya, Mas. Nah, kita ada nih, karena kita juga punya tuh, Mas, beberapa nasabah yang saya nggak ngejar ini tuh, Mbak. Saya nggak ngejar saya setahun harus sekian puluh persen naiknya. Saya pengen yang aman aja. Saya pengen dapat dividen aja. Saya mau jadi pasif investor aja. Itu pun ada tuh yang kayak gitu. Nah, kalau untuk investor yang begitu, kita akan pilih dari yang dividen yieldnya tinggi tuh, Mas. Gitu. Jadi perusahaan ini berarti dia sehat nih, karena dia bisa menghasilkan profit. Itu paling aman kalau untuk yang baru. Dan biasanya yang untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini adalah yang bergerak di bidang perbankan. Paling gampang Bapak Ibu bisa lihat nih BCA, BRI, cabangnya di mana-mana gitu kan. Cabangnya di mana-mana, kalau mungkin enggak kalau bangkrut kayaknya susah ya, kalau bangkrut nih kalau BCA gitu. Nah, itu at least dari situ tuh kita bisa lihat Mas, dari mana mereka ekspansi, kemudian seperti apa sih mereka menjalankan bisnisnya gitu. Kemudian baru kita, kalau itu untuk fundamental nih. Kemudian untuk analisa kedua kita biasa lihat dari teknikal. Teknikal ini kita lihat chartnya nih Mas, dari kecenderungan harganya seperti apa. Misalkan BCA dulu tuh tertingginya hampir 12.000 ya, 11.000 sekian. Sekarang dia ada di 6, kalau nggak salah hari ini pun tembus 6.000 ya, 5.000 sekian. Nah, sebenarnya masih oke-oke aja sih kalau mau memang disimpan jangka panjang gitu. Jadi kalau fundamental tadi melihat bagus atau tidak, teknikal ini lebih melihat momen. Ini udah murah belum gitu. Jadi pegangannya dua itu sih Mas.
1: Dua hal itu ya, itu bisa dipelajari lebih lanjut lah di IDX gitu ya. Betul. Paling enggak setiap tahun ini bagi dividen enggak begitu ya, Mbak Putri ya, itu yang paling gampang. Ada yang juga kita kenal biasanya masyarakat yang suka main saham tuh kenal dah saham gorengan gitu Mbak. Itu apa itu Mbak Putri? Boleh digambarkan pada kita itu?
0: Saham gorengan itu paling gampang ini Mas. Biasanya nilainya harganya enggak terlalu mahal. Kemudian tingkat fluktuasinya dalam satu hari itu luar biasa. Tiba-tiba yang bisa sampai naiknya itu 10-20% itu bisa tuh satu hari. Tapi juga perlu ini yang perlu dipegang, enggak ada sih. Semua tuh enggak ada yang too good to be true tuh, enggak ada. Biasanya tuh ketika naiknya terlalu tinggi, turunnya pun juga akan cepat, dan itu yang biasanya ketika itu apa ya Mas, kalau kita bilang itu tuh makanannya bandar tuh gitu. Jadi ketika euforia sudah terbentuk, semakin banyak yang masuk, biasanya itu sudah mendekati harga pucuk. Nah, itu ketika itu orang-orang yang sudah, kita istilahnya bandar kali ya Mas, yang beli di bawah nih, udah harganya udah naik di pucuk, bandarnya udah jualan. Nah, akhirnya orang-orang yang beli di pucuk ini cuman istilahnya cuci piring aja gitu Mas. Nah, itu tuh yang harus dihindari. Jadi jangan mudah FOMO. Itu tuh biasanya yang paling kemarin. Jadi tahun kemarin tuh Mas, saya banyak terima cerita mahasiswa yang apa tuh pengen bunuh diri. Itu salah satunya ada tuh Mas, yang jadi UKT-nya ini mungkin niatnya baik ya, UKT-nya ini biar nambah nih gitu. Ditradingkan di saham, ternyata dia tidak mempelajari fundamentalnya dulu. Dia FOMO aja, ikutan teman-temannya, dia enggak tahu nih yang dia beli apa. Akhirnya dia beli di pucuk, enggak udah mau dijual, ruginya udah terlalu besar gitu. Nah, jadi kalau tahun lalu kita dengar banyak orang bunuh diri dan segala macam, itu salah satunya juga yang begitu begitu nih. Jadi kurang pengetahuan ya. Kalau saya bilang nih, jangan FOMO, coba cari tahu dulu gitu loh.
1: Betul. Alangkah lebih aman begitu tadi melihatnya di fundamental dan juga technical. Betul. Ya, saham yang sehat sajalah kalau kita mau bergerak di situ gitu ya Mbak Putri. Nah, agar tidak terjebak tadi investasi bodong ini Mbak, kira-kira apa yang harus kita ketahui dan juga perhatikan ini kalau kita sudah mau bergerak ke investasi ini?
0: Kalau investasi bodong paling gampang ini dulu Mas, lihat license-nya, punya license gak? Gitu. Baik dari sales-nya mungkin ataupun dari perusahaannya. Jadi kalau salah satu, saya boleh cerita dikit ya tentang ini. Jadi saya memang tahun-tahun belakangan ini saya banyak mempelajari, saya juga mengajar di manajemen risiko. Salah satu yang kita terapkan di pasar modal adalah license nih. Jadi Bapak Ibu atau pendengar nih, kalau Bapak Ibu ditawarin produk, coba tanya dia punya license gak. Sekarang pun untuk perbankan, sales di perbankan, di mana perbankan ini sekarang juga menjual produk-produk pasar modal, di antaranya ada reksadana, obligasi, itu sekarang wajib punya license namanya WBPE pemasaran. Jadi di sini ini adalah udah kompetensinya udah terjamin oleh BNSP Mas. Jadi mereka tuh udah benar-benar tahu gitu loh, produk yang dijual apa, bagaimana cara menangani, dan hampir semua perbankan saat ini kok sudah mulai menerapkan itu. Jadi untuk sales-nya udah punya license. Itu paling setidaknya Bapak Ibu kalau ditawarin sesuatu, tanya deh dia punya gak license-nya gitu. Kemudian perusahaannya ini terdaftar gak di OJK. Jadi jangan melihat dari return-nya dulu. Misalnya kan biasanya ini ya masyarakat suka gitu ya Mas, tergoda kalau ini bisa loh 10% 3 bulan. Nah itu jangan, jangan mudah percaya yang begitu-begitu. Gak ada kok yang, ya itu tadi, it's nothing to good to be, itu tuh gak ada.
1: Karena prinsipnya tadi ya Mbak, high risk, high return.
0: Betul,
1: ya.
0: Ya, prinsipnya kalau itu high risk, high return.
1: Ditawarkan return tinggi pasti sangat berisiko. Betul, begitu
0: betul.
1: Ya.
0: Semakin tinggi returnnya, semakin tinggi risikonya.
1: Nah itu. Nah Mbak Putri, kalau kita kembali pada tema kita ya, hari ini kita berbincang seputar investasi di tengah kenaikan dolar. Jadi masyarakat harus gimana nih Mbak, kita sebagai masyarakat yang mau muter uang kita, ini kita harus tetap menyimpan uang dalam keadaan fresh money atau boleh kita salurkan dalam bentuk investasi di tengah kondisi yang sulit semacam ini, Mbak Putri?
0: Sebenarnya boleh aja, Mas. Kalau mau investasi boleh. Yang pertama diperhatikan adalah dari faktor dari profil risiko dari si nasabah ini sendiri, dari investor sendiri, profil risikonya seperti apa sih? Dan kemudian yang kedua, jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Artinya? Jangan jadi gian all in.
1: Di satu produk saja ya.
0: Nah, misalkan Bapak Ibu nih pengen tertarik nih, saya mau coba nih berinvestasi. Ini dibagi aja. Jadi dikombain aja antara mungkin saham, obligasi atau reksadana ataupun emas tadi. Nah, untuk komposisinya bisa kembali ke masing-masing profil risiko tadi. Kalau memang dirasa saya ini moderat nih, nah mungkin boleh nih ya diambil aja. Jadi yang paling banyak porsinya adalah yang paling aman gitu. Jadi misalkan memang moderat banget nih, konservatif banget, jadi banyakin di RDPU deh gitu. Karena emas sekarang juga saya gak bisa bilang itu aman banget ya, karena juga fluktuatif nih kalau memang yang dilihat ada returnnya. Tapi kalau memang tujuannya jangka panjang gak masalah sih gitu. Jadi kalau merasa saham pun saya gak pernah, ini gak, saya gak punya waktu nih Mbak ngamatin terus. Nah ini ada Bapak Ibu yang namanya reksadana saham gitu. Jadi reksadana saham ini dikelola oleh manajer investasi. Nanti Bapak Ibu boleh cek tuh, namanya kita ada di webnya, IDX pun ada. Jadi mereka akan menampilkan nih return dari masing-masing. Jadi return dari masing-masing produk reksadana. Misalkan kita bilang satu perusahaan sekuritas Trimega deh, misalkan contohnya di sini. Saya ambil Trimega contohnya. Mereka punya banyak produk reksadana. Nah, Bapak Ibu bisa cek tuh. Namanya ada yang namanya fund fact sheet. Fund fact sheet ini melampirkan kinerja setiap bulan. Jadi di situ kelihatan nih dalam setiap bulan ini returnnya naiknya berapa. Kemudian produknya di situ dia instrumennya apa saja. Misalkan si reksadana saham ini mereka cuman tidak taruhlah nggak full ya di saham, campuran misalkan ada yang 50% di obligasi, 50% di saham. Nah sahamnya masuknya ke apa aja pun akan kelihatan kok. Jadi nasabah tuh sekarang sebetulnya banyak banget bisa melihat apa tuh di balik produk ini ada apa aja. Kemudian bisa juga kita melihat manajer investasinya siapa, kinerjanya dia selama ini, reputasinya bagaimana. Itu salah satu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan nih kalau Bapak Ibu atau pendengar yang baru pertama kali mencoba di reksadana, boleh diperhatikan dulu manajer investasinya siapa. Jadi yang mengelola uangnya Bapak Ibu nanti siapa, itu ada profilnya. Kemudian reputasinya dia bagaimana, itu bisa dicek semua.
1: Gitu. Termasuk tadi ada sertifikasinya enggak? Betul, gitu ya Mbak Putri. Ya.
0: Kalau untuk reksadana namanya WMI Mas, wakil manajer investasi, karena dia mengelola investasi kan. Itu dipastikan sudah berlisensi WMI. Gitu.
1: Baik, siap. Mbak Putri, terima kasih banyak ya sudah bersama Persatu RRI Malang hari ini, sudah memberikan edukasi kepada pendengar soal investasi ini, walaupun di tengah kenaikan tadi nilai tukar rupiah terhadap dolar, ini ada momen-momen yang mungkin bisa dijadikan ya momentum untuk pendengar melakukan investasi, tapi syarat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Putri, dicek dulu keamanannya, begitu pendengar, kira-kira Anda cocoknya profil risikonya seperti apa, nah Anda ini mungkin saatnya untuk melakukan investasi ya. Mbak Putri, nanti kita sambung kembali ya, bincang-bincang bersama Persatu RRI Malang, kasih terus edukasi kepada para pendengar, agar kita tidak cuma bergerak nabung saja uangnya. Begitu ya Mbak di...
0: Ya, harapannya juga semakin ini ya Mas, semakin masyarakat juga makin terbuka nih dengan dengan pasar modal.
1: Baik, siap. Itu dia tadi pendengar perbincangan kita bersama praktisi pasar modal di Kahian Sekuritas, ada Mbak Putri Eri, Ayu Eri Kusuma, dalam perbincangan kita di Indonesia Cerdas soal investasi dan juga inflasi. Kita tadi berbincang terkait dengan investasi di tengah kenaikan dolar. Anda pastikan terus bersama kami pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama Pro 1 Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk bersama mengupdate informasi dalam Info Prima. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RI se-Jawa Timur.
0: Dinas Perkim LH Jember membantah penutupan total TPA Pakusari dan menerapkan pembatasan sampah organik. Aliansi Driver Online Jombang menggelar aksi damai dan menyerahkan aspirasi terkait proses hukum Nadiem Makarim. Harga telur turun, peternak tertekan, kenaikan harga pakan dan terancam merugi. Inilah info prima selengkapnya untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Retno Palupi. Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menegaskan TPA Pakusari tidak ditutup total, melainkan menerapkan pembatasan pembuangan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah nasional. Laporan Gea Debora.
2: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember membantah menutup total TPA Pakusari, namun melakukan pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup melalui kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia paling lambat 1 Agustus mendatang. Merebaknya isu tentang penutupan total TPA Pakusari hingga menyebabkan tumpukan sampah di sejumlah titik dibantah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Jember. Dinas Perkim LH menegaskan keberadaan sampah yang tidak terangkut oleh sampah disebabkan adanya pembatasan ketat pembuangan sampah organik ke TPA. Pembatasan pembuangan sampah ke TPA dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengeluarkan kebijakan penghentian open dumping seluruh TPA di Indonesia per 1 Agustus 2026. Kebijakan penghentian open dumping atau praktik pembuangan sampah terbuka adalah untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah di hulu, sehingga sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah residu. Neni Soeharno Putri, Kabid Kebersihan Dinas Perkim LH Jember, menyampaikan untuk mengurangi volume sampah Dinas Perkim LH Pemkab Jember melalui surat edaran Bupati telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat.
3: Penghentian open dumping di 1 Agustus tahun 2026, karena itu merupakan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maksudnya pembatasan atau penghentian open dumping yaitu adalah konsep lama, hanya kita angkut, kemudian kita tumpuk di TPA Pakusari. Nah, ini yang sudah tidak diperbolehkan. Keinginan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kita tetap harus mengolah sampah dari hulu sebelum dibuang ke TPA Pakusari. Jadi yang ada di TPA Pakusari nanti harapannya hanya sampah residu. Konsepnya yang jangka pendek, kita kan kemarin sudah ada SE dari Bupati bahwa ada pengolahan sampah mandiri oleh pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha wajib hukumnya mengolah sampah dari hulunya.
0: Gea Debora, RRI Jember melaporkan. Menjelang bulan Suro, PSHT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan untuk memperkuat komitmen dan menjaga keamanan serta persaudaraan antar perguruan tinggi pencaksilat. Laporan Gea Debora.
4: Persaudaraan Setihati Terate PSHT Cabang Jember Pusat Madiun menggelar apel kebangsaan kesiapan PAMTER dalam rangka pengamanan bulan Suro. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh perguruan pencaksilat untuk menjaga kondusivitas selama rangkaian kegiatan bulan Suro. Ketua Cabang PSHT Kabupaten Jember, Kang Mas Hajono Wasinudin, Eskep MSI, mengatakan bulan Suro memiliki makna khusus bagi para pendekar pencaksilat. Selain menjadi bagian dari tradisi dan budaya bangsa, bulan Suro juga menjadi waktu untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan pengendalian diri.
5: Nah, jadi kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan apel kebangsaan pengaman terakhir dan rangka mengamankan bulan Suro. Bulan Suro, bulan Suro, bulannya bulan Suro, bulan Suro, bulannya bulan Suro, bulan Suro, bulannya bulan Suro, bulan Suro. Bulan Suro ini spiritualnya pendekar-pendekar itu lebih tajam untuk mengadakan kegiatan rialatnya. sehingga pemerintah, ABRI, kepolisian maupun perguruan-perguruan yang lain harus bersama-sama duduk di dalam kegiatan yang hari ini apel kebangsaan. Artinya pemerintah melestarikan budaya bangsa, keamanan, mengamankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan Pancasila. Kemudian kita antar perguruan Pancasila selalu menghormati, selalu menghargai sesama anggota.
4: Melalui kegiatan tersebut, PSHT Cabang Jember menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan selama bulan Suro. Dengan semangat persaudaraan dan kebangsaan, diharapkan seluruh kegiatan dapat berlangsung damai, serta menjadi sarana memperkuat nilai-nilai budaya dan persatuan di tengah masyarakat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Meski berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas, prajurit TNI bersama dengan warga terus memacu pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Jember. Laporan Gia Debora.
6: Berada di wilayah terpencil dan akses jalan terbatas tidak membuat prajurit TNI Kodim 0824 Jember berputus asa dalam membangun jembatan perintis Garuda. Di Desa Badian, Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, bersama masyarakat, prajurit TNI bergotong royong mengerjakan pembangunan jembatan penghubung antara kecamatan agar berjalan sesuai target. Jembatan di atas aliran sungai Berurang, Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari menjadi salah satu titik lokasi pembangunan jembatan perintis Garuda yang sedang dibangun Kodim 0824 Jember. Dengan akses jalan terbatas karena hanya bisa melalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pihak Kodim 0824 berkomitmen jembatan perintis Garuda yang menjadi akses pendidikan dan perekonomian masyarakat di dua kecamatan, yakni Kecamatan Panti dan Bangsalsari, dapat terselesaikan sesuai target yang ditentukan. Dandim 0824 Jember Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, lokasi jembatan perintis Garuda di Desa Badian ini merupakan yang tersulit karena akses jalan yang terbatas.
7: Saya memang di sini ada kegiatan yang tidak semuanya bisa dilaksanakan di lapangan ini karena ada keterbatasan dari kegiatan publik dan lain-lain.
6: Sebelum dibangun jembatan perintis Garuda, sudah ada jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan dan berbahaya apabila dilalui kendaraan saat volume debit air sungai tinggi. Bahkan sebelumnya, upaya pengajuan perbaikan jembatan yang menjadi akses jalan utama pendidikan dan roda perekonomian masyarakat telah dilakukan pihak desa dan masyarakat. Namun sayangnya, belum mendapat respon dari dinas terkait.
8: Ya, apa? Sangat manfaatnya banyak, satu dari ekonomi, memperlancar ekonomi, juga memperlancar akses pendidikan.
6: Selain di atas aliran sungai Berurang Desa Badian, Kecamatan Bangsalsari, Kodim 0824 Jember juga sedang melakukan pekerjaan jembatan perintis Garuda lainnya di 15 titik yang tersebar di Kabupaten Jember. Ya Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
9: Terima kasih Retno. Ratusan pengemudi ojek online di Jombang menggelar aksi damai untuk menyampaikan dukungan moral dan aspirasi terkait proses hukum yang menjadi perhatian publik. Laporan selengkapnya bersama Cantia.

0: yang tergabung dalam aliansi driver online di yang tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta. Koordinator aksi, Bagus Rasda Ananda, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan inisiatif murni para pengemudi sebagai bentuk apresiasi atas peran Nadiem dalam membuka lapangan kerja melalui ekosistem transportasi online dan UMKM. Masa berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang dinilai terlalu berat.
1: Ini aksi damai buat pahlawan bangsa kita, buat pahlawan keuangan kita, pahlawan ekonomi kita, Pak Nadiem Makarim. Yang jelas kita pengen vonis Pak Nadiem serendah-rendahnya, jauh dari tuntutan jaksa. Kalau bisa bebas murni, bebas. Karena alasannya tidak terbukti, Pak. Tidak terbukti Pak Nadiem menerima aliran dana. Dan saya rasa jaksa terlalu blit-blit dan terlalu mengada-ngada dengan tuntutan 18 tahun dengan denda 5,6 triliun. Saya yakin karena apa? Pak Nadiem dilepas dari menteri, beliau hanya punya asetnya itu tidak lebih dari 500 miliar. Sedangkan jaksa tuntutan vonis jaksa denda 5,6 triliun jelas Pak Nadiem nggak punya uang. Uang dari mana? Beliau. Mau nggak mau pasti akhirnya kan masa danan akan ditambah 9 tahun. Berarti beliau akan menjalani hukuman 28 tahun kalau hakim mengabulkan tuntutan jaksa. Saya harap pengadilan atau hakim masih punya hati nurani. Saya percaya hukum di Indonesia ini masih bisa diterapkan.
0: Menanggapi hasil tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Yunizar Kilatdaya, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi massa. Namun menegaskan bahwa Pengadilan Negara Jombang tidak memiliki kewenangan terkait perkara yang sedang disidangkan di Jakarta tersebut. Pihaknya berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta.
2: Tadi OJO sudah datang ke sini menyampaikan aspirasinya. Aspirasi di mana mereka pada pokoknya meminta keadilan untuk Pak Nadiem sebagai terdakwa yang sedang disidangkan di perkara Tipikor di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebagai tempat curahan hati mereka dan penyampaian aspirasi, kami menerima aspirasi yang mereka sampaikan pada kami dan kami terima dengan baik. Kemudian aspirasi itu insya Allah akan kami sampaikan ke pengadilan yang berwenang. Oleh karena mereka menyampaikan secara informal, mungkin kami juga akan menyampaikannya kepada pengadilan yang berwenang secara informal pula. Karena pada pokoknya mereka hanya meminta keadilan demi Nadiem Makarim ya.
0: Sebagai informasi, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara serta denda uang pengganti senilai 5,6 triliun dalam sidang yang digelar pada Rabu 15 Mei 2006. Aksi damai yang diikuti sekitar 250 pengemudi roda 2 dan roda 4 ini berlangsung tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Kini perhatian publik tertuju pada kelanjutan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana publik menantikan perkembangan hukum dari Majelis Hakim atas tuntutan berat yang diajukan oleh jaksa terhadap mantan menteri tersebut. Cantiam laporkan.
3: Gubernur Jawa Timur melantik puluhan kepala sekolah baru dan menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di tengah prestasi yang telah dicapai Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Gedung Negara Gerhadi Surabaya. Total sebanyak 65 tenaga pendidik yang diambil sumpahnya menjadi kepala sekolah. Kepada puluhan kepala sekolah yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan bahwa tugas mereka tidak mudah. Salah satunya tidak hanya menjaga konsistensi prestasi yang telah berhasil ditorehkan siswa-siswi Jatim, tetapi meningkatkan prestasi tersebut.
5: Tentu saya menyampaikan kepada mereka, selain tugas dari kepala sekolah memang makin berat karena prestasi kita sudah luar biasa. Jadi kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid, komite sebelumnya itu luar biasa dalam komandonya distrik tentu. Ini menjadi bagian penting untuk melihat kinerja dan output dari masing-masing unit pendidikan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau cerita bonus demografi, cara mengisinya ya anak-anak muda ini harus mendapatkan asupan pendidikan yang baik dan tentu yang berkualitas dan harus makin merata.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menuturkan, sedianya Dindik Jatim mengusulkan 88 orang ke Kemendikdasmen untuk menjadi kepala sekolah. Namun berdasarkan evaluasi BKN, sebanyak 23 orang dinyatakan tidak lolos karena telah menduduki jabatan ini dua periode. Kadindik Jatim berharap mereka berkinerja baik dengan integritas dan komitmen, tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, sekolah, tapi menjadi teladan serta dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah yang dipimpinnya.
6: Kita berharap mereka berkinerja dengan baik, dengan integritas yang tadi kita bacakan bersama, komitmen bahwa Jawa Timur sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, kita ingin bahwa mereka tidak hanya sebagai figur kepala sekolah, tapi mereka betul-betul menjadi teladan dan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang ada di sekolah di mereka pimpin sekolah tersebut.
4: Sebagaimana diketahui, Jatim menorehkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan nasional sebagai provinsi dengan jumlah murid terbanyak diterima melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP tahun 2026 dan jumlah murid terbanyak yang lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Ani Hasana melaporkan.
3: Harga jual telur menurun dalam beberapa bulan, peternak ayam keluhkan naiknya harga pakan dan terancam akan gulung tikar. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
7: Usaha peternakan ayam telur di Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan akibat merosotnya harga telur di tingkat peternak. Dalam sebulan terakhir, harga telur terus mengalami penurunan hingga menyentuh Rp21.500 per kilogram, jauh di bawah harga normal yang biasanya di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardi Hardi, mengaku kondisi

0: Ada apa ini?
1: Herdi berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan, sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Raki melaporkan.
2: Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam menjaga Kamtibmas dengan memberantas premanisme dan berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
3: Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, secara tegas berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberantas aksi premanisme serta berbagai tindakan kriminalitas yang meresahkan warga. Hal tersebut diungkapkan Nanang saat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana curas, curat, dan curanmor atau 3C di wilayah Jawa Timur selama periode bulan Mei 2026 pada hari Selasa 2 Juni 2026 di Mapolda Jatim. Irjen Pol Nanang mengatakan, dengan berbagai dinamika kejahatan yang ada di ruang lingkup masyarakat, pihaknya memastikan selalu siaga untuk menindak dengan cepat para pelaku kejahatan dengan layanan 110 yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dan represif guna menjaga stabilitas keamanan khususnya di wilayah-wilayah yang dinilai rawan tindak kriminalitas.
4: Dalam kesempatan ini, saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, pelayanan 110 ya, yang ini sudah dipublish, disampaikan, bisa dimanfaatkan sehingga kecepatan dalam memberikan informasi itu akan terkait dengan kecepatan bertindak kita. Semakin cepat informasi masuk, insya Allah semakin cepat kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk membuat ketenangan di dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan bahwa pihaknya akan menindak secara tegas para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku dan siap melayani masyarakat secara profesional.
5: Polda Jawa Timur dalam kesempatan ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, segera melapor apabila mengetahui, menyaksikan, dan menjadi korban tindak pidana, serta tentunya memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia, yaitu 110, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.
3: Selama bulan Mei, Polda Jatim berhasil mengungkap sebanyak 320 kasus kriminal dengan total 319 tersangka yang berhasil diamankan, serta melibatkan 39 Polres jajaran di seluruh Jawa Timur. Adapun rincian kasus yang terungkap, diantaranya pencurian 219 kasus, penganiayaan 46 kasus, pengeroyokan 35 kasus, yang menggunakan senpi dan sajam 11 kasus, pemerasan 6 kasus, dan premanisme 3 kasus. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
6: Baik, terima kasih Fresti Oktora. Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas sebagai momentum penguatan peran pengamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan disampaikan Rizky Darmawan.
7: Pemerintah Kota Batu menggelar apel siaga dalam rangka peringatan HUT ke-76 Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP dan HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Apel siaga dipimpin langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang dinilai telah menjadi teladan bagi generasi penerus. Pemerintah Kota Batu juga memberikan penghargaan kepada Desa Punten dan Desa Beji sebagai desa pelopor Satlinmas digital. Penghargaan itu diberikan atas inovasi sistem pengaduan dan informasi berbasis digital Satlinmas.
8: Ini sangat luar biasa. Jadi saya sampaikan bahwa pengabdian Bapak Ibu anggota Linmas di Kota Batu ini sangat kompak, bunyi-bunyi. Saya paling tidak terima kalau
7: Heli menegaskan, Satpol PP dan Satlinmas memiliki peran strategis di tengah masyarakat, mulai dari penanganan ketertiban umum, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanganan awal kebencanaan dan kondisi darurat. PLT Wali Kota Batu juga meminta seluruh personel tetap sigap, disiplin, dan profesional dalam menjalankan tugas. Selain itu, pendekatan humanis tetap harus dikedepankan dalam penegakan aturan di masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Miftah El Karim. Miftah, silakan.
0: Baik, terima kasih Arga. Pemerintah Kota Madiun berencana

0: menata kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau Proliman Joyo dengan menonjolkan identitas budaya lokal. Laporan Aris Deka.
1: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagpantun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
2: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
3: Secara visual dibuat seperti apa Pak untuk kawasan Proliman?
2: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
1: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Khalili. Khalili, silakan.
4: Baik, terima kasih Mefta, pendengar dan pemirsa. Pemkab Sampang terus mengembangkan potensi daerah dengan menyiapkan Waduk Kelampis sebagai destinasi desa wisata baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Ima Fadila.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi lokal untuk mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Salah satu terobosan terbaru yang sedang dipersiapkan adalah upaya untuk menyulap kawasan Waduk Kelampis yang ada di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung untuk menjadi destinasi wisata baru. Kabid Pariwisata Dispora Butar Sampang, Endah Nur Siskawati menyampaikan, langkah ini diharapkan tidak hanya mampu menyajikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru.
6: Jadi memang Waduk Kelampis ini sekarang lagi kita coba gali, kita mapping dengan beberapa OPD lintas sektor, karena memang Waduk Kelampis ini kan sebenarnya ini kewenangannya Provinsi Jawa Timur, jadi di PUSDA. Jadi ketika kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana. Nah ini kami masih, kemarin itu istilahnya kita mendalami dulu sebenarnya sejauh mana kewenangan Pemkab yang bisa diintervensikan ke sana.
5: Pengembangan Waduk Kelanti sebagai desa wisata memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan kolaborasi lintas sektor. Saat ini sedang dilakukan pematangan konsep untuk koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Endah, keterlibatan aktif masyarakat lokal melalui kelompok sadar wisata Pok Darwis dan badan usaha milik desa BUMDES akan menjadi kunci keberlanjutan destinasi ini. Pemkab Sampang berkomitmen untuk memberikan pendampingan agar warga siap mengelola potensi wisata secara mandiri dan profesional. Ima Fadila melaporkan.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silahkan Retno.
7: Terima kasih Holly Lee. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Jemaah Haji Kloter pertama, Debarkasi Surabaya, mulai tiba di tanah air dan mengaku puas terhadap pelayanan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Selengkapnya, laporan Januar Fahmi.
9: Jemaah Haji Kelompok Terbang atau Kloter pertama, Debarkasi Surabaya, mulai tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Kedatangan mereka di Bandara Internasional Juanda disambut keluarga dan petugas dengan penuh haru. Para jemaah tampak bersyukur dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Salah satu jemaah asal Kabupaten Probolinggo, Laili, mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima selama melaksanakan ibadah haji. Mulai dari proses keberangkatan, transportasi, akomodasi, hingga pendampingan petugas dinilai berjalan baik dan membantu jemaah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di tanah suci.
10: Laili dari Leces, berkedalung Leces Probolinggo.
11: Bu Eli, alhamdulillah udah landingnya Bu ya.
10: Iya, yeah, alhamdulillah.
11: Pesan-pesannya Ibu selama berada di Mekah dan harapannya Bu untuk kedepannya.
10: Alhamdulillah sangat luar biasa tahun ini. Jadi saya kira tidak ada yang kurang dan kedepannya tetap dipertahankan untuk pelayanan haji seperti tahun ini. Kami cukup puas, alhamdulillah luar biasa.
11: Untuk fasilitas di Mekah gimana Bu? Tendanya, makanannya seperti apa?
10: Alhamdulillah makanan lebih-lebih kita luar biasa banget, masya Allah. Terima kasih banget.
11: Kesehatan semua.
10: Iya, yeah, semuanya sangat mendukung banget. Terima kasih untuk semuanya.
9: Menurutnya berbagai fasilitas yang disediakan mampu memberikan kenyamanan bagi jemaah, terutama saat berada di Mekah dan Madinah. Kehadiran petugas haji Indonesia juga dinilai responsif dalam memberikan bantuan dan informasi yang dibutuhkan jemaah selama berada di tanah suci. Kedatangan kloter pertama menjadi awal fase pemulangan jemaah haji Indonesia melalui Debarkasi Surabaya tahun ini. Pemerintah dan petugas haji berharap seluruh proses pemulangan dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing dengan selamat serta membawa pengalaman ibadah haji yang berkesan. Dan Sidoarjo Jawa Timur, Jerwar melaporkan.
7: Seiring kepulangan jemaah haji ke tanah air, Ikatan Dai Indonesia Jawa Timur mengajak para jemaah untuk bisa menjaga dan mewujudkan kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, laporan Oni.
12: Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dai Indonesia IKDI Jawa Timur M. Baihaki menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Baihaki Rabu siang berharap para jemaah haji dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih selama menjalankan rangkaian ibadah di Mekah dan Madinah. Menurutnya kemabruran menjadi tujuan utama yang selalu didoakan bagi seluruh jemaah haji. Ia menjelaskan menjaga kemabruran dapat dilakukan dengan mempertahankan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah setelah kembali ke lingkungan masing-masing.
13: Harapan kami sebagai IKDI Jawa Timur adalah satu, menjaga kemabruran sejak awal kami selalu mendoakan agar haji jamaah semuanya mabrur. Maka ketika sampai di tanah air, saya berharap, kami semua berharap, jagalah kemabruran itu. Artinya apa? Satu, jaga keikhlasan. Yang kedua adalah jaga ketaatan. Bahwa ibadah semangat itu tidak hanya sekedar di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tetapi tetap semangat ketika kita di tanah air. Setidaknya Anda yang laki-laki selalu sholat jamaah rutin di masjid. Yang ibu-ibu juga selalu terlibat dengan aktivitas di masjid atau musala sekitarnya. Jaga kemabruran. Mabrur artinya adalah albir, adalah sebuah kebaikan.
12: Menurut Baihaqi, makna haji mabrur tidak hanya tercermin dalam hubungan seorang hamba dengan Allah, namun juga dalam perilaku sosial yang membawa manfaat bagi sesama. Kemabruran harus diwujudkan melalui kebaikan, keikhlasan, dan ketaatan yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Uni Arianto melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur untuk sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita lanjutkan pendengar perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra masih temani Anda untuk edisi 3 Juni 2026. Apa kabar Anda sore hari ini pendengar? Sudah tuntas aktivitasnya seharian ini? Sudah kembali ke rumah ataukah lagi di jalan, perjalanan atau on the way ke kediaman masing-masing? Hati-hati ya untuk Anda yang lagi perjalanan di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, pendengar, lewat aplikasi Waze tergambar peta digital di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Beberapa titik di wilayah Malang Raya ini mengalami kepadatan arus lalu lintas sore hari ini ya. Mungkin ini dipadati oleh para pengendara, para kemudian pekerja begitu ya, yang habis pulang dari kantor atau tempat beraktivitasnya. Kalau di wilayah Kota Batu, sore hari ini yang lagi padat itu di kawasan Jalan Diponegoro, pendengar. Kemudian kalau di wilayah Karangploso ya, di wilayah Karangploso ini ada titik kepadatan. Ini ada di kawasan Kagrengan Raya Karangploso, sore hari ini juga mengalami kepadatan lalu lintas. Kemudian di Jalan Raya Perusahaan Singosari Kabupaten Malang, sore ini juga lagi padat, pendengar. Kemudian kalau di wilayah dalam kota, di Kota Malang ini yang lagi padat diantaranya ada di Letjen S. Parman, kemudian Jalan Jaksa Agung Suprapto, kemudian Sunandar Priyo Sudarmo, pendengar. Masih di wilayah Kota Malang, kawasan Akordion Timur juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di Panglima Sudirman, selain itu di Jalan Ranugrati Kota Malang, kemudian di Jalan Danau Toba kawasan Sawojajar Kota Malang, kawasan Ki Ageng Gribik, kemudian beberapa titik yang lain juga mengalami kepadatan arus lalu lintas kalau di wilayah Kota Malang, pendengar, di antaranya di Jalan Raya Gadang, kemudian di Jalan Raya Bululawang, ini yang mengarah ke Kabupaten Malang ya, kemudian di Jalan Raya Karangduren Pakisaji, selanjutnya ada di Jalan Raya Kebonagung Pakisaji Kabupaten Malang juga lagi padat, dan di kawasan Kauman Pakisaji, sore hari ini juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Jadi untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang, apabila sore hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas, begitu pendengar ya, ada antrian kendaraan yang cukup panjang, ada gangguan perjalanan, mudah-mudahan Anda senantiasa juga tertib dalam berkendara, kemudian selalu mematuhi, menaati aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas, begitu pendengar, kontrol kecepatan Anda dalam berkendara, mudah-mudahan harapan saya, harapan kita semuanya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Ada hal-hal yang juga patut menjadi perhatian kita bersama, pendengar, seperti mungkin ada gangguan dalam perjalanan begitu ya. Jalan berlubang, ada traffic light yang padam, ada penerangan jalan umum yang tidak berfungsi, begitu pendengar. Anda juga boleh update, laporkan kepada kami. Silakan saya tunggu WhatsApp-nya di 081555600915 ya. Agar terkait dengan gangguan perjalanan tersebut menjadi atensi dari beberapa dinas terkait, begitu pendengar, dari WA Anda nanti coba kami akan follow up, kami akan tindak lanjuti, dan kami akan forward begitu ya untuk meminta penanganan yang lebih cepat begitu dari dinas-dinas terkait ataupun dari stakeholder yang menangani atau punya kewenangan terkait dengan hal tersebut. Ada kepadatan arus lalu lintaskah, menemui di mana, begitu pendengar, apakah ada gangguan di jalan raya, ada jalan berlubang, ataukah ada laka lantas pada sore hari ini, ada traffic light yang padam, rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan baik, begitu pendengar. So, saya tunggu update dan juga informasinya dari Anda. Sekali lagi boleh kirimkan WA di 081555600915.

Hari ini dalam sejarah. Hari ini 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Perayaan ini ditujukan sebagai bentuk kesadaran akan manfaat sepeda sebagai alat transportasi yang sehat, ekonomis, dan ramah lingkungan. Awal mula diperingatinya hari ini bermula dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 12 April 2018. Di mana 190 negara anggota Majelis Umum PBB membuat kesepakatan bulat terhadap kampanye Profesor Leszek Sapkowski terkait proyek-proyek akademisnya. Salah satu di antaranya adalah terkait eksplorasi sepeda dan perannya dalam pembangunan. Dengan itu, PBB akhirnya menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia untuk mengakui kontribusi sepeda terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan pendidikan. Sepeda tidak hanya menjadi alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien untuk digunakan, namun juga menjadi dasar serta motivasi gaya hidup sehat dan juga aktif. Melalui kegiatan bersepeda, kita dapat mencegah ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar kita. Hari ini dalam sejarah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hangruat sukertaning poro kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang lagi di jalan, pendengar, di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang? Kalau saya lihat kembali dari peta digital dari Waze.com, sore hari ini sudah menyisakan beberapa titik kepadatan saja ya. Kalau di wilayah Karanglo itu di kawasan Jalan Muhammad Hatta Kota Batu yang mengarah ke Karanglo, ini lagi padat kalau di wilayah Kota Batu. Kemudian kalau di wilayah Kota Malang yang menyisakan titik kepadatan itu hanya di kawasan Tlogomas, kemudian MT Haryono, Letjen S. Parman, kemudian Tidaraya, dan juga sedikit di Jalan Raya Langsep, pendengar. Namun walaupun antrian kendaraannya tidak panjang, untuk Anda yang melintas ke kawasan tersebut harap berhati-hati ya. Kalau menjumpai ada kemacetan, kepadatan lalu lintas, harap bersabar, pendengar, tetap tertib dalam berkendara, serta selalu patuh akan rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, untuk Anda yang biasanya juga berkendara di kawasan MT Haryono, begitu ya, Jalan Veteran, sekitar Universitas Brawijaya, pasti kita sering mendapati adanya pedagang kaki lima, begitu pendengar, yang saat ini banyak memadati kawasan Jalan Veteran sekitar gerbang Universitas Brawijaya ya. Dan pelanggaran di Jalan Veteran ini menjadi atensi serius bagi pemerintah Kota Malang. Dalam waktu dekat bakal dilaksanakan operasi gabungan melakukan penertiban di sana, pendengar, mulai dari pelanggaran parkir liar hingga pedagang kaki lima ya. Seperti diketahui, di Jalan Veteran, tepatnya di depan Universitas Brawijaya, saat ini tampak seperti food court, begitu pendengar. Jika sebelumnya banyak penjual kopi keliling, kemudian PKL di kawasan tersebut jauh lebih beragam sekarang ya. Sedangkan problem di Jalan Bandung itu terkait dengan parkir liar yang menutup jalur sepeda yang jadi perhatian. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menegaskan bahwa Jalan Veteran hingga Jalan Bandung itu merupakan kawasan tertib lalu lintas atau KTL, sehingga tidak boleh ada aktivitas lain di bahu kendaraan, baik PKL maupun parkir, pendengar. Nah, sebagai langkah awal, pihaknya bersama Satpol PP Kota Malang bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait dengan aturan di Jalan Veteran hingga Jalan Bandung. Menurutnya, setelah peraturan wali kota atau perwal tentang denda parkir liar itu tuntas, baru Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan regulasi, yakni denda maksimal hingga Rp500.000 bagi kendaraan roda 4 akan diderek para petugas, begitu pendengar. Sedangkan untuk para PKL liar ya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satpol PP, sebab penindakan aktivitas PKL itu menjadi ranah dari Satpol PP, pendengar. Dia pastikan tidak ada istilah pilih kasih, begitu ya. Nanti siapapun akan ada dikenakan aturan yang sama tanpa melihat latar belakangnya. Lebih lanjut, kemacetan di kawasan tersebut, pendengar, juga diperparah dengan adanya aktivitas penyeberangan karena tidak sesuai dengan fasilitas yang telah disediakan. Padahal zebra cross hanya berjarak sekitar 25 meter, pendengar, tetapi masih banyak yang menyeberang tidak pada tempatnya ya. Itu kondisi di sekitaran kampus di Universitas Brawijaya hingga di kawasan sekolah yang ada di Jalan Bandung, pendengar, banyak sekali PKL dan juga parkir liar yang terdapat di area tersebut. Nah, ini mudah-mudahan jadi atensi serius ya bagi pemerintah Kota Malang. Ketika aturannya jelas, aturannya ada, begitu pendengar, bisa ditegakkan agar para PKL ataupun para parkir liar yang ada di kawasan tersebut bisa lebih tertata. Nah, kalau kita ngomongin soal pendidikan ini, pendengar, ini informasi penting juga untuk Anda, para orang tua, kemudian bapak ibu guru, begitu ya, yang peduli dengan perkembangan anak. Ketika Anda bingung cari kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga harus mendidik, ada Agung Education sebagai jawabannya. Karena Agung Education ini adalah CV yang bergerak menangani kebutuhan anak-anak didik, baik dari SD sampai dengan perguruan tinggi, pendengar. Hadir menyelenggarakan berbagai acara edukasi anak yang dirancang untuk menstimulasi, diantaranya rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan secara nyata dan berkesan, dan yang pasti membuat anak-anak itu bisa belajar dengan gembira. Para pendamping, pendengar, para orang tua, bapak ibu guru, begitu ya, pasti juga akan senang dengan suasana belajar yang menyenangkan dan pastinya bikin ketagihan. Dari outing class yang mendekatkan dengan alam, dengan lokasi yang bersejarah, ditambah dengan lomba-lomba yang edukatif yang mengasah kemampuan, kemudian bisa juga range untuk field trip, begitu pendengar, yang penuh

0: pembelajaran di luar kelas, hingga study tour yang memperluas cakrawala pengetahuan. Dengan tim yang berpengalaman dari dalam maupun luar negeri, dan konsep yang menarik dipastikan setiap acara, dari Agung Education ini dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga. Jadi tunggu apa lagi pendengar, langsung hubungi Agung Education di nomor 082-231-484-263, sekali lagi di 082-231-484-263, atau kunjungi Instagram di @AgungEducation. Fun learning with Agung Education. Pendengar, tepat pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Malang mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin, muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga pendengar sholat kita, doa kita, dan juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau Pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah Crusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu.

tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam program Malang sore ini ya. Saya mau bagi kabar untuk Anda para Aremania dan juga Aremanita. Jadi usai ditinggalkan beberapa punggawa, pendengar, Arema FC ini mulai bergerak untuk mengisi kekosongan dalam tim ya. Sosok yang dinilai berhasil membawa beberapa pemain baru, baik asing maupun lokal, untuk bisa membela Singo Edan di musim 2025-2026 yang lalu, akan kembali diberikan kesempatan. Ia adalah Coach Marcos Santos, pendengar. Pelatih berkebangsaan Brazil ini sukses mendatangkan beberapa pemain yang memiliki kontribusi besar bagi Arema FC ya. Para pemain ini ada yang datang sejak awal musim, ada pula yang didatangkan saat paruh musim kedua, pendengar. Beberapa nama pemain asing baru Arema FC di era kepelatihan Marcos Santos diantaranya sering kita kenal, seperti Paulinho, Morcelin, ada Valdesi, Moreira, ada Luis Gustavo, ada Betinho, Filho, ada Odivan, Koric, ada Mateus Blade, ada Yan Mota, ada Gabriel Silva, dan Joel Vinicius, pendengar. Selain itu ada nama-nama pemain asing yang kerap menjadi kunci kemenangan Singo Edan, yaitu Gustavo Franca. Nah, kepercayaan Arema FC dalam berburu pemain kepada Coach Marcos ini mengingatkan ada penyesuaian regulasi ya dari I-League yang diketahui beberapa penyesuaian, yaitu setiap tim liga teratas ini dapat merekrut 11 pemain asing. Dari jumlah tersebut, pendengar, ada 9 pemain yang bisa masuk daftar susunan pemain atau DSP. Namun dari jumlah tersebut yang bisa bermain di lapangan secara langsung itu terbatas untuk 7 pemain asing saja. Kepercayaan kepada Marcos Santos untuk kembali menukangi Arema dan merekrut pemain diamini oleh General Manager Arema FC yaitu Yusrinal Fitriandi melalui evaluasi internal dan juga manajemen. Ada beberapa poin agar Marcos Santos itu tetap bisa dilanjutkan untuk targetnya di Arema, begitu pendengar. Menurutnya perburuan pemain tidak hanya fokus pada legion asing saja. Pemain lokal juga beberapa yang sudah dikunci kontraknya, ada yang tinggal, ada yang nama baru dan juga tidak berhenti di sini, begitu pendengar. Menurutnya Marcos Santos layak diberikan kesempatan untuk memenuhi target musim 2026-2027, namun pihak manajemen belum memberikan keputusan pasti terkait perpanjangan kontrak untuk menukangi Alfarizi dan kawan-kawan. Jadi pelatih ini kan memang sebetulnya bagus begitu ya, Marcos Santos, begitu pendengar, bisa mengayomi semua pemain, jadi tidak pernah ada isu miring tentangnya dan dinamika di tim seperti pada umumnya, dan pelatih ini berhasil untuk mengatasi

semuanya begitu pendengar, apalagi selama 4 musim ini. Arema tidak pernah ada pelatih yang sampai 2 musim dan kali ini bisa dicoba. Itu keterangan yang disampaikan oleh General Manager dari Arema FC yaitu Yusrinal Fitriandi terkait persiapan menyongsong musim 2026-2027. Anda sebagai Aremania dan juga Aremanita begitu pendengar, bagaimana ada saran terkait dengan susunan musim 2026-2027 ini, baik untuk pelatih dan juga para pemain Arema FC ke depan, Anda boleh berikan saran begitu ya terkait dengan hal tersebut. Mungkin mau WhatsApp boleh, silakan di 081555-600915. Di antara Anda yang juga selagi berkendara juga monggo, apabila ada kepadatan arus lalu lintas, ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda, juga boleh sampaikan kepada kami pendengar. Silakan, saya tunggu WA-nya di 081555-600915.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, programa satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warga Kota Malang, beberapa waktu yang lalu kita sempat diramaikan begitu ya, dihebohkan soal pembangunan area parkir ya. Kabarnya akan dibangun area parkir di atas aliran sungai kawasan Jalan Semeru Kota Malang yang dilakukan oleh salah satu pemilik usaha di kawasan tersebut begitu pendengar. Dan hal ini menjadi sorotan banyak pihak ya. Jadi setelah pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang meminta aktivitas pembangunan itu dihentikan, kini tim ahli cagar budaya atau TACB Kota Malang juga turut mencermati persoalan tersebut karena lokasinya berada di kawasan heritage pendengar. Ketua TACB Kota Malang, Rakai Hino Galeswangi, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau PD terkait, karena itu TACB belum mengeluarkan rekomendasi apapun mengenai pembangunan tersebut. Menurutnya pendengar, kajian diperlukan untuk melihat berbagai aspek ya, termasuk keterkaitan pembangunan dengan kawasan cagar budaya di sekitarnya. Oleh karena itu, TACB belum dapat menyampaikan sikap ataupun rekomendasi sementara. Sementara itu, pihak dari Piaca Pangkok pendengar selaku pemilik bangunan menyatakan tetap menghormati keputusan dari pemerintah daerah yang meminta penghentian sementara aktivitas pembangunan. Perwakilan Pia Cap Mangkok, Malvin Haryanto, mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh arahan yang diberikan pemerintah sambil menunggu proses evaluasi dan perizinan itu berjalan. Malvin ini menegaskan pendengar, pihaknya belum mengambil langkah lanjutan ya, seperti mengajukan surat tambahan kepada OPD terkait. Untuk sementara, mereka memilih menunggu arahan dari pemerintah daerah. Sebetulnya, pendengar, pemerintah Kota Malang bersama Komisi C DPRD Kota Malang melakukan peninjauan langsung terhadap struktur bangunan yang terdiri atas aliran sungai kawasan Jalan Semeru, dan dari hasil pengecekan, aktivitas pembangunan itu diminta dihentikan sementara karena legalitas serta perizinannya belum lengkap pendengar. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang Ade Herawanto menjelaskan bahwa pembangunan di atas badan air itu memiliki persyaratan yang sangat ketat sesuai dengan Perda RTRW Kota Malang dan regulasi turunannya. Dalam aturan tersebut pendengar, bangunan yang diperbolehkan berdiri di atas badan air hanya fasilitas tertentu seperti jalan dan jembatan penyeberangan. Di sisi yang lain, Komisi C DPRD Kota Malang juga meminta agar seluruh legalitas dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembangunan itu dilanjutkan. Bahkan DPRD mendorong adanya peninjauan kembali terhadap dokumen informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau IKKPR yang telah terbit apabila lokasi pembangunan tersebut terbukti berada di atas ruang publik berupa badan sungai. Adapun pihak Pia Cap Mangkok pendengar mengklaim bahwa proses pengurusan izin itu telah berlangsung lebih dari 2 tahun dan berbagai persyaratan administrasi juga telah dipenuhi juga sesuai dengan permintaan dari instansi terkait begitu ya. Mereka juga menegaskan bahwa pembangunan tersebut direncanakan untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan di sepanjang Jalan Semeru khususnya saat akhir pekan dan juga hari libur. Meskipun demikian pendengar, seluruh aktivitas pembangunan saat ini masih dihentikan sementara sambil menunggu hasil evaluasi dari pemerintah daerah serta kajian dari berbagai pihak terkait termasuk TACB Kota Malang.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda yang lagi mobile pendengar di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, yang lagi keliling ya, keliling Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Adakah kepadatan arus lalu lintas yang menghambat perjalanan Anda? Kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, kepadatan arus lalu lintas sore hari ini jauh berkurang pendengar. Sebelum tadi kami informasikan kepada Anda ketika pasca pulang kantor begitu ya, sekitar jam 5, jam 6 itu lagi padat-padatnya. Tapi sekarang pendengar, kalau saya lihat di wilayah Kota Batu misalnya, ini bebas dari kepadatan arus lalu lintas. Begitu pula kalau di wilayah Karang Ploso biasanya juga macet panjang begitu pendengar, sore hari ini juga bebas dari kepadatan arus lalu lintas. Namun yang lagi padat sore hari ini pendengar itu di wilayah Kota Malang ya, beberapa titik ini menunjukkan kepadatan arus lalu lintas. Di antaranya kalau di wilayah Kota Malang yang lagi padat itu di kawasan Laksda Adi Sucipto Malang, kemudian ada di kawasan Akordion Timur Malang ya, dan juga di kawasan MT Haryono Malang hingga sampai ke kawasan Jalan Gajayana pendengar. Hati-hati untuk Anda yang berkendara di kawasan MT Haryono hingga Jalan Gajayana ataupun sebaliknya ya, dari Gajayana hingga ke kawasan MT Haryono ini lagi padat. Selain itu titik yang lagi padat di wilayah Kota Malang itu di Kolonel Slamet Supriyadi pendengar. Selain itu titik-titik lain di kawasan Kota Malang hari ini, sore hari ini, lancar jaya. Alhamdulillah tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Namun pendengar, biasanya kalau tidak padat begini ya, kita suka kadang sembrono begitu memacu kendaraan dengan kencang, kemudian lalai akan aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas pendengar. Kalau kita ingin selamat di jalan begitu ya, berkendara dengan nyaman, dengan aman, sekali lagi tetap tertib dalam berkendara pendengar, kontrol kecepatan Anda ketika berkendara, patuhi selalu rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara. Kalau rekan-rekan dari kepolisian itu biasanya bilang kalau kecelakaan itu diawali dari pelanggaran pendengar. Oleh karena itu, sebisa mungkin ketika kita berkendara, tetap memperhatikan dengan aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas begitu pendengar. Itu kan mengatur kita di jalan agar kita tetap dalam keadaan yang tertib dan juga aman serta nyaman ketika berkendara. Ketika kita lalai, ya potensinya bisa terjadi laka lantas begitu pendengar. Hal tersebut kalau kita terjadi dalam diri kita, pasti kita juga tidak menginginkannya ya. Oleh karena itu ketika berkendara, sekali lagi tetap berkendara dengan aman, nyaman, patuhi rambu dan juga aturan dalam berkendara ya. Semoga Anda pendengar, aktivitas yang dilakukan pada malam hari ini juga dalam keadaan yang aman dan juga terkendali. Mungkin di antara pendengar juga baru saja meninggalkan rumah untuk melakukan aktivitas dalam bekerja, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar pendengar. Saya Arga Saputra ya, sekaligus pada malam hari ini pamit undur diri karena waktu juga sudah menunjukkan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Namun sesaat lagi tepat pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan perbarui informasi Anda dari dalam maupun luar negeri, berita informasi haji maupun dari dunia olahraga. Kami akan update informasinya sesaat lagi tepat pukul 7 malam dalam warta berita bersama Pro 3 RRI jaringan berita nasional. Pasca warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat mendengar, kami lanjutkan perjalanan program Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, Anda, saya harap untuk terus juga memantau dari Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Saya Arga Saputra pamit pendengar, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakil BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakil BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di Sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat

0: bahwasanya pihak maskapai, lanjut Daniel, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhats mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Daniel berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
2: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI dimengedaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
3: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
2: Sementara itu pendengar kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
5: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
6: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remy Nirumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remy ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
7: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っています。 Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan.

0: kan seperti sekarang?
1: ただもう決定してきたことなので、もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
0: Ya karena sudah ditentukan dari atas itu juga pasti sudah ada pertimbangan makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
1: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回はいないのであのいいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
0: Dan pastinya kalau ada penonton biasanya pemain lebih nervous ya lebih gugup karena kali ini tidak ada mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
3: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan ya semua kembali ke PSSI.
2: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan dua pertandingan timnas putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduli Deloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk malam-malam ini edisi Rabu 3 Juni 2026, tetap bersama kami.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini mendengar edisi hari Rabu kali ini 3 Juni 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu untuk edisi malam hari ini, dan kita kali ini akan bersama dengan Profesor Ima Dewartana yang kali ini nanti akan membahas tentang satu topik di sini ya. Panca Mahabhuta sebagai dasar material maya.

0: Ya, kami sudah tersambung bersama dengan beliau, Prof. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Prof. Imade Wartana, malam hari ini yang akan kita bahas, betul tadi ya Prof ya, Panca Mahabhuta sebagai dasar material maya, gitu?
1: Betul.
0: Inji, baik Prof, hingga menjelang pukul 8 malam nanti kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Bung Wisnu. Pemirsa RI Pro 1 khususnya umat Hindu yang menyimak acara ini dengan penuh bakti, Om Swastiastu, Om Abhigyanamastu Namasidam, Om Anubhadra Kratawayantu Wisvatah. Malam ini kembali saya bersua bersama pemirsa khususnya umat Hindu dalam mimbar agama Hindu dengan tema adalah Panca Mahabhuta sebagai dasar material maya. Sebelumnya mari bersama-sama kita panjatkan puja dan puji Nitya Mastungkara kehadapan Ida Sang Dewasa, karena atas asung kerta wara nugrahanya lah kita malam yang suci ini dapat bersua kembali dalam suasana penuh dharma untuk merenungkan makna Panca Mahabhuta sebagai dasar material dari maya yang merupakan ilusi kosmik yang membentuk dunia ini. Pemirsa khususnya umat Hindu yang berbahagia, mari kita dalami dulu makna Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur dasar yang menyusun alam semesta di mana kita hidup ini, yang terdiri dari Pratiwi, yaitu unsur tanah, kemudian Apah, unsur air, yang ketiga adalah Teja, unsur api, yang keempat adalah Bayu atau udara, dan yang kelima adalah Akasa atau Ether atau ruang. Pratiwi atau tanah melambangkan kekokohan, stabilitas dan bentuk. Sedangkan apa atau air, cairan, melambangkan cairan atau aliran dan kehidupan. Teja atau api melambangkan energi, cahaya dan transformasi. Sedangkan bayu atau udara melambangkan gerak, pernapasan dan komunikasi. Sedangkan akasa atau ether atau ruang melambangkan ruang getaran dan potensi tak terbatas.
2: Contohnya adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu nggak boleh jawab kereta, nggak boleh. Tapi jawabnya
1: dalam sloka Tainitriya Upanishad 3.1 disebutkan, dari Atman muncul udara, dari udara muncul air, dari air muncul api, dari api muncul air, dari air muncul tanah. Artinya bahwa seluruh alam semesta lahir dari Atman melalui manifestasi Panca Mahabhuta. Umat Sedharma, bagaimana kaitan Panca Mahabhuta dan maya? Di dalam filsafat Hindu, dunia material disebut sebagai maya, sebuah realitas relatif yang menutupi kebenaran sejati, yaitu Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Panca Mahabhuta adalah bahan dasar dari maya. Tubuh manusia, benda-benda, bahkan planet semuanya tersusun dari 5 unsur ini. Namun karena sifatnya material, panca mabuta bersifat sementara, berubah, dan fana. Dalam sloka Bhagavad Gita 7.4 disebutkan, Bumir apo nalo wayuh kam manu, budir eva ca aham kara itiami bina praktir astada. Yang artinya, bumi, air, api, udara, ruang, pikiran, intelek, dan ego adalah 8 bagian dari prakritiku. Artinya, unsur-unsur material adalah bagian dari prakerti ciptaan Tuhan yang membentuk maya. Matsudharma, bagaimana relevansinya apabila kita tinjau dari konsep ilmiah populer, ya, khususnya ilmu pengetahuan modern. Di dalam ilmu pengetahuan modern, kita mengenal konsep unsur dasar yang terdiri dari atom, molekul, energi, dan ruang. Pratiwi sejalan dengan materi padat atau di fisika sering disebut sebagai solid atau ya. Kemudian apa? Sejalan dengan cairan atau liquid. Teja sejalan dengan energi panas atau cahaya. Bayu sejalan dengan gas atau atmosfer. Dan akasa sejalan dengan ruang dan gelombang elektromagnetik dalam konsep ilmu listrik. Dengan demikian, maka panca mahabhuta adalah cara tradisional Hindu memahami realitas fisik yang ternyata sejalan dengan sains modern. Matsudharma, bagaimana kira-kira penerapan konsep panca mabuta sesuai dengan topik di atas dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menerapkan pemahaman panca mabuta dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mari kita lihat prativi atau tanah. Ya, kita diajak untuk menjaga lingkungan. Ya, tidak merusak bumi. Sedangkan apa atau air, ya, kita diajak untuk menghemat penggunaan air, ya, karena air itu adalah salah satu sumber kehidupan kita. Kemudian menjaga kebersihan sungai dan laut. Teja atau api menggunakan energi dengan bijak, ya, tidak boros listrik. Kemudian bayu atau udara adalah dengan menjaga udara tetap bersih dan mengurangi polusi sehingga hidup kita selalu terjaga dalam sehat. Sedangkan akasa atau ruang adalah dengan menjaga ruang batin kita melalui kegiatan meditasi, menjaga ruang sosial dengan penuh toleransi. Dengan menjaga 5 unsur ini, kita menjaga keseimbangan diri dan alam. Matsudharma, panca mabuta mengajarkan bahwa dunia ini adalah maya atau ilusi yang menutupi kebenaran sejati. Tubuh kita hanyalah kombinasi sementara dari 5 unsur yang disebutkan di atas. Kesadaran sejati adalah Atman yang melampaui panca mahabuta. Dengan memahami maya, kita tidak terjebak dalam keterikatan material, tetapi menuju kebebasan spiritual. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sloka Chandogya Upanishad 6.8.7 yang sangat kita kenal, yaitu Tatwam Asi, engkau adalah itu, Atman adalah Brahman. Jadi percikan Brahman, yaitu Atman yang ada pada setiap makhluk hidup termasuk pada manusia, itu tiada lain adalah Brahman. Artinya, di balik maya, kita adalah bagian dari Brahman yang abadi. Umat Sedharma yang berbahagia, bagaimana kita memahami konsep pancamabuta dalam kehidupan modern, khususnya dalam kehidupan sehari-hari? Umat Sedharma yang berbahagia, pancamabuta bukan hanya konsep filosofis, tetapi juga bisa kita terapkan dalam gaya hidup modern yang sehat. Mari kita lihat bagaimana 5 unsur ini hadir dalam keseharian kita. Yang pertama, pratiwi, tanah. Dalam setiap tubuh manusia, unsur tanah tampak pada tulang, otot, dan struktur fisik. Dengan menjaga pola makan bergizi dengan sayuran, buah, dan makanan alami adalah cara kita menghormati unsur tanah. Mari kita hindari makanan olahan berlebihan agar tubuh tetap kokoh dan sehat. Kemudian, apah atau air. Kita mengetahui tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan atau unsur air. Minum cukup air setiap hari menjaga hidrasi serta menghindari minuman beralkohol berlebihan adalah bentuk menjaga unsur air. Secara sosial, unsur air mengajarkan kita untuk fleksibel dan mengalir, tidak kaku dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, teja, api. Api hadir dalam metabolisme tubuh manusia dan energi kehidupan. Olahraga teratur adalah cara menjaga api kehidupan dengan sehat. Namun, api juga harus dikendalikan. Jangan sampai semangat berubah menjadi stres atau amarah yang tentu tidak baik untuk batin kita. Yang berikutnya, bayu atau udara. Udara hadir dalam pernapasan. Latihan pernapasan, ya, seperti pranayama dalam sembahyang Trisandya umpamanya, yoga, kegiatan yoga atau meditasi adalah cara menjaga unsur udara tetap seimbang. Udara juga melambangkan komunikasi. Gunakan kata-kata yang menyejukkan, ya, dalam setiap komunikasi termasuk di dalam sosial media umpamanya. Bukan dengan kata-kata yang menyakiti. Sedangkan di dalam akasa atau ruang. Ruang adalah wadah bagi semua unsur. Dalam kehidupan modern, menjaga ruang batin terutama dengan meditasi, menjaga ruang sosial dengan toleransi, dan menjaga ruang fisik dengan lingkungan yang bersih adalah bentuk penghormatan pada unsur akasa. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah modern. Tanah adalah fondasinya, air adalah saluran kehidupan, api adalah listrik dan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Udara adalah ventilasi, sedangkan ruang adalah tempat kita beraktivitas. Jika salah satu unsur ini tidak berfungsi, apalagi rusak, tentu rumah tidak akan nyaman. Begitu pula tubuh dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, keseimbangan pancamabuta adalah kunci kesehatan dan kebahagiaan. Umat sederma, sebagaimana disebutkan juga di dalam Sloka Manawa Dharma Sastra 5109, Widya Tapu Dharma Iti Trini Sudini Saririnam, yang artinya atau yang diterjemahkan, ilmu pengetahuan, tapa dan dharma adalah tiga hal yang menyucikan manusia. Artinya, menjaga keseimbangan unsur tubuh dengan ilmu, ya, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang kesehatan, tapa yang terdiri dari disiplin hidup, dan dharma atau etika adalah jalan menuju kesucian. Umat sedharma, barangkali kita bisa mengacu juga kisah naratif dalam cerita Mahabharata. Dalam Mahabharata kita mengenal kisah Bima, salah satu Pandawa yang dikenal dengan kekuatan fisiknya. Namun kekuatan Bima bukan hanya berasal dari otot dan keberanian, melainkan dari kemampuannya menjaga keseimbangan unsur-unsur alam dalam dirinya. Dalam Pratiwi, yaitu tanah, Bima memiliki tubuh yang kokoh, ibarat bumi yang kuat, menopang kehidupan, namun ia belajar dalam kekokohan harus disertai dengan kerendahan hati. Seperti tanah yang selalu diinjak, tetapi tetap memberi kehidupan. Apa atau air, ya, Bima dikenal sifat emosional, mudah marah. Ia belajar mengendalikan amarahnya dengan kelembutan, seperti air yang tidak menenangkan sekaligus menghanyutkan, yang bisa menenangkan sekaligus menghanyutkan. Teja, api, semangat juang Bima dikenal sangat membara, tetapi ia belajar bahwa api harus digunakan untuk menerangi, bukan membakar tanpa kendali. Sedangkan bayu, ya, atau udara, nafas Bima adalah sumber kekuatan. Ia belajar bahwa udara adalah kehidupan, dan pernapasan yang teratur membawa ketenangan batin. Sedangkan akasa atau ruang, Bima menyadari bahwa ruang batin harus dijaga. Dalam keheningan, ia menemukan kebijaksanaan untuk tidak hanya menjadi prajurit, tetapi juga berlindung bagi rakyat. Kisah Bima mengajarkan bahwa keseimbangan pancamabuta dalam diri manusia adalah kunci untuk mengatasi maya. Tanpa keseimbangan, kekuatan batin bisa berubah menjadi kelemahan. Sebaliknya dengan keseimbangan, manusia bisa menjadi alat dharma. Umat sedharma, kisah Bima adalah cermin bagi kita semua bahwa tubuh kita tersusun dari tanah, air, api, udara, dan ruang. Jika salah satu unsur tidak seimbang, hidup kita akan terganggu. Dengan menjaga keseimbangan unsur-unsur ini, kita bisa melampaui maya dan mendekati atman. Bagaimana sloka Bhagavad Gita 7.4 menyebutkan Bumir tapu nalo wayuh kam manu budir evaca ahamkara itiami bina prakertir astada, yang dicerdemahkan bumi, air, api, udara, ruang, pikiran, intelek, dan ego adalah 8 bagian dari prakriti. Artinya unsur-unsur material adalah bagian dari prakriti, ciptaan Tuhan yang membentuk maya. Umat sedharma yang berbahagia, sebagai penutup dapat saya sampaikan, mari kita jadikan pemahaman tentang panca mahabhuta sebagai dasar untuk hidup seimbang, menjaga alam, menjaga diri, dan menyadari bahwa dunia material hanyalah maya. Dan mari kita jadikan panca mahabhuta bukan hanya sebagai konsep filsafat, tetapi sebagai pedoman hidup sehat dan seimbang. Dengan menjaga tanah, air, api, udara, dan ruang yang merupakan unsur panca buat mahabhuta tersebut dalam diri kita, kita tidak hanya menjaga tubuh tetapi juga menjaga jiwa agar tidak terjebak dalam maya. Dengan demikian, kita bisa melangkah menuju kebebasan spiritual. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Tanah, air, api, udara, ruang, panca mahabhuta menjadi penopang, maya menipu dharma pemenang, atman abadi hidup pun tenang. Demikian umat sedharma mimbar kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf. Dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bung Wisnu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya Prof. Imadeo Wartana dengan materi yang dihadirkan untuk malam hari ini tadi pendengar, yakni mengenai panca mahabhuta sebagai dasar material maya. Di mimbar agama Hindu untuk edisi hari Rabu kali ini 3 Juni 2026, sesaat lagi kami akan bergabung dengan Prosatu dari Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya di ruang Rindu Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malam. Mendengar selepas mimbar agama Hindu baru saja, sesaat lagi kami akan bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional Relay Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi Rabu kali ini 3 Juni 2026. Dan selamat mengikuti, sesaat lagi tetap bersama kami.
1: Agus Sugiarto berharap darah tersebut selalu mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan juga pelaku UMKM.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita, dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya,
1: secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang. Kalau
0: oh
1: kan,
0: gitu. Ternyata
1: jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya, ya cari capek, kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas,
0: ngepas berima iya, gitu berima ya
1: untuk bikin puisi dan
0: oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang mm-hmm. yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Star gitu iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya
1: gitu.
0: Iya. Anak South yang funky yo, gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel. Yes,
1: anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, Asi Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya.
1: Iya, gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh, itu udah jalan Tuhan lah, dulu gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau Bang Albert. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi Bu apa Bu?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Bu atau Bu tadi kata nadanya itu?
0: Bos.
1: Bos judul.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Oh, iya luar biasa. Kok judulnya Bos sekarang kan? Jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti ini. Kalau kita sih jaman bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Bagaimana
2: nih bos dengan guru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu gurunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit teringat terus gajinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih iya, Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
0: Sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tenotini, Jumat lagi, Saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertosono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Oh, udah tiga doang.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om. Sehat ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dikemari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh?
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Mahenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya. Terima kasih.
0: Makin. Fansnya Oma-Oma lo Bang Donil ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Donil ya.
0: Donil.
5: Donil. Wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu. Dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Ya, orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia ya? Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu ngerap gitu ya.
1: Iya, ngerap.
5: Iya, ngerap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harid Harja kayak

0: Maksudnya gimana ya, Mas Yudi ya?
1: Oke, okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya, gitu, nanti jawabannya ya.
0: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
1: Oh iya
0: emang.
1: Dong.
0: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya?
1: Iya, tiga aja ya, Bunda.
0: Empat dong ah kamu.
1: Enggak,
0: ini.
1: Ntar aku ada diomelin.
0: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
1: Siap.
0: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Mas Yudi?
1: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
0: Pak Mawati kan ya?
1: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh ya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
0: Mengerti?
1: Mengerti.
0: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
3: Siap, thank you, makasih.
2: Semoga sukses selalu.
1: Amin, ya,
2: amin, amin. Sama Bung Daniel.
1: Siap.
2: Mas Daniel, ya. Aduh, saya senang tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
3: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
2: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
3: Iya benar.
2: Mas Daniel tuh, perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa. Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya, produk domestik ya.
1: Iya, siap.
2: Tanya ini, hip-hop ini.
1: Iya, yeah. Oke.
2: Yang kedua pertanyaannya, Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
1: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
2: Oke. Okay. Semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Thank you ya.
2: Mas Daniel ke depannya, dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara, dan yang lagi tugas di RRI Tulutoli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses, semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
4: Mas Yudi Ismail.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
3: Ya.
4: Iya, begini Bang.
3: Ya.
4: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
3: Oh, siap.
4: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang ini. Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Heeh.
4: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
3: Nge-rap.
4: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
1: Siap, oke, okay. Ditunggu ya.
4: Itu aja Bang pertanyaannya.
3: Siap, thank you ya Bang.
4: Itu aja, salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo, selamat malam kembali.
1: Langsung silakan dengan Bang Donil.
3: Selamat malam, Pak Putra.
1: Halo.
5: Selamat malam kembali.
1: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
5: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
1: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
3: Ya.
1: Apa pertanyaannya ini?
5: Bintang tamunya siapa Mas?
1: Donil X Neo.
3: Donil X Neo.
5: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
1: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
5: Boleh Mas Anwar salam Mas.
1: Silakan tiga orang. Halo.
5: Boleh salam.
1: Iya silakan Pak, tiga orang.
5: Oh salamnya, tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
1: Siap.
5: Terus juga ada

0: Saudaraku di tangga Muslim Pum.
1: Oke. Satu lagi.
0: Ada juga saudaraku di tangga Muslim Pum, Bung Leman.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Langsung silakan dengan Mas Donil.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
1: Siap, oh, ditunggu ya nanti ya.
2: Pak Donil.
1: Oke.
2: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai terakhir ini tahun berapa?
1: Siap.
2: Album yang tercipta untuk yang terakhir.
1: Nanti ditunggu ya.
2: Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
2: Enggak banyak-banyak. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabu ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
4: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
4: betul.
1: Iya kan namanya bos.
4: Nama juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
4: Aduh.
1: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
4: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
4: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet, Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
4: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
4: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
4: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award kayaknya banyak ya.
4: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
4: Album pertama sama kedua. Itu Borju sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
4: Ini makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
4: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya.
4: Nasi.
1: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
4: Belajarnya, makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai tape gitu terus gue ulang-ulang buat denger liriknya terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya satu ya masih belepotan
1: lah. Ya, tapi ya, di zaman itu.
4: Iya, pokoknya yang penting mirip aja, iya kan? Nanti mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
4: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
1: DMC. Wah. Oke.
4: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
4: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
4: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
4: Banyak pokoknya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
4: Motivasinya sih, jujur rap, pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih, ya udah.
1: Yeah.
4: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih, karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang ya udah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
4: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
1: ibaratnya. Oh, siap.
4: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
4: Nulis lagu ya.
1: Masih
4: lagu,
1: ya?
4: Untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio.
4: Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya, ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
4: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
4: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya. Ya.
4: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
4: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget. Masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912. Atau kalau mau telepon langsung 021-344-0696 atau 021-344-1499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
4: Apa? Malam ini.
1: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
5: Eh, gila. Mana aja lo lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyanyi.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop. Boleh.
2: Betul. Ya, okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Gadi Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil,
3: Mas Donil.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan, itu Mas Daniel.
3: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap, siap.
4: Pertanyaan saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Oke.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
3: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Ayu silakan langsung dengan Doni ya Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya yang bertanya kelebihan menjadi Pak Red.
3: Iya, Red ya.
6: red ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya?
6: Maksudnya ya, sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
0: Sudah kemana saja ya?
6: Baru monitor gitu, ya kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Saja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu.
6: Ya, saya menyapa buat buat.
1: Silakan Ayu.
6: Terima kasih, Bang Nijo, Pak Widi, dan saya menyerahkan pro satu rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
0: Iya ta.
1: Iya to, Mas.
0: Oke oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya, Bang Daniel
3: Donial,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Jawab ya.
7: Ya, salam saya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke, baik.
3: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya.
0: Silakan.
8: Abang.
0: Ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Kalau belum, ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima SMP kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
0: Oke.
8: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya,
0: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Janji melulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jardi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Jadi, 3
0: jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
0: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya,
3: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit. Ya.
0: Rap kata-katanya yang sulit.
3: Karena
0: gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Gitu ya.
3: Iya enggak.
1: Kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu, kan. Iya. Intuisi puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan
1: masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing. Oh,
1: okay. Betul sekali.
0: Lanjut dari Teteh Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
0: program lokal rap ya
3: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
1: Poundra Karna.
3: Ada siapa lagi ya, ada siapa ya,
0: lupa banyak juga, kayak pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Indonesia atau mungkin manca?
3: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum?
1: Malaysia, Singapura.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
0: Amin. Next.
1: Ya, amin.
0: Tapi ada rencana reunion gak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah ya?
1: Pernah
0: reuni.
1: Di acara semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
1: Eh, siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip dut ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Hati-hati,
0: muka lu jauh. Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka dengan Iwaka.
3: Ya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Panutan kita lah gitu.
0: 93-an.
3: Iya, makanya. Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya,
3: ingin kembali jadi ya gitulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto ke tenor ke apa aja bisa, pokoknya
0: bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin.
1: Oke.
0: Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono
0: bener
1: dan
0: kan?
1: Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797727912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik. Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Gitu.
3: Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah. Sebenarnya itu sih.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story Instagram WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
3: siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di seluruh platform.
3: Ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
3: Jember ya. Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga. Tapi kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu? Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah, itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya yang suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya.
2: Iya,
3: asli lo bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan. Borju lu gitu. Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu tahun berapa? Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Mm-hmm. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Ya. Oh, okay.
3: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya <soalnya. laughs> makanya. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti apa gitu ya. Itu.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya yeah, betul betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke. Okay, oh.
1: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke okay, okay. Bang
1: Andi. Ya.
3: Thank you well.
1: Salam buat adik Tasa yang bertugas di Prosatwer RI Nunukan dan juga Bung Apian Prabarat di Prosatwer RI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke Bang Andi. Siap. Terima kasih Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Yeni series lah gitu.
0: Oke, okay.
3: Lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Yeah, yeah. Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Yeah. Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Maksudnya
0: oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu.

0: kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
1: Banyak penjualnya,
0: di toko-toko mas, kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
2: OPP dong ya.
0: OPP.
2: Oke.
0: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
2: Satu-satu.
0: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
2: Iya, gitu.
1: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
2: nyanyi gitu ya.
0: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa rap referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan. Dan teknik khususnya sih gak ada, gak harus bisa sih, tapi at least lu bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti.
1: Tapi
0: gitu.
1: Itu yang susah loh.
0: Tahu ketukan. Mas Jonil, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu.
2: Denger, gitu ya. Oke.
1: Harus pas, Mas.
2: Pas ya.
0: Pas gitu. Kayak gitu lah.
2: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
2: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
2: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
0: Benar.
2: Besok kita nge-rap. Ayo, oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
1: Mas Doni lupa.
2: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
1: Tahun berapa itu, Mas?
0: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
2: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
0: Oke.
2: Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
0: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah mantap.
2: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Nggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita
1: ya,
0: sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
2: Terima kasih, Wita.
1: Sama-sama, Pak Mali.
0: Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya. Benar,
3: pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Doni, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Doni?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: Menyoroti masalah sosial.
3: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Mas Yudi, Mas Donil dilanjut ya.
0: Iya. Sama-sama. Terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang mau ditanyakan, cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh. Lagu apa tuh? Silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay, ini ada
3: penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam.
7: Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
7: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
7: Ah, saya cuma mau tanya.
3: Ya.
7: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan aku Psychology agak bingung dia apa.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa bedain ya.
1: Bisa bedain ya.
3: Antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
7: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa
0: sini okay,
7: itu
0: sih. Oke.
7: Okay.
0: Oke. Okay. Sini lagi.
3: Oke.
0: Oke, okay, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
8: Dari Bang Govinda.
0: Oke, okay, yeah, silakan langsung.
1: Bang Govinda. Langsung beli.
8: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya request. Yang terbaik, yang terlaris di program siap. Vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Siap Bang Govinda.
8: Semoga kedepannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
8: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
8: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
1: Mas Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychology
0: dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga, Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas mirip sih ya suaranya ya. Gitu ya gitu. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh kayak iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
9: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu dong, siapa bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji.
1: Tul jai na jai jatul jai ji.
0: Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya iya.
0: Po ame ame
1: belagu kuku ya. Pokoknya
0: udah la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kuku-kuku siapa kena sih kalau minum susu itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah.
2: Amin. Rezeki dilindungi
1: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Ada sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di yeah. Opa underscore Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa?
1: Channel YouTube
2: channel
1: ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya, iya.
2: Udah pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 Megal Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini. Selepas di Ruang Rindu, waduh rindu banget sama lagu itu. Aduh, Daniel Nyani, ya alhamdulillah masih sehat-sehat semua ya. Penyanyi-penyanyi kita zaman dulu yang teman-temannya itu fenomenal ya. Dulu kita ngikutin nyanyi pas waktu masih saya kecil. Sekarang kalau saya mau nyanyi itu juga itu kayak yang, wih, iya udah tua juga sekarang saya. Oke deh, setelah ini ada teman-teman Indonesia Pilihan juga informasi yang masih akan menemani Anda mendengar sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 Mega Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari ini dalam sejarah. Hari ini, 3 Juni diperingati sebagai Hari Sepeda Sedunia. Perayaan ini ditujukan sebagai bentuk kesadaran akan manfaat sepeda sebagai alat transportasi yang sehat, ekonomis, dan ramah lingkungan. Awal mula diperingatinya hari ini bermula dari pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 12 April 2018. Di mana 190 negara anggota Majelis Umum PBB membuat kesepakatan bulat terhadap kampanye Profesor Leszek Sapkowski terkait proyek-proyek akademisnya. Salah satu di antaranya adalah terkait eksplorasi sepeda dan perannya dalam pembangunan. Dengan itu, PBB akhirnya menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda Sedunia untuk mengakui kontribusi sepeda terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan, dan pendidikan. Sepeda tidak hanya menjadi alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien untuk digunakan, namun juga menjadi dasar serta motivasi gaya hidup sehat dan juga aktif. Melalui kegiatan bersepeda, kita dapat mencegah ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar kita. Hari ini dalam sejarah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tanpa dirimu ku kan selalu rapuh gitu katanya. Ya, ya tergantung sih dirimu kayak gimana. Gitu maksudnya, iya dong. Kalau kita ini mau rapuh gara-gara orang yang istilahnya nyakitin, gak ada imbal balik, terus kemudian juga kita yang selalu dan selalu gitu ya. Aduh, mendingan kuatin diri dong, jangan malah rapuh dong ya. Oke, ada informasi apa nih yang bisa kita hadirkan buat Anda mendengar dari RRI.co.id di Malang. Coba-coba tak lihat dulu informasinya. Nah, ternyata yang ini bisa nih kita bahas nih ya. Jadi Anda udah tahu kan fenomena fear of missing out. Kalau disingkat itu jadi FOMO. Ditambahin si depannya jadi si FOMO ya. Bukan si komo. Si komo bikin macet, kalau si FOMO bikin ruwet ya. Fear of missing out ini banyak sebenarnya yang bisa bikin orang itu FOMO ya. FOMO buat ikut-ikutan sesuatu. Nah, di sini yang dibahas kayaknya kecanduan gadget hingga hilangnya privasi ya. Menjadi tantangan besar generasi muda di era digital. Perubahan pola komunikasi generasi muda di era digital sekarang ini kan makin sensitif ya terhadap isu privacy dan kesehatan sosial. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Mafindo Malang meminta orang tua mulai memahami pola komunikasi anak-anak zaman now ini supaya gak terjadi benturan dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Tuh awalnya yang dibahas ya. Jadi pengurus DPW Mafindo Malang, Anak Agung Ayumira ini mengatakan, generasi saat ini menghadapi tantangan baru seperti FOMO, pubbing, sampai kecemasan privasi. Bahkan cara posting di media sosial pun beda, itu katanya. Nah, menurut Mira ini, generasi muda saat ini cenderung nggak selalu menampilkan identitas lengkap di media sosial ya. Mereka tuh lebih memilih menampilkan sisi hobi atau aktivitas tertentu dibandingkan foto diri secara penuh. Ya emang kalau misalnya kita mau nampilin foto diri secara penuh juga buat apa sih ya? Oke, kita bahas dulu yang ini ya, yang menurut beliau ini. Jadi misalnya tuh yang diunggah tuh cuman sepatu ya, cuman jam tangannya atau sebagian wajah aja. Jadi mereka pengen menjaga privasi dan membangun identitas sendiri katanya. Nah karena itu dia meminta orang tua mulai memahami tuh kebutuhan ruang privasi anak di era digital. Kadang orang tua memotret anak lalu diunggah tanpa izin. Iya nih. Ini yang sering kita bahas juga nih ya. Padahal bagi anak sekarang itu bisa dianggap mengganggu privasi mereka. Sebenarnya bukan buat anak sekarang aja bu, buat orang-orang yang sudah paham akan privasinya, mereka gak suka menampilkan foto dirinya secara gamblang. Itu gak suka sebenarnya. Kecuali mereka-mereka yang butuh validasi kali. Hey. Atau menampilin fotonya secara full tapi filternya 99%. Nah bang, gimana dong soal foto-foto orang yang suka biasanya tuh nampilin foto diri mereka, terus kemudian juga ada alasan tertentu, oh itu lain ya. Biasanya ada juga orang yang suka nampilin foto diri secara full, tapi dia ada yang pengen disampaikan pesannya di situ, itu beda. Jadi lain-lain ya. Ini kan dibahas adalah anak muda juga tuh, generasi zaman sekarang, yang kadang dengan mereka sebenarnya udah berusaha untuk menyembunyikan dirinya, berusaha untuk bikin ruang privasi buat dirinya. Nah orang tua memotret anak diunggah tanpa izin. Memang perlu izin sama anak? Perlu. Perlu dong. Selain itu dia juga menyoroti fenomena pubbing yang dilakukan sebagian besar orang yang memiliki gadget. Pubbing tuh kebiasaan terlalu fokus ya pada ponsel hingga mengabaikan lingkungan sosial sekitar ya. Jadi mereka ini terlalu fokus sama perangkat digital sehingga hubungan sosial sehari-hari itu jadi terganggu katanya. Nah sebagai solusi,
Mavindo ini mendorong masyarakat mulai menerapkan etika penggunaan gadget di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dulu ya. Jadi kalau sedang kumpul sama keluarga tuh harus buat aturan. Handphone bisa disimpan dulu atau minimal layarnya dibalik supaya nggak tergoda melihat notifikasi. Bang, katanya kalau layarnya dibalik tuh tanda-tanda orang selingkuh. Ntar dulu. Ini kan diomongin ini ya kan. Kalau lagi kumpul keluarga, minimal layarnya dibalik tuh katanya. Kenapa? Supaya tidak tergoda melihat notifikasi. Kan kalau ada chatting gitu kan kita langsung, oh iya ada siapa tuh, ada pesan apa tuh. Nah, dia juga menyarankan masyarakat mengatur waktu penggunaan media sosial supaya nggak berlebihan. Kan sekarang udah ada fitur pembatasan akses ya di ponsel yang bisa dimanfaatkan tuh.

Kalau emang butuh, dibilang butuh ponsel, butuh. Karena memang itu, ya gimana, kita sehari-hari berkaitan dengan benda tersebut, dengan segala macam apa softwarenya yang ada di situ, segala macam aplikasinya yang ada yang kita pakai. Orang sekarang misalnya mau online juga, buat apa aja bisa. Dia mau belanja, dia mau berdagang secara online juga bisa. Jadi sekarang yang dilihat tuh apa yang kita lakukan dengan alat tadi itu. Dia kan cuma alat sebenarnya, ya. Bukan hal yang istilahnya kalau gak ada dia kita bakal mati, kan. Gak seperti itu. Beda sama oksigen. Gak ada oksigen, gak bisa napas kita. Tapi kalau gak ada ponsel, yaudah kita bisa tunggu dulu. Ya, ngomong aja tuh gampang, Bang. Ya, emang. Makanya kerjaan saya ngomong bukan praktek. Cuman yang saya omongin biasanya udah saya lakukan, ya. Oke, kita next, lanjut lagi yuk dengan lagu-lagu Indonesia juga, informasi yang masih akan menemani Anda nanti. Dan tadi tuh bisa Anda cek di rri.co.id, yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

Bagi pecinta makanan manis, pasti tidak asing mendengar kata gula likapas. Warga Indonesia mungkin mengenalnya dengan sebutan arum manis. Sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut cotton candy. Tahukah Anda? Ternyata penemu dari gula likapas ini adalah William James Morrison yang berprofesi sebagai dokter gigi. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan-makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang biasanya mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan yang manis. William memang suka mempelajari teknologi kuliner, sehingga ia berpikir untuk membuat proyek kuliner bersama temannya yang bernama John C. Wharton, seorang konveksioner atau penjual permen. Mereka membuat proyek bersama-sama dan keduanya membuat mesin permen elektronik yang sudah didesain dan juga sudah dipatenkan. Kegunaan mesin ini dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat melelehkan gula. Gula tersebut dilelehkan dan terus diputar sampai berubah menjadi kapas.

Yo Petunes dengan judulnya Tak Bisa Ku Percaya. Sekarang banyak hal-hal yang muncul yang gak bisa kita percaya begitu aja ya. Oh ya, mungkin ini berkaitan dengan informasi yang satu ini pendengar. Jadi budaya viral kini semakin mempengaruhi pola respons sosial masyarakat. Viralitas di media sosial dinilai mulai mengubah cara masyarakat mencari keadilan dan membentuk respons sosial. Kondisi ini berbahaya bagi pembentukan karakter generasi muda. Alright, let's see. Jadi kalau nggak viral, seringkali nggak dianggap penting gitu ya. Itu yang menjadi kemirisan kita sekarang. Ini dikatakan dosen ilmu komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Arief Budi Prasetya, hari Rabu ini tadi. Dia mencontohkan fenomena no viral, no justice menjadi salah satu dampak serius perkembangan media sosial di Indonesia. Menurutnya, media sosial kini juga melahirkan budaya cancel culture hingga perundungan massal yang dilakukan netizen terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Jadi ketika sesuatu itu viral, respons masyarakat bisa luar biasa, bahkan sampai bullying massal. Nah, Arief mengatakan generasi muda saat ini hidup dalam sistem digital yang membuat validasi sosial semakin bergantung pada perhatian publik di media sosial. Jadi kita hidup dalam budaya yang mengejar viralitas, validasi sosial, sampai flexing. Dia menilai kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit berpikir kritis karena terbiasa mengkonsumsi informasi singkat dan instan. Nah, tantangan terbesar sekarang adalah banjir informasi, tapi kemampuan berpikir kritis justru menurun. Selain itu, Arief juga menyoroti ancaman cyberbullying terhadap anak-anak dan remaja yang kini semakin mudah terjadi di ruang digital pribadi ya. Yang bahkan orang tua sering tidak tahu apa yang terjadi kepada anaknya di media sosial. Menurutnya, perlindungan terhadap generasi muda tidak cukup hanya dengan pembatasan penggunaan gadget, tetapi juga perlu penguatan etika dan norma digital di lingkungan keluarga. Tetap kan berarti kan, etika dan norma harus tetap jadi benteng utama meski mereka hidup di era digital. Ya emang dimanapun ini pak. Gini deh, orang itu kan makanya pertama kali kalau misalnya ada HRD gitu ya, orang nerima kerja gitu ya. Makin kesini tuh orang makin sadar loh. Kebanyakan yang akan difikirkan, yang akan dipertimbangkan adalah orang yang di garis bawah itu yang mau belajar tapi etika dan moralnya bagus, daripada orang yang pinter tapi breng brong. Ini Radio Republik Indonesia sih, jadi saya harus ngomongnya halus gitu ya. Pintar tapi gak punya etika, bikin pusing pasti, setengah mati. Kenapa? Orang pintar gak punya etika, dia makin gampang buat minterin bosnya. Bakal makin gampang bikin bosnya kelihatan bodoh. Karena dia pintar buat memutar otak, untuk memutar lidahnya, untuk memutar kenyataan yang terjadi. Ya gak sih? Tapi kalau orang yang mau belajar, dalam tanda kutip di sini, dia mungkin kurang pinter di awal, tapi kemudian nextnya dia mau belajar untuk jadi orang yang berkembang di situ, tapi etikanya bagus, insya Allah nih orang nih yang bakal dipertahanin. Kenapa begitu? Cari orang yang etikanya itu emang dari awal udah bener. Susah pak. Bener. Yang pinter banyak. Yang ngakalin anggaran banyak noh, anda lihat noh. Banyak kan? Itu yang kelihatan loh. Belum yang masih terlindung ya, di balik ketiak ibunya. Ibunya siapa mas? Entah ibunya siapa. Entah ibu kepalanya. Entah apa. Ya begitulah. Jadi Pak Arief tadi mengingatkan teknologi itu seharusnya menjadi alat. Ya, sekali lagi menjadi alat untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan justru ngebentuk manusia ini kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Dimanapun Anda berada, teknologi apapun yang Anda pakai, kalau etikanya udah bener duluan, ya
kayaknya semua orang juga bakal sepaham gitu ya. Kalau etikanya udah bener duluan, dimanapun kita berpijak, ya semuanya bakal kita pertimbangkan untuk nggak aneh-aneh di situ gitu loh.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sis.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Sumbang dari The Massive dengan judul lagunya Tanpamu Mengakhiri. Berjumpa kita untuk malam-malam ini di Temang Tempa Indonesia, juga informasi dengan sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat kali ini. Sesaat lagi pukul 23.24 kami akan hadirkan Jazz Music dengan lagu-lagu memori mancanegara juga info ringan untuk menemani Anda mendengar masih di edisi hari Rabu kali ini 3 Juni 2026. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Karena informasi dan inspirasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ASOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar, ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya, sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Rabu kali ini 3 Juni 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026, dari Jalan Cadipanggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, kami sampaikan ragam acara untuk Malang pagi ini. Kami awali dengan Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi, dan kami rangkai dengan berbagai informasi dan musik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, dan dilanjutkan dengan dialog interaktif Malang Menyapa dalam Malang pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anda dapat ikuti rangkaian informasi dalam Jatim hari ini. Kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, dan kami akan lanjutkan dalam Malang siang ini dengan dialog interaktif. Dan kami akan bergabung kembali bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 11 untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Diah Laras beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali Mutiara Pagi hari ini kembali hadir di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini seperti biasa saya juga akan mengundang Anda bergabung melalui WhatsApp kami di 081-555-6915. Anda bisa mengirimkan teks, voice note ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama begitu ya. Dan untuk hari ini seperti biasa di hari Kamis bersama dengan Ustadz Dr. Haji M. Amsyono QASHSIG MSI atau Ustadz Amsyono pagi hari ini yang akan membahas satu tema yaitu mewujudkan kedamaian. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama kami Ustadz Amsyono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini Ustadz Amsyono.
2: Alhamdulillah. Ini bagus sekarang ini.
1: Alhamdulillah, lancar mudah-mudahan.
2: Iya, terang ini.
1: Baik.
2: Terang sekali.
1: Okay. Ustadz, pagi hari ini temanya tentang mewujudkan kedamaian. Nah, ini mengapa diangkat dan juga seperti apa mukadimah yang ingin disampaikan pagi hari ini? Monggo silakan Ustadz.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Masyiral muslimin wa kibratal mu'minin, pendengar RRI pun berada. Alhamdulillah di pagi yang indah dan cerah ini udaranya sedikit sejuk ya, bukan cenderung dingin, sampai 21 derajat. Masya Allah. Kita mudah-mudahan selimut kita taruh dan subuh sudah kita lakukan, dan sekarang kita lain dalam rangka saling mencari ilmu ya, menambah barokah. Mudah-mudahan hidup kita juga semakin barokah, hidup kita semakin barokah, hidup kita dan keluarga kita serta anak-anak kita juga semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang perdamaian. Jadi lagunya Nasi Mario pasti ingat ya. Perdamaian, perdamaian, damaian, perdamaian. Kenapa kok kita ngambil topik perdamaian? Nah, sekarang dunia sedang terguncang karena perubahan geopolitik ya, di Iran bersama Amerika dan Israel berperang melepaskan peluru kendalinya, kemudian merembet ke Timur Tengah, negara-negara lain, dan juga dikhawatirkan juga ya, berimbas sampai ke timur, sampai ke Indonesia. Oleh karena itu, perdamaian ini sangatlah penting bagi kehidupan manusia agar supaya dunia ini tetap berada pada kontrol yang keseimbangan yang sangat dibutuhkan, sehingga tidak dunia ini tidak bergoyang. Bagaimana disampaikan firman Allah, idza zulzilatil ardu zilzalah, ya saya khawatir apabila bumi ini bergerak bergoncang, maka berarti kiamat sudah akan datang. Ya mudah-mudahan bukan karena ya, perang yang sedang terjadi, mudah-mudahan kiamat masih jauh. Kasihan Mbak Lan. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih perdamaian atau damai ini? Damai ini sebuah keadaan yang tentu kondusif, sentosa, yang artinya semua yang ada di dalam lingkungan, ada di dalam median masyarakat itu merasakan tentram, nyaman, aman, dan kondisi kondusif. Jadi tidak terjadi sesuatu. Nah, perdamaian ini apa implikasinya ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita harus mulai dari diri sendiri. Berkata tidak menyebabkan sakitnya orang lain. Nah, inilah, ini penting. Ya. Sebab Rasulullah hadis ini riwayat Bukhari Muslim, apapun alih sahih ketentuannya luar biasa ini. Nah, jadi An Abdillah bin Umar ya. Umar ini Ibnu Amru radhiyallahu anhu. Artinya Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adapun ya, seorang muslim itu ya, man salima, apabila dia selamat dari muslim, gangguan muslim yang lain. Nah ini, jadi al-muslimu, adapun seorang muslim, manakala dia selamat, man muslimah, orang atau orang yang selamat dari muslim yang lain. Selamat nulisanihi dari lisannya, wayadihi dari tangannya, atau dari kekuasaan. Nah itu disebut dengan damai ya. Jadi, kapan itu mulainya dari diri sendiri. Kalau kita sudah bisa ngomong dengan baik, tidak menyakiti hati orang lain, nah ini berarti salah satu waktu kedamaian pasti ada. Kemudian dari diri, dari perbuatan, dari tangan, dari perbuatan, dari jabatan, dari kekuatan. Kalau kita bisa membuat orang nyaman, membuat orang damai, membuat orang setosa, itulah yang disebut dengan kedamaian. Kedamaian. Nah, menjaga ucapan dan perbuatan ini adalah merupakan kunci kerukunan sosial. Yeah. Masyarakat yang damai akan melahirkan bangsa yang kuat dan sejahtera. Itu pasti. Nah, sekarang kita tahu sendiri, Indonesia, pemerintah kita yang dipropori oleh presiden kita sedang ya bongkar-bongkar. Mudah-mudahan selesai tidak terlalu lama, sehingga kesejahteraan, kemakmuran betul-betul dirasakan oleh masyarakat kecil seperti kita ini. Kemudian, kenapa kita kok harus berdamai, harus selalu damai, dosa nyaman? Karena Allah memerintahkan manusia untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Ya. Sebagaimana dikirimkan di dalam Quran surat Al-Imran, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, kata Allah, waqtasimu, berpegang teguhlah kamu kepada siapa? Bihablillah, kepada tali Allah, jami'a. Ya, dan janganlah kamu semuanya makin berteguhlah bihablillahi jami'a, semuanya waqtasimu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya, wala tafarruqu, dan jangan kalian bercerai. Kenapa kok Allah mengatakan begitu? Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat Allah juga mengatakan, ya ayuhan nasi inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabila lita'arafu. Jadi hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua min dzakarin wa untha, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kami menjadikan kalian pula syu'uban. Syu'uban ini bersuku-suku, wa qabail, ya, berbangsa-bangsa. Bersuku-suku, syu'uban, syu'uban itu berbangsa-bangsa, wa qabail dan bersuku-suku. Kita arafu agar kalian saling mengenal. Ini Allah mengenal, ya. Oleh karena itu, karena sudah perintah, maka kita sebagai makhluknya harus betul-betul melaksanakan ini perdamaian. Jangan membuat sebuah kerusakan di bumi yang kita tempati. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan kita, hadis ini riwayat Muslim, ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la tahasadu wa la tanajju wa la tanaghabu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahul Muslim. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an hadis ini, dan perawinya adalah Sahih Muslim, ya. La tahasadu. Jangan kamu paling mendengki. Nah ini. Ya, di antara kalian. Wa la tanajju, dan juga jangan kalian menaikkan harga untuk menipu. Ya, ini apa ini, silakan di analisa sendiri, ya. Wa la tabaghu, dan jangan kalian paling membenci, paling membelakangi. Wa la tanabaru, paling belakangi. Ya. Kemudian wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kalian menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya. Okay. Nih, apa maksudnya ini? Artinya dengan berjualan ini harganya saya ambil pati-patipatan ini, padahal banyak. Tidak boleh, ya, harus juga selalu aja mengajarkan kita, ya, berniaga dengan cara yang jujur, tidak terlalu mencari keuntungan yang banyak. Ya, kita tahu lah melalui media sosial yang kita sekarang tahu itu, tentang CPO, tentang kelapa sawit, tentang nikel dan lain sebagainya, ada penolong dan di dalamnya, sehingga merugikan negara dan masyarakat, ya. Ya, jadi wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian ibadallah, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Nah, oleh karena itu, dari kesimpulannya semua, Islam melarang kita melarang bentuk apapun juga namanya permusuhan dan perpecahan. Persaudaraan merupakan fondasi kuat bagi persatuan dan bangsa. Dan kehidupan damai, judul kita ini, terwujud apabila

0: pemerintah Indonesia bahkan sampai kepada seluruh umat manusia di dunia ini dari Indonesia. Makanya Pancasila ini yang diperingati kemarin tanggal 1 itu adalah sebagai apa itu ya, sebagai pembuka sebenarnya ya. Kalau itu bisa diterapkan, diaplikasikan di dunia, maka dunia itu akan menjadi damai. Buktinya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam-macam suku, bangsa dan lain sebagainya, tapi tetap satu di bawah naungan NKRI. Ideologinya Pancasila sebagai dasar negara ini, sehingga dengan Pancasila kita sampai sekarang, mudah-mudahan sampai ilahi amin kiamat, Indonesia tetap seperti yang sekarang, damai, aman, damai, sentosa, dengan rezeki, dan mudah-mudahan rezekinya juga banyak macam, terutama dari sumber daya alam yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Saya kira itu, Mbak Karen, ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz Amsyono tentang mewujudkan kedamaian begitu ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, saya undang Anda melalui WhatsApp di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks atau telepon di nomor WhatsApp yang sama, atau juga bisa di 495850. Pagi hari ini ada pendengar pertama yang gabung melalui WhatsApp. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo mengirimkan teks pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Amsyono, semoga diberikan sehat selalu, kedamaian dalam hati, dan dimudahkan segala Amin. Urusan dunia akhirat. Amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana solusi cara menghadapi istri yang hatinya keras? Maaf, bukannya membuka aib dalam rumah tangga, karena insiden ini seringkali hanya modusnya kesalahpahaman. Demikian, terima kasih, mohon penjelasannya. Monggo sih.
0: Iya. Ini kembali ke wadah masa lain. Ya apa itu? Jadi ini Mbak harus disusuri betul ya. Tidak boleh istri ini matur kepada suami itu keras. Bahkan sampai itu baunya surga tak dapat itu Pak. Ya ini masuk baunya surga tidak dapat itu masuk nuzul durhaka dengan istri yang bentak-bentak kepada suami ya. Kemudian apalagi berani ya sampai ngusir-ngusir masa Allah na'udzubillah tadi itu bukan wanita soleh ya. Tolong itu dituturi Pak Irikan, kalau perlu belikan buku-buku lah, buku-buku yang menyangkut tentang tugas dan kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga. Ya kalau tidak malas badannya ya berdasarkan jangan dari Pak Popo atau jangan dari suami. Nah, itu dasarnya adalah buku. Saya ingin mengajak engkau untuk menuju surga bersama-sama. Kita kan ingin masuk surga bersama-sama. Kalau kita masuk surga cuma sendiri kan enggak enak. Kita ajak istri kita kan itu kan bersama besok seperti di dunia. Di surga kembali bersatu, tentunya harus saling saling perspektif diri ya. Juga ya maaf Pak, sebagai seorang suami kita ini juga harus kenapa istri bisa seperti itu, juga harus kita juga introspeksi ya, kok sampai begini begitu istri kita, kenapa? Jadi sama-sama ini ya. Sama-sama saling apa, menilai diri dulu, kemudian nah biasanya memang istri itu kan memang dicipta Allah dari tulang rusuk kita yang bengkok. Nah tugas seorang suami untuk meluruskan acara bengkok dan diluruskan ini, tapi dengan cara yang sangat pelan sekali, jangan sampai patah ya, kalau patah itu dendam. Ya jadi nasihati dengan baik, berikan wawasan tentang keagamaan, tentang syariat, bagaimana tugas dan kewajiban seorang ibu sekaligus seorang istri yang dengan sekaligus sebagai teman di dalam menjalankan hidup di depan rumah tangga. Itulah makanya sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud, bisa tercipta dalam sebuah rumah tangga kalau ibaratnya botol dengan tutupnya itu sejalan,

0: anak tepatnya gelap. Botolnya yang diberi tutupnya, dia masuk dan seperti itu. Dan bahagia tidak berarti monoton. Oh, di rumah tangga itu pasti terjadi pertengkaran. Itu aja. Tapi kalau setiap hari besar, loka juga. Kontinu, patu, terus. Untuk apa? Dan membuat kita tidak nyaman. Buat apa dipertahankan? Misalnya, dan seperti itu ya. Nah, jadi, semua harus saling introspeksi diri, menyadari bahwa setiap kita ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada sesuatu kekurangan. Nah, ketika kita menyadari kekurangan masing-masing itu, di Al-Quran kan, wa'ashiruhu nabil ma'ruf fa'in tarih tumuhunna fa'atan tarihin say'an wa yaja'allallahu fihi khairan katsira kan itu. Jadi, pergaulilah istrimu dengan baik. Sebaliknya, maksudnya mukhalaf pasnya, pengertian terbaliknya juga, istri harus memperlakukan jadi dengan baik pula. Kalau ada ditemukan dalam kehidupan watak karakter ya, sifat suami atau watak karakter sifat itu untuk kita tidak senang dengannya, maka hendaklah sabar dan tabah, sebab dibalik kelemahan kekurangan yang ada pada masing-masing kita ini, Allah akan memberikan keutamaan itu. Jadi harus tidaknya andaranya tetap kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya, gitu ya.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Suko di Krian Sidoarjo sudah ditanggapi untuk pertanyaan pagi hari ini. Kemudian ada juga Bu Rina di Singosari. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah mengalami konflik dengan tetangga sampai bertahun-tahun kita nggak saling menyapa. Nah, di dalam Islam ada nggak batasan waktu untuk mendiamkan seseorang? Dan gimana langkah awal yang dianjurkan untuk memulai perdamaian kalau kedua pihak ini sama-sama merasa benar? Terima kasih.
0: Iya. Innamal ahmar, innamal mu'minuna ikhfatun. Fa'aslihu baina ahawaikum. Itu kan Al-Hujurat itu. Ayat 10 kalau tidak salah itu ya. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Nah, kalau ada perselisihan di antara keduanya, maka muslim yang lain harus mulai mendamaikan. Untuk kena diadu gitu. Ya, dan batasnya mendiamkan orang itu tidak nyapa, batasnya 3 hari maksimal itu. Kalau keempatnya tetap tidak nyapa, paling maksimal, maka ibadahnya percuma itu. Ya, ya, makanya. Dan nanti kalau sudah Purina ini berdamai, maka banyak istighfar, taubat kepada Allah. Apa yang sudah terjalani itu supaya ya tidak menjadi dosa yang terus menghantui. Bahkan pahalanya tidak ditulis oleh Allah, tidak diberikan. Apa-apa kita memutuskan namanya alih silaturahim. Dan sudah jelas masalah silaturahim. Layak dulu jambat tak potir, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Namanya karena itu dirinya orang saya cari orang ketiga untuk mendapatkan. Ya, jadi lebih baik mana dirinya? Insya Allah dunianya kita selamat, kita lebih akhirat. Yang penting selamat akhirat. Dunia ini apa sih ya? Gak usah saling menjaga apa, menjaga gengsi, menjaga saya gak salah. Justru gak salah kemudian meminta maaf, itu yang lebih abdol. Ya. Jadi kemudian, karena ketika kita seperti orang yang di apa, kita minta maaf kepada orang lain itu ternyata tidak memberi maaf kepada kita, batasannya 3 kali itu. 3 kali minta maaf, tetap 3 kali minta maaf, tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap. Setelah keempat, ketiga kalinya, secara langsung ini ya, sudah. Karena kita juga punya perasaan juga ya. Kita punya perasaan. Kemudian cari orang lain untuk mendamaikan itu tadi. Nah, dengan orang lain, Pak. Kemudian, habis poinnya. Kemudian yang menurut ulama pelitungnya ya, kirimi fasihah juga ya. Mudah-mudahan dia nantinya berubah, artinya menjadi damai lagi. Jadi memang berat itu hubungan dengan kita ini, bertetangga ya. Hubungan sampai pertengkaran. Makanya menahan itu salah satu ciri daripada takwa itu diantaranya. Wal'afina, amin nasalik, memberi maaf kepada orang lain, atau yang salah ini memberi maaf lebih dulu, itu lebih afdol, lebih menyadari diri. Insya Allah Allah akan dirinya dengan lain daripada yang lain. Ya, saya kira itu ya, Bu Rina ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Rina di Singosari. Ada juga Bu Dewi di Pakisaji. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya seorang ibu yang sering menghadapi perdebatan anak-anak remaja di rumah. Kadang emosi bikin suasana rumah jadi gak damai. Ada gak Ustadz teladan Rasulullah untuk menghadapi anggota keluarga yang beda pendapat supaya suasana rumah tetap tenang dan penuh kasih sayang? Terima kasih. Monggo, silakan.
0: Diskusi kalau merebut kemenangan itu setan, Bu. Ya, artinya setan bermain. Ya, disampaikan aja bahwa kalau diskusi bukan menang-menangan. Ini kuncinya di situ. Ya, makanya di situ Allah kan menyampaikan utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'dzah wal mau'izah silakanah wa jadilhum billati lahkan. Ajak mereka dengan cara yang hikmah yang baik, yang dengan toleransi yang sangat tinggi gitu loh, dengan cara merayu. Kalau itu memang orang-orang yang perlu kita beri apa, ajak untuk kebaikan. Yang kedua, dengan mauidhatan, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, tadi dengan rayuan ya, dengan agar mereka semakin sadar. Yang kedua, dengan cara menasihati. Yang ketiga, wajadilum dilatihkan dengan cara diajak berdiskusi. Tapi berdiskusi, bermujadalah itu bukan untuk menang-menang, tapi mencari solusi ketika ada persoalan, masalah yang harus memang dipecahkan. Bukan pinter-pinteran. Ya, ya, itu harus diingatkan itu kepada remaja-remaja itu. Saya juga sering dulu ya, masih muda juga. Karena kalau ada kajian-kajian, misalnya kajiannya tentang cinta, kan mereka kan, ya ini kan dunia sangat, kita bercinta, berpacaran. Tapi kita harapkan, ya artinya jangan kaku. Ya memang dunia kalian. Atau menurut agama haram hukumnya. Nah, kalau semua haram-haram, mereka sebenarnya waka untuk beragama. Nah gitu kan, waka untuk mendekat kepada syariat kan gitu. Ya artinya, iya oke dunia kalian, tapi yang dijaga. Jangan sampai maksiat, jangan sampai lupa, jangan sampai melakukan baik itu dosa kecil, apalagi dosa besar. Wala taqrubu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Dekat zina artinya bukan melakukan hubungan badan, tapi mendekati zina aja tidak boleh. Ya, yang bukan muslimnya saling tatap itu zina mata, namanya sebetulnya. Jadi diberi penjelasan yang masuk akal Bu. Ya, karena remaja itu kalau tidak masuk akal biasanya, wah itu kan dulu, sekarang beda lagi juga. Artinya menyesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang berkembang sekarang ini. Itu yang penting ya. Karena remaja sekarang tidak seperti zaman saya dulu. Dulu kan kalau sudah dimarahi orang tua ya begini. Dulu ya, nunduk namanya kepala. Sekarang ya, anak dimarahi itu ada yang seperti itu. Kalau ada masih ada seperti itu, wah luar biasa nanti. Jadi itu anak-anak soleh betul dan solehan. Om sekarang yang dimarahi itu bantah kok ya. Itulah, karena faktor teknologi yang sudah merambah sampai ke tulang sumsum istilahnya itu ya. Lalu ya, jadi carikan apa mereka solusi yang memang sesuai dengan alam mereka. Jangan terlalu di intimidasi, jangan terlalu dikitang ya. Tapi ya mereka ketika berdiskusi begitu, tolong sampaikan, jangan mencari menang-menangan pada kepandaian dan teman-teman ya. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan menemukan solusi. Kemudian yang kedua, kalau sudah itu apa, solusi itu ada ya, tinggal tawakal kan itu kan. Perbanyaklah bukan diskusi tapi musyawarah. Kemudian kalau sudah ada keputusan, maka tinggal tawakal kepada Allah, gimana nih menyerahkan segalanya kepada Allah, anak pola lah yang nanti akan memberikan penilaian. Oke?
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Dewi di Pakis Haji. Ini lanjut lagi Ustadz, ada ini kayaknya lebih ke rumah tangga lagi nih kayaknya temanya. Ada hamba Allah di ending mobile 0036, tidak disebutkan namanya. Saya pernah pergi sendiri ke Ustadz. Jadi mungkin pergi ke seorang Ustadz gitu, Ustadz Amsyono, konsultasi curhat rumah tangga. Nah belum cerita lengkap, tapi beliau sudah tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga saya dan yang dikatakan semuanya benar. Kemudian Ustadz itu mengatakan bahwa rumah tangga saya tidak bisa diselamatkan kecuali pasangan mau berubah. Kemudian saya diberi air minum yang ada doanya dan kertas berisi doa agar saya dijaga dari suami. Bagaimana hukumnya datang ke Ustadz dengan cara yang seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Saya susah menonton kemudian. Kalau datang ke Ustaz itu tidak ada masalah. Kalau pakai kran itu namanya masih wakil air. Ya, sebenarnya upaya tetap harus ini. Itu kan kalau doa-doa itu dari Al-Quran, dari hadis Rasul, itu masih dalam koridor yang benar ya. Artinya yang sesuai. Tapi kalau sudah raja-raja, kalau raja-raja itu bukan raja ya, tapi raja. Raja itu lamalit, gitu kan. Kemudian ya, alif, itu raja kan. Nah, kalau sudah seperti itu sudah. Karena dulu, kalau ingin tahu di tafsir surat al-jin. Surat jin, bukan al-jin. Surat jin itu. Itu dulu ceritanya, iblis itu ingin mencuri rahasia Allah Mahfud. Rahasia Allah Mahfud apa? Ya Al-Quran itu. Nah, jin itu makanya di langit kalau ada yang meteor juga sih. Yang mau mengatakan meteor. Tapi kalau tinggi sekali, kemudian ada kayak bintang pindah ini lah. Bintang pindah, itu sebenarnya iblis yang sedang mengintip mencari rahasia Allah Mahfud yang itu dilempar ya. Sehingga mereka tidak utuh ketika mencuri Al-Quran, mencuri raja itu, dan bentuknya ya raja-raja itu. Nah kalau seperti itu, mohon maaf, itu berarti ya masuk syirik gitu ya. Tapi kalau itu Al-Quran, misalnya, Quran tidak taubah, kodja akum rafil, ditulis, kemudian diminumkan, ya itu masih dalam ulama-ulama ahli sunnah itu masih mentolerir. Tapi dengan catatan ibu jangan sampai seakan-akan yang bisa menyembuhkan itu ustaznya ya, bukan ya. Semua yang menyembuhkan Allahumma rabban nasi, Isfi antas syafi, jadi Allah itu penyembuh ya, antas syafi la shifa illa shifauka, dan tidak akan sembuh penyakit seseorang kecuali Allah yang menyembuhkan. Nah itu harus yakin itu ya. Jadi seperti itu Bu. Nah itu hanya wasilah perantara aja, melalui air yang itu ditiupkan itu ya. Sebab ada metode kimian namanya. Aplin Toffler pernah meneliti itu, namanya metode kiriman. Ketika seseorang itu dikirim wiritan dengan kalimat-kalimat istirahat, kalimat baik-baik, La ilaha illallah, kemudian dicipkan ke air, dan diteliti melalui metode kiriman ini, melalui ditampu dengan zat-zat kimia, ternyata air ini berubah menjadi warna ungu. Warna ungu atau biru ini adalah warna ya kesenangannya malaikat itu. Jadi merupakan representasi dari kebaikan. Tapi ketika suruh misu-misu, kemudian ditutupkan ke air, ternyata ketika air ini dicampur dengan cairan-cairan kimia, ini penelitian ini. Kemudian ternyata warna merah menyala. Dan merah ini sebagai representasi dari kemarahan, dari kejelekan. Nah, jadi itu lah, Mek. Jadi bisa tamatan metode kimia ini tidak dikembangkan karena di situ ada tahayul-tahayulnya katanya. Tapi kalau hanya untuk kebaikan dalam rangka kita berhati-hati ya, kita tidak ada masalah. Ya, seperti itu Bu ya. Hmm. Jadi tolong yakin bahwa itu hanya wasilah perantara aja. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Terima kasih untuk ending mobile 0036, hamba Allah sudah ditanggapi oleh Ustadz Amsyono pagi hari ini. Ada juga yang di Turen, ada Pak Abdul Rohman. Assalamualaikum Ustadz, di tempat kerja saya sering ada persaingan yang tidak sehat. Ada yang menjatuhkan teman untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, gimana caranya agar persaingan tetap sehat dan tetap menjaga hubungan baik, jadi lingkungan kerja tetap aman dan damai. Terima kasih.
0: Sama seperti saya di waktu kerja. Jadi begini sebenarnya, kodok kodan itu Allah yang lain, tapi kita harus berusaha tetap. Jangan pasar bongkuan itu, aku kasih tujuan, tak tujuan, peraturannya jangan. Akhirnya ini mematikan kreativitas dan inovasi. Gitu. Tetap kita berkreativitas, berinovasi di dalam kerja itu, mencari terobosan-terobosan yang sehingga memudahkan dan bahkan menghasilkan di dalam sebuah organisasi kerja itu kan itu kan. Nah, perkara orang lain juga berkompetisi. Ya ada apa-apa yang penting kompetisi yang sehat. Nah, sekarang ini zaman sekarang kompetisinya nggak sehat ya. Satu, saling mewakili, masuk ke atasan ini dengan. Yang kedua, pakai dukun. Supaya kita ini. Nah, ada yang sampai dari negatifnya. Bagaimana supaya si ini pejabat ini saya ingin menggantikan ini supaya mati. Nah, sampai begitu kadang-kadang itu ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa persaingan di dalam dunia kerja itu hal yang wajar, kompetisi itu. Karena ingin semua, dan ya, secara manusia orang kan ingin semua mendapat jabatan yang lebih tinggi dari yang. Sehingga kalau ada motivasi ingin memegang jabatan yang lebih tinggi dari yang dipegang sekarang, berarti orang ini sehat. Kan ya? Sehat. Kenapa? Ya artinya apa? Semangat kerjanya ya tinggi kan itu kan, kemudian inovasi kreativitasnya juga tinggi. Nah, lain dengan orang kreativitasnya rendah, inovasinya bahkan di dalam dunia kerjanya dia males ya, cuman nunggu, tidak mau berkreasi misalnya. Nah, yang dicari, yang diharapkan jabatan yang tinggi. Nah, ini sangat-sangat luar biasa jeleknya itu. Nah, ini secara Bapak, tapi ada amalan Pak yang Bapak nanti bisa dibaca setiap hari itu apa Al-Falaq dan namanya apa Al-Daini. Nah, apa itu pokoknya Al-Falaq dan itu dijadikan wiritan. Jadi misalnya mau berangkat kerja baca itu setelah sholat itu dari al-falaq lah dulu al-falaq kemudian al-falaq amnas itu dibaca dijadikan bacaan gitu. Insya Allah kalau dia tetap ngotot ya nanti akan mental ada di sini ya Pak ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Abdul Rohman. Nah, ini mudah-mudahan bisa diterapkan, tetap semangat ya. Harus tetap berkreativitas ya di tempat kerja, jangan sampai akhirnya jadi kemunduran gitu ya Ustadz ya dalam hal pekerjaan iya, karena ada yang mau menjatuhkan gitu. Semangat Pak Abdul Rohman di Turen ya. Kemudian ada juga tidak disebutkan namanya, hamba Allah ending mobile 1025. Ustadz, saya izin bertanya terkait menyikapi orang tua yang selalu mengatur anak laki-lakinya padahal sudah berumah tangga. Sampai masalah kontrakan juga beliau selalu tidak setuju dengan alasan ada rumah kosong yang ditempati adik iparnya. Sedangkan kami ingin belajar mandiri, ingin merasakan suka duka berumah tangga. Mohon solusinya Ustadz, karena kami sering disidang sama orang tua, disidang dalam tanda kutip. Monggo silakan Ustadz.
0: Ini perlu omong Mbak Laras ya, perlu omong-omong khusus ini, gak bisa melalui udara ini. Karena saya kan harus berpikir pada berbanyak ya. Maaf ya. Kalau secara setimpal saja begini, sebenarnya orang tua tidak boleh ketika anak sudah nikah itu mereka tidak punya negara sendiri sebenarnya. Punya aturan sendiri, punya tugas dan kewajiban sendiri sebagai suami, sebagai pimpinan rumah tangga, juga sebagai pendamping. Baru kalau mentok, jadi ada mentok, baru konsultasinya minta kesehatan orang tua. Selama anak ini bisa menjalankan roda apa rumah tangganya dengan baik, orang tua tidak usah terlalu ikut-ikut masuk ke dalamnya. Itu namanya, ini yang menyebabkan banyak perceraian kan di situ itu. Dulu tahun berapa itu? Banyak sekali itu, karena orang tua yang terlalu banyak ikut campur urusan. Nah anaknya beli TV aja, ini persoalan yang pernah saya tahu. Dia beli TV anak, itu gak ngomong dengan istri ya. Malah ngomong dengan orang tuanya, ini salah besar ini. Seperti ini. Makanya penyebab perceraian itu yang paling banyak dulu tahun berapa ya saya lupa itu karena orang ketiga, orang tua, bukan pil atau bukan mil, bukan pria idaman baik atau wanita idaman, tapi karena orang tua terlalu ikut campur ke dalam urusan. Saya sering menyampaikan ketika kebanika dulu ya, tolong orang tua ya, bukan ibu bapak ya, jangan sampai anak ini sudah sekarang dengan atas kita berarti dia juga harus belajar membangun rumah tangga sendiri, ya jangan dicampuri, ya karena kalau dicampuri mereka tidak akan bisa dewasa dewasa, hanya bergantung pada orang tua, nah itu kan, ya, kalau kecuali mereka minta nasihat, ya, itu baru orang tua melakukan kegiatan atau menyampaikan apa yang diinginkan anak. Tapi kalau selama tidak dibimbing, ya jangan. Nah itu ya, itu ya. Jadi makanya ini maaf perlu ngomong-ngomong kita khusus ya agar supaya tidak salah dalam menerapinya agar tidak salah gitu loh.
1: Baik. Mungkin bisa nanti dikasih nomornya Ustadz Om Syono gitu kali ya?
0: Boleh. Tapi anu ya. Saya akan ngajar ya, jadi nanti jangan sampai ini. Mohon maaf, bukan kalau saya tidak ngangkat, bukan berarti tidak apa, pemirinan ya. Saya juga masih ngajar ini, nanti setelah jam 6 saya selamanya di sebelah hati.
1: Besok juga. Mungkin bisa memilih ya, untuk nanti terdekat begitu ya, Ustadz, siapa yang bisa ya, di lingkungannya, mungkin bisa berkonsultasi gitu ya, Ustadz Om Syono ya.
0: Oke, beri aja nomor saya nanti kalau saya kasih.
1: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah ending mobile 1025. Kemudian ini ada juga dari Pak Eko di Karangploso. Assalamualaikum Ustadz, apakah kedamaian itu hanya berkaitan dengan hubungan antar manusia atau juga mencakup hubungan kita dengan Allah? Nah, gimana tanda-tanda seseorang sudah merasakan kedamaian batin?
0: Iya, jadi duribat alaihimu dilatu ainama tukisu illa bihablim barulah wahablim ya. Ditimpakan kehinaan kepada manusia di mana berada, kecuali mereka mampu membangun hubungan yang harmonis, yang damai dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ya, nah, dengan damai dengan Allah artinya melaksanakan semua perintah Allah. Ya, jadi terutama yang wajib. Nah, kalau ingin damai lebih, kan terhadap kita yang cuma juga diperintahkan. Puasa misalnya Senin Kemis misalnya, atau Ayyamul Jid, atau puasa Daud misalnya, ini yang sunat sunat, atau sunat ya sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, itu damai atau apapun yang insya Allah. Dan itu bukan kayak ini ya, pengalaman yang saya lakukan membuat kita damai, artinya apa? Itu gini kayaknya ya sudah jalan, semua yang ngatur Allah itu kepasrahan diri, kedamaian dalam. Sehingga saya untuk menguruskan badan kayak itu karena kalau ada masalah itu akan pada Allah itu. Oh ini sudah dalam Allah. Jadi enak damai itu. Nah, dengan sesama kita sudah kita sampaikan. Jadi memang kita harus membangun hubungan manusia dengan Allah sehingga hati menjadi damai. Dan juga bisa membangun hubungan dengan manusia kan. Itulah manusia yang tidak terhinakan, gitu ya.
1: Baik, Ustadz, ini menjadi WhatsApp terakhir untuk hari ini. Monggo di penghujung acara sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan dengan tema kita pagi hari ini?
0: Oke, para pendengar yang berada, Rasulullah ketika masuk Madinah pertama kali, hadis ya, yang disampaikan Rasulullah ketika di Madinah, itu karena tidak tahu bahwa di situ berapa jumlah orang Islam dan sebagainya, dan berapa yang bukan Islam, akhirnya semua ini. Yuhanna, aksus salam. Hai manusia, sebarkan kebaikan. Artinya salam itu, keselamatan itu artinya kebaikan. Itu pertama kali, Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah, ini disampaikan, sekarang jadi Masjid Quba itu. Nah, jadi Masjid Quba di situ, Rasulullah disambut oleh kaum Muhajirin, kaum Ansor, kaum Muhajirin yang tidak hijau, nah, kaum Ansor di situ, kemudian Rasulullah menyampaikan, hai ayuhanas, hai manusia, assalam, sebarkan kedamaian. Mudah-mudahan kita bisa menebarkan kedamaian dimanapun kita berada, di mana bumi berjibida, di situ langit dijunjung. Mudah-mudahan kita diridho Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang baik-baiknya, juga bahagia di akhirat. Semua yang benar dari Allah, ada pagi ini, kalau ada yang salah sendiri, saya yang bodoh goblok ini menempatkan kita. Akhirnya kalau bila itu sekulirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amsyono pagi hari ini memberikan pencerahan tentang tema, yaitu untuk pagi hari ini mewujudkan kedamaian. Terima kasih untuk Anda yang bergabung pagi hari ini di WhatsApp ya, pagi hari ini, ataupun yang hanya menyimak dan mendengarkan Mutiara Pagi untuk hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayah memikirkan bahan, menceritakan aib orang.

0: 2035. Gimana
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

0: malah mengalami inflasi mantuman sebesar 0,18%. Inflasi Kota Malang ini lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur yang sebesar 0,28% dan juga nasional yang angkanya sama dengan Jawa Timur yaitu sebesar 0,28%.
1: Namanya itu kelengkapan pengendali kecepatan. Pengendali kecepatan diantaranya trap, rumble strap, seat bump, staple, dan seterusnya banyak di sana. Bagaimana pemasangannya? Pemasangannya tentu ada ketentuannya di sana.

0: Sari berita, inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Dinas Perhubungan Malang tertibkan polisi tidur tak standar. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi edisi Kamis 4 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras. Kita ikuti kabar pertama, inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat Kota Malang mengalami inflasi sebesar 0,18% secara bulanan atau month to month pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,06% terhadap inflasi umum. Komoditas utama penyumbang inflasi secara bulanan antara lain cabai merah, minyak goreng, telepon seluler, vitamin, dan pizza. Selain mengalami inflasi bulanan, Kota Malang juga mencatat inflasi tahun kalender atau year to date sebesar 1,22% hingga Mei 2026. Sama seperti inflasi bulanan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,39%. Adapun komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi tahun kalender adalah emas perhiasan, minyak goreng, daging sapi, sigaret kretek mesin, dan jeruk. Sementara itu secara tahunan atau year on year, inflasi sebesar 3,10% dibandingkan Mei 2025. Inflasi tahunan tersebut didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 1,22% terhadap inflasi umum. Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan meliputi emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan minyak goreng. Umar menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada Mei tidak terlepas dari faktor cuaca. Anomali cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan produksi dan pasokan beberapa komoditas hortikultura mengalami gangguan. Kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pasokan akibat anomali cuaca ekstrim. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM juga memberikan tekanan terhadap inflasi. Pada Mei 2026, tercatat kenaikan terjadi pada sejumlah BBM dibandingkan April, khususnya Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex. Di sisi lain, perkembangan harga emas dunia menunjukkan tren penurunan turut berdampak pada produk turunannya, termasuk emas perhiasan yang masih menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi besar terhadap inflasi tahunan di wilayah Kota Malang.
2: Kota Malang mengalami inflasi mantuman sebesar 0,18%. Inflasi Kota Malang ini lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur yang sebesar 0,28% dan juga nasional yang angkanya sama dengan Jawa Timur yaitu sebesar 0,28%.
1: BPS menilai perkembangan inflasi Kota Malang pada Mei 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali, meskipun tetap perlu diwaspadai terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Malang tertibkan polisi tidur tak standar. Informasi selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
3: Jalan dibuat itu untuk kelancaran arus lalu lintas, ya. Jangan sampai filosofi untuk kelancaran arus lalu lintas terhambat oleh pembangunan itu.
4: Dinas Perhubungan Kota Malang akan mengejarkan sosialisasi ke kampung dan kawasan perumahan terkait pemasangan polisi tidur atau speed bump yang masih banyak tidak sesuai standar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko kecelakaan akibat pemasangan alat pengendali kecepatan tanpa perhitungan teknis yang tepat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan, masyarakat tidak diperbolehkan memasang polisi tidur atau speed bump secara sembarangan. Menurutnya, setiap jenis alat pengendali kecepatan, mulai dari rumble strip, speed bump, hingga speed table, memiliki standar ukuran dan lokasi pemasangannya yang berbeda. Wijaya menegaskan pemasangan harus melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan agar bisa dinilai kelayakan teknisnya. Ia mengingatkan alat pengendali kecepatan yang terlalu tinggi atau ditempatkan di lokasi yang tidak tepat justru dapat membahayakan pengguna jalan. Ia mencontohkan kasus di kawasan Universitas Negeri Malang di mana speed bump yang dipasang terlalu tinggi sempat memicu kecelakaan. Setelah dilakukan evaluasi, DISU memutuskan menggantinya dengan speed table yang lebih sesuai dengan kondisi jalan.
3: Namanya itu kelengkapan pengendali kecepatan. Pengendali kecepatan diantaranya trap, rumble strap, seat bump, speed table, dan seterusnya banyak di sana. Bagaimana pemasangannya? Pemasangannya tentu ada ketentuannya di sana.
5: Izin dulu kan?
3: Seharusnya demikian. Harus koordinasi. Yang bisa dipasang speed bump itu ketentuannya yang bagaimana? Ketentuannya misalnya adalah untuk jalan lingkungan dengan maksimal kecepatan adalah 30 km/jam, ada tata caranya gitu. Jalan dibuat itu untuk kelancaran arus lalu lintas lah ya, jangan sampai filosofi untuk kelancaran arus lalu lintas terhambat oleh pembangunan itu, sehingga tidak dapat. Oh, tadinya di aspal lancar terus pasang gunungan, akhirnya lambat meneh.
4: Saat ini sosialisasi terkait standar pemasangan alat pengendali kecepatan telah masuk dalam agenda forum lalu lintas di Kota Malang. Edukasi akan dilakukan melalui pertemuan langsung maupun surat kepada masyarakat seiring meningkatnya permintaan pemasangan polisi tidur atau speed bump di lingkungan pemukiman. Wijaya juga mengingatkan bahwa kondisi jalan harus menjadi pertimbangan utama dalam pemasangan alat pengendali kecepatan. Di jalan menurun misalnya, pengendara harus tetap memiliki ruang yang cukup untuk mengurangi kecepatan secara aman sebelum mencapai standar tersebut. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ya pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai keberadaan polisi tidur.
6: Perkenalkan, nama saya Gaby dari SMK 1 Pasuruan. Menurut saya lebih banyak manfaat. Di kampung saya banyak anak kecil lewat, jadi polisi tidur bikin motor atau mobil menjadi pelan. Cuma kalau terlalu tinggi atau nggak ada tandanya justru bahaya buat motor dan bisa merusak kendaraan. Lebih efektif, soalnya warga jadi paham aturan dan nggak asal pasang.
7: Saya Rizky Pratama dari Tutur. Menurut saya, polisi tidur memang cukup bermanfaat untuk membuat kendaraan lebih pelan saat melintas di kawasan permukiman, sehingga bisa meningkatkan keselamatan warga. Terkait rencana Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dan perumahan, saya setuju karena masyarakat jadi lebih memahami aturan pemasangan polisi tidur yang benar.
8: Saya Rosel, menurut saya polisi tidur memang cukup bermanfaat karena bisa membuat pengendara mengurangi kecepatan sehingga lingkungan perumahan jadi aman, terutama untuk anak-anak dan warga beraktivitas di sekitar jalan. Saya setuju dengan langkah DISUB yang mengedepankan sosialisasi ke kampung. Menurut saya, cara persuasif lebih efektif karena warga bisa memahami aturan dan alasan pentingnya pemasangan polisi tidur sesuai standar.
0: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita beralih ke kabar lain. BPBD Kota Batu siapkan strategi hadapi kemarau panjang 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Sejumlah strategi disusun untuk mengurangi resiko bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, mengatakan pihaknya telah menyusun dokumen rencana kontingensi dan rencana operasi. Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang. Selain penyusunan dokumen, BPBD juga melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau panjang. Pemetaan dilakukan untuk mempercepat langkah mitigasi dan penanganan jika terjadi bencana.
10: Kami sudah menyusun namanya dokumen rencana kontingensi atau rencana operasi apabila terjadi tentang kebakaran hutan dan lahan di daerah Gunung Arjuna Welirang. Kami sudah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak hanya di Bumi Aji, tapi kita juga memetakan yang ada di sekitaran Panderman sama di Ororombo.
9: Saat ini BPBD Kota Batu juga tengah menyusun status siaga darurat bencana kemarau atau kekeringan tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau mendatang. Dengan berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan, BPBD Kota Batu berharap risiko bencana selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan melakukan laporan dini apabila menemukan potensi bencana di lingkungan sekitarnya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penghentian penyidikan perkara di Pantai Wediawu melalui keadilan restoratif. William Nathan melaporkan.
5: Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi mengonfirmasi bahwa penyelidikan atas kasus dugaan pengeroyokan, penganiayaan, perusakan kendaraan, dan pencurian yang terjadi di kawasan Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudo, resmi dihentikan. Langkah hukum ini diambil setelah tercapainya kesepakatan damai yang utuh antara pihak pelapor dan para terlapor yang melibatkan 5 orang tersangka serta 1 anak yang berkonflik dengan hukum. Taat Resdi menegaskan bahwa penyampaian perkembangan penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas dari jajaran Polres Malang. Dia merasa perlu menyampaikan perkembangan perkara ini sebagai bagian dari transparansi penanganan yang dilakukan penyidik. Pada prinsipnya, para pihak telah menyepakati adanya pemulihan sehingga laporan yang sebelumnya dibuat dicabut dan proses penyidikan kemudian dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perkara ini bersumber dari insiden di Pantai Wediawu yang terjadi pada Selasa 5 Mei 2026 yang lalu.
11: Adanya kesepakatan dari para pihak untuk kemudian bersama-sama menyepakati menyelesaikan penanganan perkara ini secara restoratif justice, di mana para korban dalam hal ini telah mendapatkan pemulihan sehingga bersepakat untuk menindaklanjuti atau mencabut pelaporan dari perkara ini untuk selanjutnya adanya kesepakatan perdamaian.
5: Jajaran Satreskrim Polres Malang telah menjalankan seluruh tahapan hukum secara prosedural, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, hingga penetapan status tersangka. Namun dalam proses perkembangannya, Polres Malang memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berdialog demi mengedepankan pemulihan. Selama 2 minggu terakhir, Satreskrim Polres Malang memfasilitasi jalannya mediasi antara korban dan kuasa hukum para tersangka yang turut didampingi oleh Presidium Aremania. Penghentian kasus ini pada akhirnya didasari atas tercapainya pemulihan hak-hak korban secara penuh dan sukarela yang meliputi perbaikan kendaraan yang rusak, penggantian barang yang hilang, serta pembiayaan seluruh akomodasi pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Tangis bahagia sambut kedatangan ribuan jamaah haji Kabupaten Pasuruan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
12: Usai menyelesaikan seluruh rukun Islam kelima di Tanah Suci Makkah, ribuan jamaah haji Kabupaten Pasuruan akhirnya kembali ke tanah air Rabu pagi tadi. Kedatangan para tamu Allah ini disambut tangis bahagia keluarga yang sangat rindu setelah ditinggal selama 40 hari lamanya. Mereka rela menunggu di komplek kantor PCNU Kabupaten Pasuruan sedari pagi. Salah satunya adalah Abdul Manan, saudara kandung dari sepasang jamaah haji asal desa Semedusari, Kecamatan Lekok, yakni Haji Abdul Qadir dan Hajah Romlah. Ia mengaku berangkat ke PCNU setelah sholat subuh, lantaran tidak ingin ketinggalan dalam menyambut saudaranya tersebut.
13: Ya, Alhamdulillah, untuk kepulangan haji tahun ini relatif tertata dengan baik. Kenapa? Dibuktikan dengan kehadiran mendarat di Juanda. Di Juanda ini lebih awal. Pada saat rencana itu di boardingnya itu jam 3.15, ternyata keberangkatannya juga sama. Ternyata jam 2.10 sudah mendarat di Juanda. Tetapi jamaah kita, jamaah Kabupaten Pasuruan, ini ada yang tidak bisa pulang ke rumah karena memang sakit keras, tidak bisa langsung pulang. Kemudian tadi dari embarkasi langsung dibawa ke Nah, dari embarkasi langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah di Raci karena memang kondisinya harus dirawat.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori yang membersamai para jamaah mulai dari keberangkatan hingga kembali ke Kabupaten Pasuruan mengaku bersyukur lantaran semua rencana kepulangan para jamaah haji berjalan dengan lancar. Hanya saja Gus Sobi ikut berbela sungkawa pada keluarga 4 jamaah haji Kabupaten Pasuruan yang meninggal dunia saat melaksanakan ibadah haji, serta mendoakan satu jamaah yang kini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil karena sakit.
14: Jaromlah.
12: Dari mana?
14: Sama Abdul Qadir Lekok, saudara. Dari habis subuh langsung pulang. Ditunggu keluarga.
12: Di hari yang sama, jamaah Kota Pasuruan juga tiba di tanah air. Jumlah seluruhnya utuh, yakni 379 jamaah, termasuk gabungan kota dan kabupaten Pasuruan serta Kota Malang di kloter 10 SUB. Emil Akbar melaporkan.
0: Sementara itu, 312 jemaah haji Kota Probolinggo tiba dengan selamat. Khairul Umam melaporkan.
15: Sebanyak 312 jemaah haji asal Kota Probolinggo tiba kembali di tanah air dan disambut hangat oleh keluarga serta jajaran Pemkot Probolinggo di kantor Wali Kota Probolinggo Selasa 2 Juni 2026. Suasana haru mewarnai kedatangan para jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Tangis bahagia dan pelukan hangat dari keluarga menyambut para jemaah yang pulang dalam kondisi sehat dan selamat. Selama menjalankan ibadah di Mekah dan Madinah, para jemaah mengaku merasakan pelayanan yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu jemaah haji, Bayu, asal Ketapang, mengungkapkan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan selama berada di Arab Saudi. Ia berangkat bersama istrinya dan merasakan berbagai kemudahan selama menjalankan ibadah puasa.
16: Petugas hotel cukup baik ya dalam membimbing kami, menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan oleh jamaah supaya salah satu yang menjaga kesehatan. Ada beberapa acara yang dilakukan oleh hotel, melakukan sosialisasi untuk penggunaan oralit ya, bagaimana untuk menjaga tubuh supaya tidak berubah cahaya. Nah, ibadah di sana ada puselawat yang mengantarkan kami ya dari hotel tempat kami ke Mekah 24 jam. Dan jamaah bisa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan 5 waktu sesuai dengan waktu-waktu yang sudah dijadwalkan.
15: Menurut Bayu, pelayanan konsumsi juga berjalan baik termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah di Arafah. Ia mengaku sempat membawa persediaan makanan tambahan karena khawatir tidak mendapatkan konsumsi. Namun ternyata seluruh kebutuhan jamaah telah disiapkan dan dengan baik oleh petugas. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo atau Kementerian Haji dan Umroh Kota Probolinggo, Didi Heriadi mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menurutnya dirasakan langsung oleh para jemaah dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia menilai keberhasilan para jemaah menuntaskan rukun Islam kelima merupakan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Wali Kota pun mengingatkan para jemaah agar tetap menjaga kesehatan setelah menjalani perjalanan panjang dan aktivitas ibadah yang cukup menguras tenaga. Ia menghimbau para jemaah untuk memperhatikan pola makan, memperbanyak konsumsi air putih, serta beristirahat yang cukup guna menghindari gangguan kesehatan pasca haji.
16: Berjalan lancar, kemarin sebelum di Arafah kita sempat mengadakan Zoom, dan alhamdulillah walaupun ada yang sakit ini bisa melakukan safari Arafah, kemudian juga tetap kembali ini sudah duluan tadi dua orang yang lagi bersori sama Raja Seli. Tetap jaga kesehatan ya, karena kita tahu dalam pelaksanaan ibadah haji ini terutama yang paling sering timbul itu penyakit yang merupakan batuk pilek ya atau ispa ya, dan itu masih memungkinkan
17: 2 minggu ke depan ini, yaitu menjaga kesehatan, kemudian banyak istirahat, walaupun ya tentu agak sulit juga ini ya, karena tadi kita lihat baru turun dari bus sudah disambut sama keluarga dan ada tolaknya ya.
15: Dengan kepulangan seluruh jamaah dalam kondisi selamat, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 bagi kota Probolinggo bernilai berjalan lancar dan sukses. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Masduki melaporkan.
0: Respon pemerintah kabupaten soal aksi peternak bagi-bagi telur, informasinya disampaikan Ninda Alivia.
18: Pemerintah Kabupaten Blitar merespon aksi damai peternak ayam petelur yang membagikan 1 juta butir telur gratis di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga telur yang saat ini berada jauh di bawah harapan peternak. Bupati Blitar Yanto bersama Wakil Bupati Blitar Beki Herdiansah menemui langsung para peternak dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Keduanya menegaskan akan meneruskan keluhan peternak kepada pemerintah pusat agar segera ada langkah konkret untuk menstabilkan harga telur di tingkat produsen. Rianto mengatakan kondisi yang dialami peternak saat ini cukup berat. Harga telur di tingkat kandang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sementara biaya produksi terus meningkat akibat mahalnya bahan baku pakan dan faktor ekonomi global. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur harga komoditas telur. Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar keseimbangan antara harga jual dan biaya produksi dapat terjaga. Sebagai salah satu solusi, Pemkab Blitar mendorong optimalisasi peran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dalam rantai distribusi telur. Koperasi ini diharapkan dapat menjadi wadah penyerapan hasil produksi peternak sekaligus menjembatani kebutuhan berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis. Melalui KDKMP, distribusi telur dinilai akan lebih terorganisir dan memiliki kepastian pasar. Selain membantu menyerap produksi peternak, keberadaan koperasi juga diharapkan mampu menjaga harga agar tidak terlalu fluktuatif di tingkat peternak.
19: Saya itu selalu koordinasi dengan Pak Beki, karena Pak Wakil Bupati kita ini kan juga peternak, juga merasakan situasi seperti ini. Informasi terakhir tadi beliau menyampaikan 21.000 di peternak di kandang. Tentunya ini kalau terus terjadi.
18: Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Beki Herdiansah menyebut bahwa harga telur yang diterima peternak saat ini masih berada di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu diperlukan kebijakan yang mampu melindungi peternak dari gejolak harga yang berpotensi menimbulkan kerugian. Kabupaten Blitar sendiri merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 450 ton per harinya. Potensi ini dinilai sangat memadai untuk mendukung kebutuhan pangan nasional termasuk penyediaan telur bagi program makan bergizi gratis. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Dishub Malang tertibkan polisi tidur tak standar. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: dalam sejarah. Dari banyaknya peringatan-peringatan hari besar dan hari penting, tanggal 4 Juni menjadi salah satu hari besar yang belum mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Hari ini diperingati sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia atau yang juga dikenal sebagai International Day of Innocent Children Victims Aggression. Diperingatinya hari ini bertujuan untuk membuka mata dunia akan rasa sakit yang diderita oleh anak-anak di seluruh dunia yang menjadi korban perang. Peringatan ini diawali dengan adanya perang sengit antara Israel dan Lebanon Selatan pada Juni 1982 yang masih berlanjut hingga saat ini. Dari kejadian itu, banyak anak-anak asal Palestina dan Lebanon yang diculik ketika perang, menyebabkan adanya tindak lanjut dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mozambik Graca Michel, kepada Majelis Umum PBB. Perundingan ini dilakukan dengan adanya kebutuhan upaya terkoordinasi oleh komunitas internasional dalam mengatasi kerentanan dan pelanggaran yang dialami anak-anak di situasi konflik. Laporan ini akhirnya ditindaklanjuti dalam rapat pleno darurat ke-31 Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Agustus 1982. Hasil rapat ini kemudian menetapkan 4 Juni sebagai Hari Anak Korban Perang Sedunia dengan pertimbangan masalah Palestina pada sidang. Hari ini dalam sejarah.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan

Atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki Videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM atau di Probolinggo. Saat ini Anda sedang menyimak di 88,3 FM Pro 1 RRI Malang. Audio streaming kami juga bisa Anda akses melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital di smartphone Anda pendengar. Yang lagi di jalan pagi hari ini, hati-hati ya, sudah mulai beraktivitas pagi hari ini. Mungkin beberapa juga di tingkat sekolah dasar masih dilaksanakan ini ya, sumatif akhir semester begitu ya. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini tidak ada sampai yang terlambat begitu ya, orang tua mengantarkan jam-jam segini udah mepet, harusnya udah pada di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda hari ini juga berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sekaligus juga saya mau update untuk lalu lintas ya. Biasanya kalau berangkat kerja jam segini masuk jam 7:30 absen gitu ya, atau jam 8. Jadi sekarang ini masih agak-agak santai berangkatnya, gak terlalu terburu-buru. Tapi juga saya akan pantau untuk kondisi lalu lintas ya di wilayah Kota Malang pagi hari ini. Dari Waze untuk hari ini dimulai dari Jalan Ahmad Yani terpantau lancar aja pendengar. Kemudian di yang padat ini di daerah Persada Hospital ya, di Jalan Raden Panji Suroso terpantau lalu lintasnya tengah padat ya, dengan kecepatan rata-rata 13 km/jam. Hati-hati untuk Anda sampai di perempatan Laksda Adi Sucipto ya, ke Sunandar Priyo Sudarmo, itu juga terpantau lalu lintasnya sedang padat. Hati-hati untuk Anda dengan kecepatan 10 km/jam. Ini untuk yang di pertigaan Ciliwung ya, ini traffic light biasanya ya. Di Sulfat juga sama, yang mau mengarah ke Sawjajar di Sulfat terpantau juga ramai lalu lintasnya. Hati-hati untuk Anda, ini biasanya juga di traffic light ya. Ini di kedua arahnya, ini di kedua sisi terpantau lagi ramai semuanya untuk di daerah Sulfat pendengar. Nah, kemudian sampai di Tumenggung Suryo ini, sampai di bundaran SMP 5 ini terpantau lancar aja di empat sisi ya, mulai dari Hamid Rusdi, WR Supratman dan juga Panglima Sudirman terpantau lancar. Kemudian kalau di Jalan Poros mulai dari Ahmad Yani, ini untuk yang mengarah ke Surabaya ini terpantau lagi ramai untuk pagi hari ini dengan kecepatan rata-rata 20 km/jam. Sampai di Jalan Letjen S. Parman juga terpantau ramai lalu lintasnya. Di Jalan Jaksa Agung Suprapto juga demikian ya, sudah mulai ramai untuk aktivitas dan juga traffic di beberapa titik di Kota Malang. Namun untuk yang mau mengarah ke Soekarno-Hatta ini terpantau lancar dari Borobudur ya, Soekarno-Hatta sampai di jembatan juga terpantau lancar aja. Tapi untuk di Maijen Panjaitan ini terpantau ramai untuk pagi ini pendengar. Jadi hati-hati ya. Ini mungkin biasanya kalau yang daerah sini nih, karena mau ke daerah sekolah-sekolah juga ya, ke SMA 8 juga lewat sini, SMK 2 juga lewat sini gitu ya. Kemudian untuk yang mau ke arah Dinoyo, ke Batu, itu di MT Haryono di pertigaan ini juga terpantau padat lalu lintasnya di pertigaan Gajayana. Jadi sepertinya kalau untuk traffic yang sedang padat itu selalu di titik-titik yang ada traffic light begitu ya. Jadi hati-hati untuk Anda pagi hari ini yang mau beraktivitas. Kemudian juga untuk yang mau ke Sukun di Kolonel Slamet Supriyadi, ini terpantau juga ramai untuk lalu lintas pagi hari ini. Kalau di sini mau ke daerah Janti ya, di sana ada SMK 1. Nah, itu di sekolah-sekolah itu juga biasanya memang jalur-jalur sekolah itu yang selalu padat kendaraan. Di Jalan Raya Gadang juga terpantau pagi hari ini dengan kecepatan rata-rata 14 km/jam pendengar. Di Jalan Raya Gadang untuk pagi hari ini pukul 6:53, hati-hati di jalan untuk Anda kemanapun, terus fokus dan juga waspada dalam berkendara. Dan juga simak terus informasi terbaru dari kami Pro 1 RRI Malang. Masih dalam Malang pagi ini, saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 7 kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi.